Hello, bertemu baru kita dalam membuat program Leman Berita kita ke sekali itu. Maka selama aku ke datang lagi studio sekali itu peningat mai ke kita 5 itik cerita, 5 itik kisah sudah dikumpul aku sepanjang minggu tu. Aku samping lagi kita awak akan meruang mujur dalam semua pengawal. Bah, nanti kita sudah bersedia uji kita mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali itu. Nama Leman Berita kita ke terubah tu. Aku mai kita mansang lagi menua China. Genang senentang orang kepedagang. Nak ngira menama dagang kita nyual kuih kini, nyual buah, nyual sayur. Semua di ngenang nyual sayur. Nama berita kita bala ibu ayah ya, kita ke bak tamu di Kapit, bak tamu di Sibu Dedin, abak Benarial kini, bak Bintulu, tamu bak Bintulu, ane cau carut kita dia au. Baik kenyata di tamu di Miri, tamu di Limbang, di Lawas. Nama berita kita harap ke kita meruat terperinang, mujur ya, dalam semua pengawal, dalam semua dagang kita, awak ke dagang kita laku. Seruran nyaga apa mana budi bahasa lebuah kita ke berdagang nama ke buah ke berjakuk munyinya tu ngenang senentang siku orang dagang berjual sup apa itu China tu tadi ya berjual sup di menua kedekumai Fushan di Guangdong di menua China Dedin. Kita berdagang berjual pemakai, berjual sayur, berjual utai kedeguna kebuka ya, tentu dekat untung. Siapa orang berdagang ngai untung? Kita yang nangkap barang harga RM3, jual dari harga RM3. Ngenya dia pakainya. Atangkap kita RM3, jual RM5, RM2 untung. Berdau gitu lah, utah bukai, makai tu sarinya, gaji tu sarinya, bagaimana cara kita berdagang. Jadi, ngapa tu Cina atau pening, ha? Lain mimin ia ngai untung begini pedagang ngai untung. Nah patut amai bangga rasanu ko kita dengar dulu ayah, dengar kita dulu cerita tau nama kebuah yang ngai untung ngai laku. Kita berdagang tentu dekat laku na ya. Nanti uliahnya tadi bapa lo orang berbuat barang kita kak beli barang kita sanggup maya ngorga kemar berbuat kebuah nanah. Nanah jual RM5 sanggup maya RM50 laban kak makan nanas. Jadi di Fushan Guangdong di menua China ni peninggal ya siko lelaki di kumai sida Uncle Mo. Ya tu tadi mo tak teng kita nak mo meh kira kenyak menama ya. Ianya tadi bisi sebuah kedai kedai mit nak besar berjual sup. Sup itu tadi peningat. Dan segi sup orang ke ngapa-ngapa pihak deh. Tangianya tadi ngena herba. Tanam yang diri punya. Rempah-rempah kena-kena ya. Ngegas sup. Namu kita tak ke memirah, memesai tunjuknya. Udahnya buah-buah kuning yang urat-urat kepanjainya. Kada gulai ya ba, dalam manuak kada rebus itu tadi. Degaga sup tu. Manuak nak ngena manuak ayas ya. Dan segi nupi manuak. Mayuah manuak ditupi ayak kita bernama Uncle Mo. Tu tadi nanti orang kak makai tadi dulu ya nyayat entun cabut ya dulu bulu entun bulu ya de putih de belah mana-mana udahnya tadi lalu di sumai dalam mangkuk tanahnya de panuak ya tadi segi cukup nyamai tanya tadi kedai ya selalu ya antara 15 ngagi 20 ikut manuak ya ke manu hidup tu kakunya tadi manu sayat dari rempo dia kena yang agak supnya gagal maya tadi ya nasiki penghidup rindu pakenya balakaban yang datai oh yo nama pengawal adik eh ditok aku ada orang tu duduk sama kita berenau lama ada nak temu nyadi bisi siti arinya tadi datai siku influencer bermula China yang tadi bisi 10 juta followers orang kenitih ke ya datai yang agak kedai sup apa itu yang tadi lama bisi ningal hari kabarnya sana uji no mansang ngagai ndur to jalai tamak di ditau lagi masuk simpang min ama di bisi meda maya berkat lagi dia simpang ya tamak dikin ko orangnya meda ge influencernya mansang ya nadai ge pada siapa nama influencer to

Oh, jadi aku dia tu bala menyadik, guys. Aku tu datang ngagi sebuah kedai sup ko orangnya tadi. Nyamai dia tu. Tak, medak gaya dulu lah. Kau ya, mai kena penyamaian ni. Nekak penyamaian sup tu. Kita bergulai dengan Uncle Mo. Alu dia pesan, ya. Sup siti, sup herba special. Ngagi Uncle. Oh, Uncle Mo, jangan agak aku dia. Siti... sup special, manuk special dia. Okey, siap kau kamu. Dia gagak ya. Dia beri ngagai influencer tu tadi. Ini miak tu, miak lelaki tu. Maka, miak tu ngagak review. Ui, mas ya, kuah ya tu tak lunak asa kuah tu. Nyamain yang manis kuah itu. Tu tentu dah tayar rempah tu. Manuk dia kena ya guys, apa? Sigi manuk hidup guys. Aku medak yang ngeral manuknya di belakang dia tadi. Dia tetap mana-mana dia belah, dia perutik ya semua. Ngena manuk originalnya ya guys. Kun biak tu tadi. Kengujuang ke videonya viral. Viral videonya tadi peningang hari Siti nyu terkenyit Uncle Mo. Medak orang udah berbaris. Beribu-ribu ikut orang berbaris. Panjai baris. Hari pun kedainya nyentuh aku ngegi jalan aluan. Kau orang berbaris. Ni ke berpayuang, ni ke bertuduang ngena surat kabar. Ketegal nganti dekat ngoda sup Uncle Mo tu tadi. Benar memang dua peningang ya. Yang kabarnya tadi, siko ekonoluangnya tadi. Alu dia gagak ya sup. Dia panduak ya. Oh, kayak 20 lah. 200 siko manuak. Dia sayat dia dia. Nangkau pemayuh bulunya dia dia. Panduak ya peningang. Apa lelak berkata. Nau lihat berkata. Hari Siti nyampaunya. Hari Siti nyampaunya. Nyus sekedar orang tadi. Nyus bergugut-gugut buat. Nyus bertenang-tenang belayar. Laban nama kubah manuak nyus habis. Minta ampun jang. Kena degi manuak aku tu. Tinggal anak manuak je gik nanda gik. Oh, anak piak dia ya. Kami dah lama nganti tu. Kau sedar ya. Laku. Kena nak laku. Berliun-liun duit kaban. Ketega suap laku. Ditikik kerega. Oh, nak ada kisah kami ya. Janji boleh ngasai. Nyirut ke kuahnya. Kau sedar ya. Peningah. Ha, nyak tak nyadi. Nyadi hari Siti tadi. Uncle Mo tu maya ke benung. Nyadi ha ke suap tadi. Alu tumbang. Luput. Kelalu lelak. Baik ya. Nyama tadi berpanas. Okey, berpanas namanya tadi. Rau hangat kayak ngegak suap tadi. Betung-tung suap dia gagak ya. Kengujung kayak mandah kedai bapak ku. Baduk ku muka kedai tu dah tu. Ku ya apa ni ngak mandah ngegak orang dia. Nari uleh ku tu. Tu penuh dia ya, meh aku tu muka kedai tu ku ya. Nanti kita ku ya mandah ngegak orang berjakuk dalam media sosial. Nanti kita meri review nak menah berkedai ku tu. Awak ku dah nak datang di tu. Aku meri kita diskaun 20%. Nanti kita meri review nak mana Siti Bintang ajak padah ke kedai di tu nak nyamai tang peninga utainya mengujuang ku ranyu mai wagi 2-3 kali lipat ke ngujuang ku pias ke berkuasa banduanya ukai nagang orang datai de gagak orang mana gi nuarnya de gagak tempat pakai yang mana de gagak parit mana-mana nuar nganti ke cukup ke ngujuang kang ke moto nyu gile pala tu sigi nyau le bentu. Kau jakuk ngai laku tang untung mari kau untung. Nyak meh tadi peninga ya 3 bulan udahnya viral tu penalu surut. Eh sigi selalu ya kenya limit ya 3 bulan. Dua rute tu viral udahnya nyu surut maka gelombang kita nya de memula ke main pangka ya udahnya tadi nyu surut. Ke ngujuang ke kemo tu tergaga mati ya kae dai ku. Nya main dak pengin dua ketau. Aku rindu gi laku mimit manua 15-20 ikut manua hari ke nyu beratus-ratus ikut sari. Gaga ati ya. Nya begini ko kita nanti kita mesti kedai ketau. Tan kendak kita kedai tau. Ada terus ke kita kendak. Ha, dengar kita cerita tau. Orang berdagang ngai untung. Nyadi di Fushan di Guangdong China den. Kita mansang ngai laman berita kedua. Laman berita kedua tau aku mai kita ngenang senentang main bol. Ha, tentu balai ibu mendak. Nanti ngawak lah kita ke mendiang kenya. Aku dapur den ke kirwa. Ku ibu alai mai kita ibu. Atau nuju gora laki ke rindu main bol. Ngenang senentang pekit main bol Piala Dunia, berebut kemangkuk dunia World Cup kelihat tahun 2006. Ha, 2006. Berapa puluh tahun? Lebih 20 tahun kudah. Ya. Jadi mayanya pekit quarter final Jerman ngelaban Argentina. Pekit main bol mayanya quarter final. Nemu nama tak nyadi mayanya peningal. Nadai berpatis, nadai apa semua. Tahu kita ngumainya nyelai. Nak ngumainya nyelai pun tahu ke? Beketuk cerita. Mayanya tadi udah bekau habis 90 minit. Masa tambah dia beri agi meruan. Argentina ngu Jerman satu sama. Ke ngujung ke sidak ya. Masuk penalti. 5 kali nyipak siku. Dalam pekit tok peninga Jerman menang 3-2. Bekini ya tok menang 3-2. Jadi ketuk cara ya.

Maya sepak penaltinya dekat dia tua peringat. Dia ada siku orang ke nyaga tim Germany tu tadi. Mai sitik kertas. Dia tulis-tulis-tulis sotai dalam kertasnya tadi. Soak dengan goalkeeper menua Jerman mayanya, Jan Lehmann. Lagi ingat kita ke minat membol, Jan Lehmann tu tadi, yang jadi goalkeeper. Datai siku pemain Argentina, mansang lagi akan ambil sifat penalti. Nanti kita medak ya. Lalu pada hanung gue dulu referee kok. Ambil ya kertas hari, ya kena seliat ke abak. Stokian ketinggiannya tadi baca ya dulu pada angguk-angguk ya pala simpannya baru dalam stokian. Lebuah pemain Argentina nya nyipak uliah di tepi saya peringat. Tekenyiat orang dia apu korang nama utak kena bacanya tadi ko orang peringat. Udahnya tadi sipak baru pemain Argentina kedua nya tadi nyipak bol. Sebelum nyipaknya tadi baca ya baru ke kertasnya. Baca-baca anggot oh pia okey ko ya. Simpannya baru nya referee madah udah deh. Udah tahu sipak ko ya. Sipak uliah tepi saya peringat. Ha dua kali nak masuk gol Argentina tu. Laban sidak ya. Jadi ketiga kalinya tadi masuk tang nyuka uliah tepi saya tang bolnya kelalu deras, kelalu laju. Nyuka uliah tepi sialnya tadi. Ketegal macam kertasnya. Nama otak bisik dalam kertasnya. Tentu kita bertanya. Jadi lebuah ke depan siap peningau udah berkawal lah Argentina tu. Laban menua Jerman mayanya tadi. Dia ada orang bertanya dengan nama sampai kena baca nombor kertasnya tadi. Kaban kok orang nanya ya. Lebuah Jerman menang 4-2 ya. Okey 3-2, 4-2 tu tadi. Jadi inya yang mana? Tak, kebenar dalam kertas tu. Kuya peningau. Utai ke de tulis orang de gagak kami. Udah de pansiak kami. Nanti pemain Argentina tu. Ya rindu nyipak sepiak ni. Nanti pemain tu sepiak ni rindu disipak. Ya nyak tekan baca aku. Ambil kebanding. Pemain ni ke terubah tadi. Daripada ke dalam kertas tu. Ya rindu nyipak bol masuk sepiak kanan. Sepiak kanan makun tepak. Kau ya nyak ke buah tadi. Ya gerinti sepiak kanan lama-lama. Kau orang mana tahu pia. Jadi nemu kita peningah. Kertas ke ditulis-tulis nak pensil pia ajaknya. Dililuang orang. Sanggup orang beli ngorga 1 juta euro kira ya 4.7 juta duit kita sitik kertasnya kayaknya kertas mana nya kertas cari apa aja tulis A sipak kanan B sipak kiba C sipak tengah kau gagap kenyaknya hanya mutek kena baca ya peningah nya ngenang main bol ke nyadi dalam tahun 2006 perkit berebut kemangkuk dunia World Cup antara Argentina ngo Jerman menang 4-2 dalam perkit tu ketegal sitik kertas kumai kita surat jampi ukai jadi kita mansang agak leman berita kita ketiga sekali tu Ontario di Kanada din tertemu ke duit lebih $100,000 ba dalam TV lama 400 ribu duit kita di tu nyuka 410 ribu. Kedua orang TV tu kisah tu nyadi dalam tahun 2017 sobat siku orang kegawa bak kilang arai bebas barang lamanya jadi dian bisik kilang barang-barang kelama maka TV peti ais injen bebasuk kitanya ngomai macam perengka kebuka ada bebas orang orang ngulih ke besi ngulih ke plastik ngulih ke kuprem ngulih ke temaga macam-macam kadang bisik emas bak dalam utai ke injen-injen kitanya tadi hanya terkeduliah orang jadi bisik siku orang kegawa yang tadi lebuah ke bebas sebuah TV lama saya ke TV-nya TV kutak kayu yang tadi dia buka-buka-buka nak muka-muka 4 itik tekang duit besar tekang duitnya tadi peningau labu hari TV-nya jadi tekang duitnya tadi $50-nya dia tusun mana-mana-mana-mana-mana-mana jadi 4 itik bungkusnya tadi semuanya $100,000 ya berpadah dengan manager ya tuan pernah ada tuan duit tu 4 tukuk duit tu ditemu aku dalam TV ha? Kok bos apa? Ya baik kita kemendak ya. Alo report sidak ngagi polis. Polis apa pikir apa? Siapa nak ampun duit tu nak nemu tuan pada di TV tu dalam tu orang nyimpan duitnya tuan. Kanya harta pesaka yang ngai ditemu orang ke dalam tu nasib peningabat dalam gumpal duitnya tadi bisnis sitip plastik. Dalam plastik tadi semua riset dalamnya. Bil api, bil air, udah nyata bil telefon bisik. Udah nyata tadi ngau riset berbeli TV-nya bisik. Alu bisik nama orang tadi orang nama siko orang tua ayahnya tadi berumur 68 tahun. Ha 68 tahun dia tahu maya ke ditemunya tadi 68 tahun. Ya, korang
Okey, nuan bernama sanu tu. Ya aku menjom ke nyamau cai je. Ya. Nah, kami bisa bertemu ke TV nuan sebab ya ketok gamal lebat dambel ngena telepon gamal. Oh ya, menyak TV lama aku nya tanya berik ku ngage kabarnya ku nya jang. Ku ya. 30 tahun ku dah ku merik ngage ya. Aku cinyok ke ya medak ya nya TV. Aku beli TV baru. Nya orang mandanya dia ketok aya ku polis. Dalam TV nuanya nemu ndak kini nuan. Bisa 4 tekang duit semua $100,000 Kanada dalamnya ketegalnya tadinya kami kak nyuak duit tu pulang ngegenuan apa nadai aku nemunya jang lama aku dah ngumpul duitnya jang nyuni ingat kok ke duitnya kok lelaki itu tadi peningat lepas nama aku buah tanya menyu dah tua nyu nak tingat ke duitnya lepas tegut mamai disimpan dalam TV dedin ama boleh duit nama nanmu duit pincin duit nama kini tepuk dalamnya semua duit 50-50 serah pulai baru ngagi ya peningat ya nanti kita ketemu ke duitnya kini kita ngau san kita pulai dan lalai kita pulai nya tadi kisah tertemu ke duit $100,000 409,000 wow mayuahnya juta enamnya jadi pelabak aku kita berperinang dulu udah lagu terlegi kita bisik duit tik lemah berita kini kita ada bayar aku udah terlegi udah lagu terlegi sabar dulu kita berperinang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang ba round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita mansang agak leman berita kita ke sekali itu ba round tik kedua tu. Aku mai kita mansang agak menua China ada dan main wah cerita hari menua China tu. Nanti nak hari India hari China. Minggu tu kita belalak dulu nanti aku ngiga cerita hari India bisa. Bisa udah dikirim ke kita. Terima kasih yang agak kita aku dah ngirim leman berita agak aku ya. Bisa aku dah baca aku. Bisa mega berdau dibaca aku. Disimpan ialah aku macam tau. Bisa leman berita hari menua India minggu baru tu ialah. Meli 100 itik penejal pendiang. Kita kena kita nutup pendiang, penejal pendiang tu orang ke kerja offshore, orang ke kerja bakilang ke ragak. Tadi bisik kita kena maka getah miat kena desegul ke bak pendiang awak ke nantu ragak dia dengar tai nyak dia beli siku lelaki di Hubei di China din ya bini ya ngau tiga ikut anak nyak tadi depan bilun malam hari Hubei tu kat mansang agai Guangdong sedak tu bilun pukul 11 malam bilun ke penudi nyak terbaik agai Guangdong di China din. Jadi lebuh datai ba bilun tadi masuk dalam bilunnya lelaki tu pun jako. Minta ampun semua belakaban bala menyadik. Jadi kami sebilik atau aku bini aku ngotigi ku anak ku kagi miat tu kami nepan bilun tu malam tu. Minta ampun ti anak ku lagi nyur rawah nyabak laban nak kelak nepan bilun takut nepan bilun. Jadi aku dekat nyaduang ke kita penejal pendiang. Awak ke kita tadi nak ninga anak kunti nyabak minta nusu minta semua. Ko ya peninga laki itu. Alu de saduang peninga bisi orang madai eh, nak dengan awak nyungal. Ni buah nyaduang ke jangan dengan awak. Nembia amanya nyabak. Ni ku ya menyabak. Ko orang peninga bisi ke ngambil bisi kena. Nyak mah tadi ya ngenang siko laki siko apa orangnya tadi. Alu buah di interview bala pemberita hari stesen berita Jiupai itu dia ada lelaki bernama Chen tu ia madah ke diri meli penejal pendiangnya seminggu sebedau sedak ya depan birunya dia beri ya online laban bunyi koyanya teri aku ngai orang lagi nyu nganu kami sebilih anak aku tau pama diri yang nyawa yang nyari nanti udah nyabak ampuah dunia laban nyawa ya nanti udah nyabak nanti udah ngai ko Chen peningal jadi ia pun dipuji orang ke Tegal ya berbahasa kura bukai hanya tadi hari menua China. Anak dek ngam, mai kita nyudah datai ba cerita kita ke penudi ke sekali tau cerita ya ke nyadi di menua Turki. Okey Turki ni sebuah dia tu. Turki ya. Di menua Turki dia peninga aku dekat ngenang siko orang ya ke ngempu pengawak ke nyalai ada orang bukai. Nak nemu kita kak kena ngerja pengawak tau nak nemu pihak tanggupah ya mas ya besar upah ya. Ini tiak ke pemayuh orang ya kebenar. Tang orang ke datai sigi bisa anang irau. Nama kerja tu. Jadi lelaki tu peninga bernama Hasan Riza Guni. Nyak nama lelaki tu. Ia nya tadi dia di menua Turki din. Kerja ya nama peninga. Kerja ya tadi di jamah orang. Okey bola aja ko aku au. Kerja nya tadi di jamah orang. Okey minta jamah orang tang ia nya tadi ngelak ke diri ya tadi di jamah. De bukut de palau orang berkeni ceritanya dengar kita lelaki bernama Hasan Reza Guni tu tadi dengar ia tulis ke penemu tu udah bakau mendak cerita wayang menua Turki bernama Sak Bulbulu. Jadi dalam cerita atau pendengar siko orang jahit pada dalamnya tadi sanggup de palu bos saya de jamah bos saya awak ke bos saya boleh mantai ke pemedia sati diri sanggup jadi namanya tadi dua orang mantup ke pemedia sati ama bos saya pedih hatinya palu maku bos nanti non nak puas hati ke palu orang ya nya dia no Hasan tu boleh penemunya pendengar jadi ya okey nak bersedia bersedia ya ketuk cara ya de beli baju ke tebalnya nasi kena orang boxingnya, kena orang lindung diri, hari kena jamah, dia beli helmet, nak segi helmet pelepuak ya ke nak mudah kena bukut orang jadi belalai dalamnya ya, mua tadi dikurung mana-mana ngai korang bukut mua, cara ya tadi siapa-siapa orang kak ngelepas ke pemedia hati orang kena lihat nyukak mandam mukut utainyo ngerginsa nyu gidan kak nyamah orang tahu appointment ngagaya telepon gaya halo tuan pukul berapa bisik kusung. Pukul 10 bisik kusung au kak aku dia aku datai no pukul 10 datai pukul 10 nuan tadi okay nadai ge debre orang kayu nadai debre orang tak kena sarung tangan boxingnya debre orang tupi boxing semua alu debre 15 minit nuan mantup ke pemedia sati bukut meh Hasan yang tadi yo ngetat ke diri.
ngetat ke diri dia jamah. Jadi cara tadi peningal, nanti jemaah orang yang pedih hati, siapa pelanggan yang pemaduk mayuah? Semak 70% pelanggan yang ke datang lagi ya, semua indah-indah orang. Nama aku bukan indah orang mayuah ya. Ada buah yang bertanya, okay ibu, sebenarnya nuan nyamah aku, aku ya. Aku dekat nanya nuan, nama aku buah nang kat nyamah aku, aku ya. Nanya gino, kata aku, pada yang mati aku ngolak ke, aku nyak. Asuh kia ngai, ti, aku ya, ti. Nada undang-undang dunia tu, habis ya, bangkar mua lah baku. Aku ini tua yang peningal. Tu ngujuang kaya terlalu, ah, ti, pian ni gamak laki nuan. Suak indah yang peningal. Alu dengkeh ke bak helmetnya, bak muanya dia. Nah ibu, anggap aku tu, laki nuan jamah apa dia? Oh benar, mana tu ayahnya peninggal nyamah ya, ni kemukut, ni kenendang nganit nak tahu ibu au, nak tahu mangkil au bukut aja aku ya. 15 minit tak nak kalau datang 15 minit aku ya 5 minit, alulah orang Indo aku, nak nakal, berbukut ya, malam-malam berita kita ke sekali untuk peninggal, terima kasih ya, kita aku dah bergulang aku dalam program malam berita, nanti kita ketemu baru aku yang melangi, beri saya terima kasih ya, kita udah ngawaku ke sekali itu, sama-sama berpindah dalam program malam berita.

0: Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.
1: Ianya berkawal dengan pengerami ke bisi diatur di Kapit. Jadi awak ke terah lagi di dengar nyama lagi kita nemu penerang ke silik lagi bulan kau pengelola program kami menti sigi ya. Udah baru selipun. Hello T. Hello, selamat pagi.
2: Ya, hello, si, selamat pagi. Selamat jalan ke Perawak. Selamat hujung minggu ni.
1: Ya, memang kak ngan-ngan mega. Kini kita pagi tu ramai dah.
2: Ya, sebenarnya aku dia tu benar buat Town Square no pengawal agropesto dia tu ni. Si, ngan mega pening ramai wah. Jadi ya. Benar ramai, udah penuh sebenar tu.
1: Ya, nyak mandang ngetu pengawal kedai tu di kafe tu ga.
2: Ya.
1: Pemega.
2: Ramai lama kami di kafe dia tu.
1: Nama. Badan tu lama tu tadi. Nuan udah ga di sibu mainnya ne.
2: Ya betul. Di Serikai.
1: Di Serikai.
2: Okay. Oh.
1: Ya. Okay, dia wakil masa jam nuan. Tu terus ngan nuan au.
2: Okay, terima kasih isi di konti YFM di Kuching. Peningkat mayu, berkata daripada aku tadi, aku dia tahu benar bahawa Town Square di bagi benar aku tadi di Kapit, no pengawal Agrofest dia tahu. Saya itu hari kedua, pengawal Agrofest 2026 Kapit tu dia tahu, kalau ngambil ke lantang lagi, aku berkongsi dengan peningkat mayu, nenek lagi, kita ke dekat di baik tu lagi. Kita bergulai dengan pemesai hari upis Agrofest bagi benar di Kapit, kita bergulai dengan Tuan Muhammad Aidil. Kita ke pagi tu awak kira berkongsi dengan peningkat mayu berkawal dengan program tu dia tu dalam kanang 3 hari berungguk tu. Jadi mereka pagi Angga Inwan Mama Ida.
3: Ya, selamat pagi DJ. Terima kasih ya.
2: Ya. Okey, Tuan, ngambil ketua terus dengan Ranau tu. Awak kenuan berkongsi dengan peningkat mayu. Pengawak ke dia tu sepemanyai sari tu lagi laban kita nemu apa waktu dia tu belum hari kemarin. Tapi ya, dan sebenarnya aku kat nemu ni penyampau kita ke di kapit tu ke bisa datai belum hari kemarin.
3: Okey, DJ, jadi untuk ya, penemu semua lah. Jadi kapit Agrofest tu udah berengkah kemarin. Dia tu kita di kapit Town Square. Jadi penyampau semua yang kita datai di Kapit kemarin ya, sampai pukul 10 malam kita di Kapit bisa menerima penatai temua 1916 itu DJ. Jadi ini hari pertama kemarin lah. Jadi pihak enggak artinya jual ke udah uliah bala yang bisa berjual atau ke pedagang maya Kapit Agrofest kemarin. Ianya ngau penyampau mata duit RM72,087.80.
2: Oh ne, cukup mayu wah nak atau hari ke serubah. Jadi tu tuan awak kena berkongsi ngau peningkat mayu program ke bisa diatur sepamanya hari itu lagi hari kedua.
3: Okey, jadi hari itu ianya hari kedua ianya kena 15.8 hari 6. Jadi program ni ke dekat di atual kita ya ke bisa diadu buat pentas utama maka ke pagi itu ianya pertandingan mewarna kanak-kanak atau ke pertandingan ngecu anak mian lah. Jadi pihak menggak dalam berjalan ke pengawal sehari itu lagi bisa menggak pekit nama penama itu pekit meneka di mata nanas orang awak berkini boleh kerja peribana mituang nyengal ke bapa penyampau mata nanas bak ke sigit buah nanasnya awak. Jadi pihak menggak dalam sehari itu lagi program utama atau ke khusus ngau talimat ke bisik diadu ke sarito lagi ianya bermula berengkah pukul 9:30 pagi ianya untuk talimat pembangunan tanaman lada. Jadi aku harap kepala kita di Kapit ya ke bisik nurun pasal Kapit pagi tu sama sampal datai dengan gai town square kita. Jadi kita tu pri aja duduk aja bak mantu ya kuda di serial ke kita. Dan yang mengga bisik mengga demonstrasi ngaga keropok leko ikan talipia. Dengannya tadi ya ke mana si cebu itu ianya ngadung ke toko bakni cara kita internah ke telur ikan. Oh ianya disementasi perikanan darat dan aquaculture. Lalu udahnya tadi bisa menggak talimat penghasilan dan baja organik. Kita lagi itu kepala mana pernah aku ianya talimat GPL grading packaging and labeling. Kita ke bersemutih ngau pengawak ngaga industri asal sani lah. Hari sirap sama. Jadi usai tu aku harap kepala kita di kapal sampah dapat lah pagi tu hari kedua tu.
4: Oh, tu tuan ni aku benda maya nak buat ke bisik dia buka kita suat awak ke tuan berkongsi ni nama utak ke bisik apa buat kita di tu nah.
3: Okey, jadi bak kemah utama tu ianya kawasan Town Square Tumpu kita bisik 35 itik boot lah atau ke 35 pom pamil. Oh ya ke antara utai ke bisa nari tapi mana-mana megang tu semua nama DJ. Oh lebih agak buat nombor satu ianya Aldi Kapit Agrofarm iaitu bisa berjual ke pelulut Halia ngau utai ke paling power yang sepeda aku ianya ikan semah premium masin ngau. Jadi udahnya bisa hari kelab rekreasi Bukit Mabuang udahnya kami hari upir tanam daerah Bukit Mabuang pun bisa menggak muka booth ianya Nur Balak orang ke kepala rumah panjang yang kedatang yang dulu berjual kasihan ke kedai tidak ya unul ke pasar kapit lalu saya nak buka bucai ngau liak serta enggak bisa berau kita yang ditunuknya bisa dijual itu enggak kemudiannya tadi bisa one month hari kaca yang bisa nyua bihun kemudiannya tadi balari proton ngau pro 2 tidak hari ngucu bank kita enggak bisa advance ya kemeni ya ke bisa dijual ke brau enggak uke minat yang nyua racun tak enggak bisa nyua brau tidak advance ya to lalu tidak SCM pihak enggak tidak ya bisa ngemai pembakar spray racun ya ke ngena bateri kita enggak dijual kemudiannya FL Gamma tidak Ronaldida buat kumo Kapit Homemade Bakery ya ke bisa nganggok kue power di rumahnya. Udahnya jap koi, iaitu mana tidak kita di Kapit oleh data yang mendak berkini proses atau cara orang numpik ikan dalam kolam ia kena sistem air atau meruan bersih itu dia jauh. Jadi aku harap kita Kapit ngamuk peruan itu lah mendak. Pihak enggak bisa hari kraft tangan, maka hari Stephanie Enterprise, lalu berjual ke Geokomo, kaban kita hari lauang. Udahnya upil besar kami di Kapit, di Kucing, sorry dia. Bisa enggak muka atau ke pameran babut nombor 18, 19, 20 dia bisa counter register itani. Sebagai kita itu dicapit ke 4 kala register itani. Kita sebuah tau data itu ngagai but kita megang lah ngeregister itani.
4: Ya. Yeah. Oh, banyak macam pengawal ke bisa dibuka kita sebuah teh. Nak lah dia lepuk tersebut dari intai ke bagian apa ya. Yeah. Dan hari upupis perintah bisa kini lah.
3: Jadi ia ke kita ke kemana ianya tidak sama bisa ngagak jualan agro madani. Ianya berbut nombor 32, 33, 34. Bila kita di Kapit boleh beli telur, kalau beli mandumak dengan harga kemudah lah DJ.
4: Terima kasih Anen, Tuan Muhammad Adil, nak penerang ke disebut Nuan. Bagaimana ke sebelum tu nutup program, nama kini namanya Julu Ati Nuan, pengarah Ati Nuan dengan program Agropis Kebisa Diatur di Kapit. Lalu nama kini program kita malam tu lagi kini.
3: Okey, hanya baru bunyi sudah agro madani. Nut kenyang tengok. Okey, DJ, thank you. Kena aku nyimpul ke ya, jadi hari tu kayaknya hari kedua aku harap kita besar nak pengenalan hati dengan kita di Kapit. Lepas hari tu kena hari 6. Engkau kemarin ke slow. Jadi hari 6 atau 7 minggu kalau kita main nyumpang sepasal baik ke hari ulu atau hari daerah bukai kita tidak tuang ke nawit tibung enggak bisa rembut kita nanti salah datai enggak ke Capital Square lalu sama-sama medak lalu nama kita bertanya lah nama kita ke depan ke kita itu lalu sutik tak selis aku DJ malam tu lagi bisa ke boys final lim itu aku dah saringan malam tadi. Jadi dalam finalnya bisa menggap artis tempatan atau penyanyi kita ini bawa ke popularnya Bobby Cross. Jadi bisa merenang. Oh kita bakal ke malam tu lagi. Jadi aku harap sebalik kita di kapit uling sampai mereka datai bakal ke tari tu. Mau sampai ke malam lagi.
4: Oke, okay. Terima kasih yang enuan Tuan Muhammad Edil, Pem saya Riupis Sagropes bagi menua kita di kapitnya ya isi dengan berdoa peninggal mayuah. Utai ke uli dikongsi kaku bak Town Square kita ke Sari itu. Si, au, Rami Yura rancang ngarap kesama datai support program kita ke bisa jatuh kanan media tahun apa ya? Yeah. Jadi atas saya itu isi, terima kasih sudah merawat kami di kapit ngenatai ke berita atau ke info hari kapit. Terima kasih.
1: Selamat datang di YFM. Ya, sama-sama. Tadi Menti Sigi ya, sudah berkongsi dengan kita Siti Pengerami ke Benun Diatur di Kapit ianya Kapit Agrofest 2026 Sari Tok Ali Tika Penudi. Jadi kita ke di Kapit sampai meh datai ngerami kagi Kapit Agrofest 2026.
0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan

Lagu Reaction Ivan Enggai Berumban Gujung ke jam dia tu 8 minit lagi dekat pukul 9. Pukul 9 tu lagi dia kita rekam dia ke berita kita berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Ngau tu merit terima kasih ngagi kita kena yudah bergulai dengan aku kena di pukul 6 pagi tadi. Lalu udah tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami kebukai nampung awak udah tu lagi bawai 9.12 enggak tu tinggalkan kita enggau sikit lagu Ari Ingo Anthony Meligai Pengerindu bawa pengerap pagi jaga diri selamat pagi selamat ujung minggu bye bye.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Maya makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Kais mina ujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, menyuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemanyuh gula dalam pemakai. Jaga pemanyuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana hagi.
3: Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Beralih ke sukan, masa depan Mikel Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya. Meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir, Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan. Beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkokoh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat diberikan dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. 3 gol pada separuh masa pertama menerusi Karim Benzema, Malcolm dan Ruben Neves meletakkan Al-Hilal di depan 3-0. Al-Faisali bangkit dengan 2 gol namun Neves melengkapkan kemenangan Al-Hilal menerusi sepakan penalti pada minit ke-82. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama.

bersama untuk saling memahami, bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Spektra 912 Warnai Harimu. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
3: Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Selamat Hari Kebangsaan.
5: Bersama kita kekalkan perpaduan.
6: Sayangi Malaysia.
7: Dan hargai jasa para pejuang.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi kami ucapkan. Jadi kita bersua pada hujung minggu untuk edisi Sabtu 15 Ogos 2026. Adik kakak, bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, 3 jam tu Amy menemani kita orang, dan lebih kurang 6 minit ajak lagi kita akan bersama dalam ruangan Apa Cerita Hari Tu, persiaran secara langsung kelak bersama dengan rakan-rakan dari stesen kawasan, ya, untuk perkongsian aktiviti dan juga program yang berlaku di sekitar kawasan masing-masing. Nanti lebih kurang setengah jam kita bersama hingga pukul 10 pagi kelak, ya. Okey, terima kasih semua. Dengarkan melalui frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi melalui Facebook Suriaman FM secara langsung pada waktu ini. TikTok Live, ya, melalui aplikasi RTM Click. Mungkin ada RTM Click yang kita orang boleh muat turun ataupun download secara percuma. Dan melalui juga portal radio RTM, radio online, ya. Secara langsung juga kita orang boleh klik, ya, untuk siaran tempatan bagi bahagian Sri Aman dan juga di bahagian Betong. Terima kasih atas perhatian anda semua, dan insyaAllah kita akan sajikan lagu-lagu hiburan dan informasi yang bakal kita muatkan dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu, semuanya di Sri Aman FM.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi guys.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Jadi 9.30 pagi, adakah peserta-peserta podcast kita sudah bersedia?
1: Ya, kita masih menunggu daripada Sibu.
0: Okey, Sibu ni Sibu. Sibu masuk Sibu. Sibu Sibu belum masuk lagi. Jadi untuk hari itu, kita ada perkongsian daripada rakan-rakan penyampai kita. Antaranya untuk pagi tu kita ada siapa?
1: Dah pagi tu kita akan bersama dengan daripada Bintulu kita ada Zana, untuk Limbang kita ada AJL, Sibu kita akan bersama dengan Sazia dan Muldi Miri. Silence bukan Sri Aman, kita akan bersama dengan Amy.
0: Aha, jadi untuk pagi tu kita masih lagi menunggu daripada rakan-rakan kita. Rakan-rakan kita sudah bersedia? Belum? Masih lagi?
1: Masih lagi. Sibu belum ada rupa gayanya toko.
0: Aha. Okey. Kita nak cuba dengan Bintulu dah ready?
1: Bintulu ada Zana.
0: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Hai Zana.
2: Halo. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
0: Zana.
1: Hai Zana. Kita ada di Miri Mall.
0: Di Miri Mall. Kita cuba Miri dulu ha. Kita cuba jalan-jalan ke Miri.
1: Jalan-jalan.
0: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi Mall.
2: Waalaikumsalam. Hai.
0: Hai. Ada seorang Mall.
1: Kita ada
0: siapa lagi?
1: Amy.
0: Amy.
3: Ya.
0: Si Aman.
3: Mall juga situ second.
0: Tok Mulyami.
1: Ya, Mulyami.
3: Mul.
0: Puasa dua Mul.
3: Ya.
1: Lepas ada di Limbang kita ada AJL. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Itu dia. Okey, kita dah ada
0: Sibo.
1: Okey.
0: Kita dah bersama dengan
1: Sazia.
0: Sazia.
5: Hai.
1: Hai.
0: Ada suaranya.
5: Baru ada suara.
1: Okey. Apa pun apa khabar semua?
0: Ya, apa khabar semua?
5: Alhamdulillah.
3: Sihat.
1: Ya,
5: baik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya Rabbi, meriah kita hari tu kok.
0: Adik kakak. Adik kakak.
1: Adik kakak.
0: Okey, baik. Untuk perkongsian cerita hari tu, rasa-rasanya kamera di Sur FM nak mulakan dulu boleh, guys?
5: Boleh.
1: Silakan.
5: Teruskan.
1: Okey, dan untuk perkongsian kita daripada Surah FM pagi tu, kita ada sambutan Hari Belia Sarawak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan kali tu nya di tunggah noknya Minggu Belia.
1: Minggu Belia dah ditukarkan kepada Minggu Belia Sarawak dan untuk Minggu Belia Sarawak tu sebenarnya dah berlangsung daripada 10 sampai 16. Dan hari tu 15 hari bulan adalah majlis perasmiannya yang berlangsung di Dewan Suara Kota Semerahan dan majlis perasmian insyaAllah akan disempurnakan oleh Premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Rasa-rasanya dalam pukul 10 kot.
0: Sekitar
1: pagi tu lah sebenarnya. Ada pelbagai sebenarnya aktiviti kan Bab?
0: Yes, betul. Antara pelbagai aktiviti yang bakal berlangsung antaranya adalah Youth Champion, Youth Active dan Youth Marketplace. Selain daripada ia, kita ada pameran agensi kerajaan yang mana kita orang nak dapat maklumat berkaitan dengan peluang pekerjaan, pendidikan, keusahawanan dan perkhidmatan yang akan diberi kepada masyarakat setempat ataupun komuniti setempat lah. Dan selain daripada ia juga, untuk acara kemuncaknya iaitu macam dalam apa nama majlis pelancaran tu kelak akan ada penyampaian anugerah Belia Sarawak.
1: Ya, yeah, betul.
0: Yang merangkumi kategori tokoh belia lelaki, tokoh belia wanita dan persatuan belia yang cemerlang atas sumbangan sidaknya kepada pembangunan masyarakat serta negeri. Dan mun kita orang nak tahu nya acara apa nama program tu nya si berarti setakat dia aja. So apa sambutan Minggu Belia Sarawak 2026 tu nya turut dimeriahkan dengan persembahan artis tempatan seperti Gabriel Mawat.
1: Ya.
0: Siapa lagi ada?
1: Kita ada Faris Malik,
0: Hari Francis.
1: Ya. Kita ada Hijrah Yahya.
0: Dan ramai lagi selain daripada penampilan artis jemputan Afiq Syazwan dan juga Baby Shima. Ya antaranya untuk apa nama kita pun Minggu Belia 2026 Minggu Belia Sarawak yang mana tampil dengan wajah terbaru.
1: Ya, betul betul betul betul betul. Jadi sama-samalah kita nangga siapakah yang akan dinobatkan untuk Anugerah Belia Sarawak, tokoh belia, lelaki wanita dan juga persatuan belia.
0: Okey. Jadi perkongsian yang kita share untuk pagi tu yang kita petik daripada
1: UKAS,
0: Unit Komunikasi Awam Sarawak. Okey, guys, untuk rakan-rakan kita topik itu kita nak kongsikan info seterusnya daripada rakan kita di Bintulu. Kita nak bersama dengan Zana.
1: Kita nak pergi jalan-jalan ke Bintulu.
0: Jalan-jalan
6: ke Bintulu.
0: Tekan lagi Zana.
6: Okey. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi. Baik Zana.
6: Okey, di Bintulu tu si banyaklah aktiviti yang berlangsung. Adalah dalam 20 ikat tu mau dikongsi.
1: 20 tolak kosong ke Zana?
6: Okey, kami teruskan dengan perkongsian dari Bintulu yang pertama sekali apa yang berlangsung di Bintulu hari itu Sabtu 15 Ogos yang mana Yayasan Sarawak dengan kerjasama pihak pejabat pendidikan daerah Tatau Sebauh mengadakan Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak 2026 bertempat di Dewan Sri Kemena SMK Sebauh pagi itu yang dah pun berlangsung bermula 8 pagi tadi hinggalah 4 petang tok kelak. Dan apa yang menariknya bersempena dengan Expo Pendidikan tu adanya pengisian aktiviti menarik seperti pameran institusi pendidikan daripada pelbagai institusi pendidikan, adanya taklimat pendidikan dan juga peluang untuk melanjutkan pengajian dan seterusnya, penyampaian hadiah kepada pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025 SMK Sebauh Bintulu, diikuti ceramah motivasi dan keibubapaan dan banyak lagi aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan Expo Pendidikan yang diadakan hari itu bertempat di Dewan Sri Kemena SMK Sebauh 8 pagi hingga 4 petang dan seterusnya. Juga bukan di Sebauh saja, hari itu juga dipahamkan yang mana pihak Yayasan Sarawak juga dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu juga turut mengadakan Expo Pendidikan bertempat di SK1 Garden City Bintulu ataupun dah bermula 8 pagi tadi hingga 5 petang dengan adanya pelbagai pengisian aktiviti seperti pameran institusi pendidikan, taklimat mengenai pendidikan dan seterusnya, pendaftaran kemasukan ke institusi pendidikan, sesi kaunseling, penyampaian hadiah bagi pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025 dan pelbagai aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan Expo Pendidikan yang diadakan bertempat di SK1 Garden City Bintulu. Anjuran pihak Yayasan Sarawak dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu. Dan seterusnya juga Zana nak kongsikan aktiviti yang turut diadakan di sekitar bahagian Bintulu itu adalah mengenai program Jualan Rahmah Madani minggu itu. Dipahamkan program Jualan Rahmah Madani diadakan bertempat di Pasar Raya MDS Mat Medan Bintulu hari itu Sabtu 9 pagi hingga 2 petang dan seterusnya. Juga hari itu juga program Jualan Rahmah Madani Bergerak juga turut diadakan bertempat di Rumah Panjang Rumah Enbau Sungai Sebemban Jalan Pesisiran Pantai Jepak Kuala Tatau, diikuti program Jualan Rahmah Madani juga yang diadakan selama 2 hari, hari itu dan esok hari 15 dan 16 Ogos bertempat di Pasar Raya Doremat Bintulu 9 pagi hingga 4 petang. Itu adalah makluman mengenai program Jualan Rahmah Madani di sekitar bahagian Bintulu yang diadakan pada minggu ini. Dan antara program yang akan datang yang akan diadakan selama lagi juga, ini adalah informasi daripada pihak Hospital Bintulu. Dipahamkan pihak Hospital Bintulu dengan kerjasama ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu juga akan mengadakan program Aging with Grace, meniti usia emas dengan sehat, aktif dan bahagia yang akan diadakan pada 22 Ogos tu kelak bersamaan hari Sabtu bertempat di Dewan Suarah Bintulu bermula 7.30 pagi hingga ke 1.30 hari. Dan program yang akan diadakan tu adalah bertujuan untuk mempromosikan penuaan sehat, kesejahteraan kesejahteraan fizikal dan mental serta persediaan menghadapi persaraan yang mana dipahamkan pelbagai pengisian aktiviti yang akan diadakan bersempena dengan program tu seperti ceramah tentang pemakanan sehat, seterusnya minda sehat, pengesanan awal, Alzheimer dan brain games, aktiviti fizikal juga seperti radio tiso, tai chi dan banyak lagi aktiviti lain yang turut diadakan bersempena dengan program Aging with Grace pada 22 Ogos tu kelak. Dan dipahamkan tetamu kehormat yang akan datang menyempurnakan program tu iaitu yang berhormat Datuk Sri Tiong King Sing yang merupakan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap ahli Parlimen P217 Bintulu. Jadi itu tiga perkongsian aktiviti yang empat perkongsian aktiviti yang Zana nak kongsikan dari Bintulu. Kembali bersama Aida dan Bab Adudu.
0: Ya. Okey, terima kasih Zana.
6: Ya, sama-sama.
0: Okey, seterusnya kita nak bersama dengan
1: siapa? Bersama dengan siapa?
0: Mul yang pertama.
1: Mul mana?
0: Mulyami.
1: Ah, Si Aman.
0: Si Aman.
1: kita dekat tak dengan kita.
3: Si Aman. Dekat aja.
1: Sihat pagi tu.
3: Alhamdulillah. Sihat.
1: Mul. Amy. Sama juga Mul. Kenapa dia Mulyami?
3: Kebetulan lah, nak.
1: Kan. Okey, apa perkongsian kita?
3: Okey, perkongsiannya lebih kurang sama macam Zana tadi sebab hari tu dia diadakan kena itulah berlangsung expo pendidikan Yayasan Sarawak FTES 2026 peringkat pejabat pendidikan daerah Seri Aman untuk tahun 2026 bertempat di Dewan Suara Seri Aman ya hari tu. Jadi untuk makluman semua aktiviti pengisian yang melibatkan beberapa sesi taklimat dia dimulakan sekitar 8 pagi tadi dan majlis perasmian pula akan disempurnakan oleh Tuan Residen Bahagian Seri Aman dijangka pada pukul 11 pagi kelak untuk majlis perasmiannya dan turut dihadiri bersama oleh Timbalan Pengarah Pendidikan Yayasan Sarawak Encik Watson Chunggat dan juga Tuan Haji Abdul Rahman bin Haji Muhyiddin Pegawai Pendidikan Daerah Seri Aman. Jadi pada majlis yang sama ni akan diadakan penyampaian sijil hadiah pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025 ya. Okey, itu secara ringkasnya muna panjang teh Zana udah beri nak ya. Beri detailsnya teh maklumatnya teh hanya lebih kurang sama ya cuma tempat yang berbeza aja ya berlangsung di Dewan Suara Seri Aman dan semalam telah diadakan majlis penyerahan tapak projek iaitu projek pembinaan menara tinjau benak atau benak viewing tower ya. Tok kiranya salah satu mercu tanda barulah di Bandar Semanggang dan menurut kata Tuan Residen Bahagian Seri Aman menara pertama tu terletak di pangkalan berhampiran arca ikonik buaya legenda Bujang Senang. Ha, kita orang pun tahu tak? Sudah jalan-jalan di sepanjang waterfront Seri Aman. Jadi yang bakal menempatkan tandas orang kenamaan ya ketika berlangsungnya program khususnya Pesta Benak. Biasanya Pesta Benak waterfront memang menjadi tumpuan utamalah lokasinya tek. Ya, betul. Menara keduanya terletak berdekatan dengan replika ikan bulu tok di hujung sebenarnya. Ya, dekat hujung kelak di pola menara lagi. Jadi dengan adanya menara tok kelak akan menjadi tumpuan orang ramai untuk menyaksikan fenomena benak di Sungai Batang Lupa. Dari atas menara. Nak puas lagi nak? Tangga lagi dari atas menara ya kelak. Jadi projek Tok Kelak dijangka siap pada bulan 5, bulan Mei 2027 tahun depan. Pejam celik sih berasanya akan siap untuk tahun depan lah insyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi kira dua projek ikonik yang bakal dilaksanakan di Bandar Semanggang tu. Dan sementara ya Tuan Residen Bahagian Seri Aman yang memaklumkan juga bahawa Kerajaan Negeri akan melaksanakan projek pembinaan pangkalan ikan bulu di kawasan Kampung Tengah Seri Aman dengan kos bernilai ataupun sejumlah 4.5 juta ringgit dan projek dijangka dilaksanakan antara bulan Oktober hingga Disember tahun depan ya, 2027 selepas projek pembinaan Menara Tinjau Benak dimulakan. Gahnya kita di Bandar Semanggang tu sebab ada dua gig menara lepas ya yang akan datang untuk tahun depan. Projek pembinaan pangkalan ikan bulu di Kampung Tengah. So yang mananya lerit waktu pekan ya apa? Tuju ke Kampung Tengah ya. Hanya berdekatan aja si jauh. Hampir-hampir aja dekat aja ya. Jadi bila kita orang oleh kerana tahun melawat Malaysia untuk tahun 2026 tu kita promosi jual lah. Kita orang datang aja lah. Datang dah, benda dah terbina, benda dah siap kelak. Buat kita orang akan terus tertarik dengan Bandar Benak Malaysia tu. Di si aman lah. Bandar Semanggang. Okey. Ya ajak yang kita kongsikan dari Sri Aman untuk melaman semua pendengar lah. Okey, kita kembali bersama Bob dan juga Aida di Sound FM. Silakan.
1: Ya. Terima kasih Amy untuk perkongsian apa gitu. Dan
0: saya nak mula kuasa dua mul pula.
1: Usah kena lah.
0: Kita pergi
3: confused kah? Saya tanya confused. Nak soalnya berhenti canggung. Nak soalnya
0: popcorn. Okey, kita dah bersama dengan
1: siapa dulu?
0: AJL.
1: Kita nak ke Limbang dulu bersama dengan AJL. Halu. Oh ya, lu kata suara kawan.
0: Style suara je.
1: Kita nak
0: patu ya.
1: Macam orang nak berlagu ya.
3: Faham. Lamunya dah berbunyi macam ni abang. Bak tu masih faham kau. Transfer aja.
0: Bah, tu ya. Apa cerita aja dari Limbang?
7: Sebenarnya cerita kita ni di Limbang ya. Kita ada dua cerita kita akan bawakan di sini. Tapi yang first ni cerita ni ya, kalau selalu kita dengar dan melihat WWF.
0: Apaan? Wrestling enggak?
7: Yang ini ya bukan wrestling ni.
1: Saya tahu ini.
7: Ini apa?
1: Untuk mengisi mengenai apa? Pelindungan kan? Salah.
7: YouTube.
0: Apaan tu? Apaan tu?
7: Jalan-jalan.
0: Atu ya.
7: WWCF.
0: WWCF.
7: Ya bukan WWF tapi WCF. World Cat Federation.
0: Ucing banyak.
7: Okay. Ini mengenai dengan International Cat Show 2026. 2026. So yang putih kan depan. International Cat Show 2026. Akan berlangsung, sedang berlangsung kata gini di Limbang, di Purnama Hotel Pemula Ariani hingga esok. Yang mana kalau menurut pengerusi majlis daerah Limbang, Kaunselor Sofian Mohat, pertandingan kali ini mencatatkan perkembangan ketara apabila menerima penyertaan daripada peserta luar Sarawak termasuk Sabah, Semenanjung Malaysia dan Vietnam. Itu yang kita dimaklumkan lah. Dan menurutnya sambutan yang diterima menunjukkan minat terhadap pertandingan serta aktiviti pembiakan kucing semakin berkembang dalam kalangan masyarakat tempatan dan antarabangsa. Acara kali ini mempunyai skill yang jauh lebih besar berbanding penganjuran sebelum ini yang hanya dilaksanakan secara kecil-kecilan. Jadi kehadiran peserta dari pelbagai negeri dan sebuah negara luar menjadikan Limbang sebagai lokasi pertemuan peminat dan pemilik serta pembiak bakar kucing di tempat kita. Dan WCF International Cat Show 2026 di Putra Cat Hotel hari ini. Dan ini salah satu juga peluang yang untuk merupakan peluang untuk kita mengangkat kucing pusat Sarawak. Ini kucing pusat Sarawak supaya lebih dikenali dan berpotensi menyertai pertandingan berprestij di peringkat antarabangsa pada masa akan datang. Kita pun dah tahu apa ni sebenarnya pusat Sarawak.
1: Apa pusat apa pusat Sarawak tu?
0: Kenapa ya pusat
7: pusat Sarawak?
1: Kucing bukan, pusat Sarawak. Bukan dia kucing ke pusat.
7: Kucing,
1: kucing pusat itu sama kan. Kecuali bandaraya kucing lah kata kita.
0: Ataupun daerah pusat.
1: Daerah pusat.
7: Mungkin ia diketengahkan.
6: Pusat tempatan kali. Pusat tempatan Sarawak.
1: Yalah kan. Lokal kan. Lokal pun pusat.
0: Lokal pun Oyen.
7: Oyen.
1: Oyen juga.
7: oyen ke apa kan ya.
1: Kuning.
7: Tapi nasib saya ada yang hijau ke, hijau daun pisang ke sedang lah. Cobalah ada, cukup ada ke tak
0: ya. Ya, tu kan di haiwan tu.
6: Kalau di dai.
7: Yalah, kalau dipancar oleh Lampung kan ni nampak dari jauh. Ini kadang-kadang yang melimpas jalan tu dah nampak lah.
1: Oh, gelok in the dark rupanya. Okey, faham.
7: Okey. Okay. Ya, antara yang berlangsung hari ini dan esok. Dan satu lagi benda, tertutup dia telefon.
3: Si layak dengan pusat
1: dengan kota nak layak ke pusat.
3: Si pusat lah, bakalah kala hijau. Sama kala dengan rumput. Ni taknya keliru.
7: Keliru nak. Kalau kena ya bagus dia ancut je.
0: Kena kacau kucing.
7: Ayalah. Yang hijau ya jadinya warna macam hitam ke.
1: Kucing memang ada hitam.
3: Ada hitam.
7: Ada kan?
1: Ada.
7: Yang coklat ke.
3: Berbelang-belang sedar.
7: Yalah, kalau dia hijau kita ancitnya spraynya jadinya color hitam.
3: Aduh
1: mak. Bingung hati.
3: Leput kita
0: abang
3: dah.
0: Abang Sazia nunggu tu dengan mul.
7: Masih ada 9 menit.
3: Oh.
1: Jangan dipakai habis.
3: Encik elu warna hang itu.
7: Tok mengenai dengan tadi Agro Madani atau di Limbang pun ada Agro Madani, program jualan Agro Madani PNK Limbang siri 213 dan 214 bermula hari ini hingga esok. Jadi bertempat di Pasar Ikan Tamu Limbang bermula 7 pagi sampai 12:30 hari ini. Jadi bolehlah datang untuk membeli barangan-barangan keperluan rumah seperti ikan dan keperluan kita lah untuk keluarga kan di rumah. Ini anjuran LKIM, KPKM dan PNK Limbang, program jualan Agro Madani PNK Limbang siri 213 dan 214 bermula hari ini dan esok. Okey, kalau tadi mengenai dengan pusat. Okey, toknya ikan.
1: Ikan lagi? Ada lagi?
7: Ini ada kaitan nak.
3: Pusat dengan ikan.
7: WWF nak dengan ikan. Kayak habislah cerita.
1: Habislah cerita. Alright, okey. Cukuplah dua haiwan itu dulu.
3: Pusat dan makan lain, ikan.
1: Yang lain kita simpan minggu depan.
7: Tunggulah aku spray dulu.
1: Okey, boleh. Baik-baik
7: spray pakai resek ke.
1: Alright, okey. Terima kasih, JL. Untuk pengungsiannya di Limbang. Jom kita pergi ke Miri dulu. Sazia, kita tunggu dulu.
6: Boleh.
1: Kita bersama dengan Mul. Mul di Miri dulu. Hai, Mul.
0: Hai, Mul.
1: Assalamualaikum. Okey, Mul. Kami tak nak nanya hal durian. Tapi masakan masa kita tu si cukup. Apa perkongsian kita?
6: Okey, yang pentingnya kami dah makan durian lah. Dua kontainer dah.
1: Kami tahu kontainer. Lah. Kami tahu Musang King. Si, kini tu di Miri, Musang King murah.
6: Benar,
1: si, setompok. 106 biji.
6: Betul.
1: Okey, Mul. Okay, Mul, tahu alamat ATM kucing si?
3: ATM si aman yang lupa juga. Kium juga.
6: ATM Bintulu jangan lupa juga.
3: Jangan sebelah jangan lupa.
6: Okey, kita teruskan dengan info kita.
1: Silakan.
6: Okey, tok info daripada Miri. Tok daripada PPD Subis lah, di mana Expo Pendidikan Yayasan Sarawak yang sedang berlangsung pada hari tok bermula jam 8 pagi hingga 2 petang di Arena Sibuti Berkenu. Jadi Expo Pendidikan Yayasan Sarawak FTS tok menjemput orang ramai untuk sama-sama memeriahkan Expo tok, di mana terbuka kepada semua komuniti. Antara yang menariknya adalah sesi konseling taklimat pendidikan, pendaftaran kemasukan ke institusi, kemudian pameran pendidikan pun ada, taklimat penajaan Yayasan Sarawak pun ada juga. Jangan lepaskan peluang tu untuk terokai hala tuju pendidikan anda. Seterusnya yang mula nak kongsikan adalah derma darah daripada Pustaka Negeri Sarawak Miri, yang mana hari tok jua bermula jam 9 pagi tadi sehinggalah ke 1 petang kelak, bertempat di Pustaka Negeri Sarawak Amiri. Jadi kepada kita orang yang mana belum lagi tahu sini nak menerima darah, boleh pergi ke Pustaka Negeri Sarawak untuk hari tu. Okey, sampai pukul 1 petang kelak. Dan seterusnya yang nak kongsikan juga adalah program vaksinasi anti rabies microchip dan pelesenan anjing, iaitu pada hari tu dan juga esok bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang di Nam Leong Senadin Miri. Juga peringatan kepada pemilik-pemilik haiwan totek
8: di mana vaksinasi anti rabies dan pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing anda berumur 3 bulan ke atas, tidak bunting dan juga menyusu. Sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Jadi untuk keterangan lebih lanjut, boleh hubungi mereka di talian 0864118666. Okey, ya, antara tiga info yang Mul kongsikan daripada Miri untuk cerita retok kita.
0: Yes, terima kasih Mul.
1: Okay. Alright, yalah ceritanya ti. Okay, Sazia. Kami serahkan seterusnya kepada anda.
6: Okay, giliran saya pula. Okay, kami nak kongsikan aktiviti yang ada di Sibu, di mana Majlis Perbandaran Sibu menerusi program Sistem Counselorship Resident akan mengadakan program kesedaran tindak balas kecemasan, kepentingan tindakan segera dan pengetahuan asas menyelamatkan nyawa. Program tu berlangsung hari tu bermula jam 7.30 minit pagi tadi sehinggalah jam 12.30 hari kelak, bertempat di gelanggang bola keranjang Hinhua Sibu. Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua. Macam-macam lah aktiviti serta perkongsian bermanfaat diadakan sepanjang program tok berlangsung. Antaranya ada ceramah keselamatan dan demonstrasi oleh pihak bomba, termasuk kesedaran keselamatan kebakaran serta demonstrasi tindakan ketika kecemasan. Turut diadakan bengkel CPR dan penggunaan AED yang memberi peluang kepada peserta mempelajari teknik bantuan pernafasan dan resusitasi asas serta menjalani latihan secara praktikal. Selain itu juga ada pameran AEDK berkaitan dengan kesedaran bahaya dadah dan seterusnya perkongsian amalan gaya hidup sihat, perkongsian mengenai diabetes dalam kalangan golongan muda dan banyak lagi. Turut disediakan kaunter bantuan SMC Cares untuk pertanyaan bantuan serta mendapatkan maklumat mengenai perkhidmatan Majlis Perbandaran Sibu. Boleh kami kongsikan sikit lagi?
1: Silakan. Masih ada masa kita.
6: Okey. Bersempena dengan World Breastfeeding Week atau Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia, Hospital Sibu akan mengadakan program perasmian World Breastfeeding Week peringkat Hospital Sibu pada hari itu bertempat di Dewan Rajang Hospital Sibu bermula jam 8 pagi sehingga 12.30 hari kelak. Program itu dirasmikan oleh Yang Berhormat Puan Alice Lau Kiong Yang, Timbalan Speaker Dewan Rakyat. Ya, jap perkongsian dari Sibu.
0: Okey, terima kasih.
1: Okey, terima kasih Sazia.
6: Kereta api.
1: Nang jalan. Macam jap aku bunyinya kok.
0: Si sempat nanya orang boleh blit.
1: Si sempat.
7: Alhamdulillah.
1: Alright, terima kasih untuk semua rekan-rekan kita yang dah berkongsi info-info daripada setiap bahagian masing-masing untuk Arito.
0: Dari Bintulu dengan Zana, Limbang dengan AJL, yeah. Miri dengan Mul. Kuasa dua, Mul. Dari Sir Aman, Amy. Dan di Sibu dengan Sazia. Terima kasih banyak-banyak semua kawan-kawan, teman-teman.
6: Summer.
1: Sama-sama.
0: InsyaAllah
7: terima
0: hari...
7: kasih Padian.
0: Hari Sabtu depan kelak kita akan bersua baring-baring. Bersua lagi.
1: Baring-baring.
6: Okay. Baring-baring.
0: Terima kasih banyak-banyak guys. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Jumpa lagi.
0: Okay, seketika bersama dengan rakan-rakan pencapai kita dari stesen kawasan untuk pagi itu.
1: Jadi?
0: Dah pun sampai ke
1: Minit-minit
0: terakhir. Macam biasa. Di pengakhiran SPS kita ada

0: Jadi untuk pagi tu sampai situ dulu. SPS Mani-Mani Anna bersama dengan Bob Adudu
1: dan kami Aida.
0: Aha, dan selepas tu kita orang akan ditemani oleh rakan penyampai kita. Ya, itu
1: Rina Smurpati.
0: Untuk ekspresi warnai hari anda dari pukul 10 pagi hingga 6 petang.
1: Hari. Sukanya rutin sepanjang hari.
0: Saya dah sampai pukul 2 petang. jadi insyaAllah untuk pagi tu banyak pengisian daripada Rinas. Ada tetamu untuk hari tu?
1: Semestinya ada. Pelakon cilik.
0: Pelakon cilik. Dan juga ada carta untuk pagi tu, no? Ada. Yes, carta akan ke udara sebentar aja lagi. So, teruskan bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: #
1: Geng Pagi Kita.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bob Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi pada kedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitud. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Sementara itu, pasukan gabungan yang menangani kebakaran hutan dan tanah di Gunung Bromo, Indonesia kini memberi tumpuan kepada operasi penyejukan di 8 titik panas selepas tiada kebakaran aktif baharu dikesan. Komander Sektor Tindak Balas Kebakaran Hutan dan Tanah, Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryawan berkata, 2 titik panas dipantau di Probolinggo dan 6 di Pasuruan. Sekurang-kurangnya 6 penerbangan pengeboman air turut dijadualkan bergantung keadaan cuaca. Kebakaran itu di setakat ini menjejaskan lebih 1,000 hektar kawasan. Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. United Kingdom menandatangani memorandum bersefahaman bernilai kira-kira $22 juta bagi menyokong tentera dubedan dan pasukan keselamatan dalam negeri. MOU di bawah program bantuan keselamatan dalam negeri selama 31 bulan itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan kestabilan selain memperkukuh institusi keselamatan lubedan. Bantuan akan disalurkan melalui dana keselamatan bersepadu UK bertujuan meningkatkan operasi kepolisan, penyelarasan antara institusi serta membantras keganasan dan jenayah. Kerjasama Britain dengan institusi keselamatan lubedan telah berlangsung sejak 2009. Kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum dikisahkan. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lecornu mengusahakan pindaan yang kukuh dari segi perundangan dengan mengambil kira peraturan Eropah. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas 2 lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. 2 kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui Selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Sukan masa depan Mikel Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir. Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan. Beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat dicapai dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas penentang baharu Al-Faisali di Riyadh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: #penyiaranjakim.
1: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: seorang atlet muda terbaik negara. Berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam eksklusif di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okey, semangat juang, disiplin dan juga kesungguhan menjadi pemangkin kejayaan para atlet Sarawak ke Selangor ya dalam Sukan Malaysia Selangor 2026. Jadi kita ucapkan selamat maju jaya kepada seluruh atlet, jurulatih dan juga pegawai kontingen Sarawak ya. Jadi semoga segala usaha akan menghasilkan kejayaan dan membawa pulang lebih banyak pingat buat bumi kenyalang ini. Okey, selamat berjuang untuk para atlet kita. Baik, untuk acara pembukaannya pada pukul 9 malam dan anda boleh saksikan di Sukan Plus dan seterusnya di saluran 806 Astro serta penstriman langsung di RTM Click. Malam tu adik-kakak kita nangga acara pembukaan untuk Sukan Malaysia edisi yang ke-22 di Selangor ya. Jadi pasukan kita dari negeri Sarawak bersiap sedialah kini tu nak berjuang, nak membawa pulang pingat untuk negeri Sarawak ya. Jadi kiranya Selangor kembali menjadi tuan rumah selepas 28 tahun sejak kali terakhir pada tahun 1998, dan Temasha pada kali itu akan menghimpunkan sekitar 10,000 atlet dan pegawai dari 15 kontinjen termasuk negara Brunei, merangkumi 30 sukan teras dan 4 sukan pilihan. Ya, sebagai informasi kita lah mengenai Sukan Malaysia Selangor 2026 untuk edisi yang ke-22. Untuk atlet Sarawak, agi hidup, agi ngelaban. Membawa kita ke pukul 10.21 minit pagi. Terima kasih semua yang mendengar siaran kita pada hujung minggu. Saya percaya ramai yang berada di rumah. Kita nangga keadaan berjerebu kini tu. Saya cuba untuk berkongsi mengenai bacaan IPU ataupun Indeks Pencemaran Udara. Setakat 10 pagi tu, Sri Aman dalam kategori tidak sihat, sihat ya, 153, dan di Kuching 163, Serian 162 dan Sarike 157 juga masih dalam kategori tidak sihat ya. Okey, untuk nangga ataupun dapatkan informasi mengenai bacaan indeks pencemaran udara di tempat anda, anda bolehlah kira melayari APIM Store ya, Air Pollution Index Management System ya, mesti kita orang nangga. Ini ada bilanya dalam kena warna kuning yang bermaksud tidak sihat ya. Jadi kita orang boleh nangga lah ya. Di map ya, ya. Berapa bacaan di sia. Jadi keadaan cerbu kenek tu yang dalam kategori sihat lah untuk kita di bahagian Sri Aman. Jadi orang ramai khususnya perlulah mengurangkan aktiviti luar kita orang, khususnya kita orang yang suka bersenam-senaman pada sebelah petang ke ataupun pagi. Jadi tutuplah pintu kita orang dan juga penjan ketika tahap cerebu tinggi serta memakai pelitup muka ya yang bersesuaian ketika kita orang berada di luar rumah, terutamanya untuk nembiak, kanak-kanak, warga emas dan juga individu yang mempunyai masalah pernafasan. Dan sikit lagi kita beri pesan juga sama-sama supaya tidak ataupun si melakukan pembakaran terbuka, ya. Si boleh nak mula apa pembakaran terbuka tu sesuka hati kita orang, dan aktiviti pembakaran terbuka hendaklah dilaporkan kepada pihak berkuasa mengenai pada hajat dengan pihak berkuasa yang berkaitan. Jadi mungkin orang tu melakukan pembakaran terbuka tu dendanya besar, ya. Jadi kita kena akur dan patuhlah, ya, dengan peraturan, sebab bila kita sudah disabit bersalah, ya, boleh dikenakan denda sehingga RM100,000, penjara sehingga 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali, ya, denda dengan penjara. Nak ni kita orang ni, ya, tok, tok orang fikirlah, ya, secara apa mana yang baik, mana yang buruknya, kebaikan dan keburukannya bila kita mengikut peraturan, ya. Dan sekali kita melakukan aktiviti pembangkangan terbuka, tolonglah, ya, kita sama-sama membantu pihak berkuasa. Kita nanggar juga keadaan di sekeliling kita yang masih lagi berusaha memadam kebakaran kini tu. Jadi kita pun faham tugas pihak bomba dan kuasa tempatan, semuanya nak menangani, ya, khusus kita semua sebagai penduduk tu, semua kena jaga kesihatan masing-masing. Jadi setidaknya ambil beratlah, ya, dengan berusaha untuk memadam kebakaran. Sikit waktu, ya, bayangkan kita setidaknya berkorban untuk kita semua, ya. Jadi laporan mengenai kes kebakaran terbuka tu boleh dibuat kepada Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB melalui talian 082-447-488 atau 082-319-500.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.

0: informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12 tengah hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jangan terlepas pandang.
2: Ayo, Akman. Okey, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon, masuk watak. Eh, gelap pula.
3: Jangan dicoba-coba menaikkan kepada seorang pelakon ini. Eh, tapi kan ada. Yalah. Nah, jadi seorang pelakon ni, dia bukan sekadar hafal skrip saja.
2: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
3: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Kiara.
2: Sarah Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
3: Kita ada Azizul Hakim.
2: Dan persembahan istimewa daripada

0: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.
1: Kita

0: Kano, sinang iba bendera ka?
1: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
0: Kami nak suka nangga bendera pergiba tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Mun kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nak dengar lagu best-best?

0: informasi terkini? Dengarlah Spektra 9 hingga 12.5 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

informasi sedikit lah ya, secara ringkasnya berkaitan dengan kumpulan peminin yang masih lagi sentiasa diingati oleh para peminat. 11.15 minit pagi, baik ini berkenaan dengan program Jualan Rahmah Madani sekitar Seri Aman dan Betong ya. Dan program ini dilaksanakan adalah untuk membantu mengurangkan beban kos sara hidup melalui penawaran barangan keperluan pada harga mampu milik. Baik, di sini kita kongsikan bersama jadual lokasi dan tarikh mengikut zon DUN ya. Okey, iaitu pada hari ini di DUN N37 Bukit Saban bertempat di Tamu Lama Sepauh bermula 11 pagi hingga 4 petang nanti. Dan seterusnya pada hari esok 16 Ogos 2026 hari Ahad di DUN N40 Kabong bertempat di Pusat Penjaja Kabong bermula dari pukul 9 pagi hingga 3 petang. Dan kemudiannya pada hari ini bermula dari semalam di DUN N29 Beting Maro bertempat di Pasar Sebaneka Keluarga Pusat bermula 9 pagi hingga 3 petang. Dan hari ini di DUN N33 Angkelili bermula dari semalam di Yak Heng dilaksanakan pada pukul 8 pagi hingga 3 petang nanti ya. Untuk hari Sabtu dan Ahad untuk DUN N31 Bukit Bengunan berlokasikan di Lacau Minimat bermula 8 pagi hingga 3 petang. Tarikh dan juga hari yang sama ya di DUN N32 Simanggang iaitu 15 hingga 16 Ogos 2026 bertempat di Everwin Sri Aman ya, 8.30 pagi hingga 8.30 malam. Begitu juga di DUN N35 Saribas bertempat di Lim Kim Seng bermula pada pukul 8 pagi hingga 3 petang untuk hari ini dan juga esok ya. Hari ini dan juga esok di DUN N36 Layar bertempat di Nam Leong Betong 9 pagi hingga 6 petang. Dan lain sekali di DUN N34 Batang Air hari ini dan esok di Lik Seng Marketing Sendirian Bahat 8 pagi hingga 5 petang. Begitulah antara lokasi, tarikh dan masa yang telah ditetapkan untuk program Jualan Rahmah Madani di sekitar Seri Aman dan juga di bahagian Betong. Datanglah ke lokasi-lokasi tersebut. Para penduduk adalah dijemput hadir ya bagi memeriahkan lagi suasana pada hari tersebut ya. Untuk program Jualan Rahmah Madani di sekitar Seri Aman dan bahagian Betong. Jadi kita kongsikan makluman perkongsian ini daripada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Sarawak, Cawangan, Seri Aman.

kehadiran kumpulan feminin. Kumpulan feminin ini cukup popular juga, menyusul lagu yang berjudul Untukmu di tahun 93 ya, ciptaan kumpulan KRU. Lagu untuk Moya masa ya memang hits. Patah lagi anak-anak remaja belia yang sangat menggemari kumpulan ini.

11.45 info solat bagi zon 6 akan Naimi kongsikan pada hari ini ya, untuk edisi Sabtu 15 Ogos 2026. Dan tiba masanya saya nak kongsikan bersama untuk komen dan juga ucapan yang kita terima daripada rakan-rakan Facebook kita di Facebook Suriaman FM. Okey, saya bacakan untuk yang pertama. Ramli Lee mengucapkan selamat pagi. Semoga sihat terus, keceriaan selalu bersama rakan-rakan pendengar Suriaman FM, pasti yang terbaik. Terima kasih Ramli Lee. Double NK Baja mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas di Suriaman FM. Ceria-ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15, Kuching Serian. Ya, nak kita siarkan sebarang lagu untuk hiburan. CMS Fred, Sinan Eddy, Induk Kanawit, Bulan Pengeri, Induk Mary, Ubon, Martin, Shasha, Amanda, Cecilia, Rochelle, Peter Tingkau, Kujam, Polimasin, Stamos, Stevie, Stelof, Masna, Loso, Jaiton S, dan juga Biah-Biah. Salam ceria buat semua. Dan jaga diri. Terima kasih katanya. Timbul Tawau mengucapkan selamat pagi semua buat penyampai selamat bertugas. Terima kasih. Mary Ubon Martin mengucapkan selamat pagi. Dan Iba Vincent juga mengucapkan selamat pagi. Azlan Azlan pun ada hari itu. Assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi katanya. Untuk rakan Facebook kita yang seterusnya, Dayang juga ya mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas. Dan akhir sekali Robert Ganja Robert mengucapkan salam sejahtera dan selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih banyak-banyak kepada semua rakan-rakan Facebook kita. Lebih kurang 26 minit saja lagi kita bersama untuk ruangan ini. Dengan harapan semoga kita orang semuanya terhibur ya dengan lagu yang kita pilih sediakan khusus kepada semua, dan juga informasi dari jam yang pertama hinggalah ke jam yang ketiga ini, jam yang terakhir, mudah-mudahan dimanfaatkan bersama-sama ya, ada inputnya ya untuk semua para pendengar yang mendengar siaran Suriaman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.

pertemuan Spektra 19 warnai hari mudi Seri Aman FM hampir ke penghujungnya, insyaAllah. Saya akan kembali lagi pada pertemuan pagi esok jam 9 pagi hingga 12 tengah hari, semestinya di Seri Aman FM ya. Setiap hari kami Allah akan bersama kita Allah ya. Untuk saran tempatan, saran dalam bahasa Malaysia, dengarkan 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dan selepas ini kita akan mendengar bersama-sama berita tengah hari dan juga rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching, siaran dalam bahasa Iban. Terima kasih atas sokongan paduannya yang mendengar saran tempatan kita sekejap saja di situ, dan kemudiannya kita akan bersama dengan rakan kita seterusnya, insyaAllah. Kalau tak silap, BJ Inzin akan bersama ya untuk kesinambungan tugasan yang berikutnya ya, untuk siaran dalam bahasa Iban. Miami mengundur diri untuk seketika. Terima kasih banyak-banyak dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Selamat tengah hari, bukan aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Kualiti angin bak 9 kanda menua di Sarawak bak ikas di nak manah ngagai pengerai naka pukul 10 pagi itu. Data Sistem Pengurusan Indeks Pengamah Angin Malaysia, APIMS, Kuching rekod ke baca pemadu tinggi ianya 166 di Tangkan ke Semerahan, 163 ngau Serian, 162 Serikai ngau Bintulu sama ngerikut 157, lalu Seri Aman Mokah Sibu ngau Semelaju megak ngerikut baca ba kategori di nak manah ngagai pengerai. Baca IPU antara 101 nyentuh 200 di kategori nak manah ke pengerai. Polis Kuching tetap ke bisik nerima report berkawal dengan kes ikut orang terjun hari Jumatan Darul Hana kemari. Kepala Polis Pelilih Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk, bas bengkah penerang madah ke Mansa sudah ditemu serta benung diperubat ba unit emergency dengan trauma Hospital Besai Sarawak. Tajak pihak Mansa di report ke gerai. Pansik Tumu ngayan ke kes itu dipelabak ke bisik kawal dengan penanggul Mansa Tumpu. Tajak pihak Pansik Tisilia agi dipejalai nur nentu ke kebuah kamat penusah tu ke tahun nyadi. RM93,819 ikut orang di Sarawak oleh ngau minta program Budi Agri Komoditi tinyedia kebantu RM400 sebulan ngagai orang berkebun mit sawit, getah, koko, lada ngau kenaf. Menteri Kebun Bernadang ngau Komoditi Dato' Sri Dr. Nurani Ahmad madah ke program tidi kerembai ke ngagai Sabah ngau Sarawaknya dibantai kena bulan 6 tu tadi. Berindia hari perintah tinggadu kebaru subsidi nisil. Bantu tu mantu raban orang ti berkebun mit ti tapi ngau ungkus input serta minyak kelimpah hari napi pengerja pengawak ti kurang ubah gaya hari ngau penyakit utai tanam. Ya maksud ke Jakoto lebuh ti berjadi ke program Carnival Agri Commodity Madani di Serikai. Berbagainya ia minta Asia Agri Commodity diproses ngau dijual jadi produk ti berga tinggi dikena nambah ke penatai pemisi orang berkebun min. Mengenai perkara ke sama sektor agri komoditi majaknya disebagi hari penyongkak ke berguna ngagai ekonomi 4,196 ikut orang berkebun mit sawit, getah, koko, ngau lada di Serikai. Sapit Menteri Kebun Berdandang ngau komoditi kemegak kaban Parlimen Serikai, Dato' Sri Huang Tiong Si, mada ketuk mungkur kandang dur bertanam tibsai 12,877 hektar dimantuk nambah ke penatai pemisi rakyat serta nyungka aktiviti ekonomi peranak menuanya. Sektornya boleh dikemansang hari di ngena teknologi cara ngeluar ke di modern serta ngasil ke produk di berga tinggi. Yang ada ke raban nebiak tinggal ngambil bagi maka patut dikemansang ke ngena teknologi platform digital ngau cara market di besar lagi dikenal nentu ke sektor agri komoditi kemeruan tegap. Orang dagang hari sekedar menua di Malaysia diberi peluang mansiak potensi dagang Sarawak hari East Malaysia Business Learning Tour 2.0 di Kuching. Program SME Malaysia Young Entrepreneurs dipasok orang dagang hari Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, Sabah ngau megat Sarawak. Nung remai ke dagang ngau peluang kerjasama antara negeri. Sapi Menteri Nembiak Lomba ngau pemansang orang dagang, Datuk Dr. Ripin Lamat, madah ke pemansang sektor pengawak dagang patut disokong ngena kawal dagang tipsai agi serta peluang ngerembai ke market. Sarawak megak komited ngemansang ke orang dagang Nembiak hari Sarawak Youth Startup dinyedia ke latih iria ngau sokong dagang ti ndak ngetu. Program 3 hari itu megak bisi berandau pasal potensi kerjasama dagang antara orang dagang Malaysia Timur ngau Barat.
Dan akak kami nak buat ke berita hari YFM. Berita tu di Dusun Sarifah Jauhiyah Wan Abdul Rahman, hari bilik berita RTM Kuching. Lalu di Salin, I Linda Suil. Selamat tinggal.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu, 15/8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya nyari jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipnyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Penghulu Tawisli. Jematan kebulih 25 batu penyawa hari pasar simbanggangnya digaga ngeungkus 1.5 juta ringgit kebulih 384 kaki pemanjai lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri ti suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebu merakak sungainya. Jematan tu mai ubah tibsai bak pemindah serta perengkah kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah rim ransang penatai pemisi bandurnya. Pengerami bijari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengkah kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawak penatai pemisi bandurnya.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program 9 nemuai birami NNB 2026.

Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke Diaoba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat Digulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bar pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik

0: aktiviti untuk anak min, ianya pekir nyorak gambar. Kena 15/8/2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Jadi ngonya, arameh sama datai ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16/8/2026. Ba Town Square Kapit di Kapit.
1: Info Activity Y 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Maya hari ke balat angat ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Program Rundown Minggu tu. Minatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ketika randau. Nambah station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja hari 6, jam ketubah, ngelal, tenhari.

0: Okay, selamat tengah hari. Selamat tengah ke YFM. Kita lagi bergulai bawa YFM ke sekali itu. YFM baru jauh minggu. Kita bisi randau minggu tu. Lalu ditangkan ke program Carta Kenyalang Ketlai. Kita dekat ingat ke Carta Kenyalang bab minggu ke-32. Jadi pemutus minggu 31 dekat ditemu kita sudah terlegi. Bagaimana daripada aku tadi randau minggu tu kita dekat berandau serta muka ngenang topik yang kebisa terbaik untuk kita sarito. Jadi sebenar mai kita randau minggu tu dekat ngangau ke pengelola program Kabukai. Kereka bergulai dengan aku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu. Aku Daniel Stephen dari YFM RTM Kuching dito. Okey. Kita ngagai Dini dulu nih. Yang guys Reman dulu. Dia sedia apa bagu ya? Ibin di Reman. Ibin.
1: Okey, sama tengah hari Ibin nih. Nel nih.
0: Aku muda gambar Ibin nih, aku gambar Ibin.
1: Oh, iya. Okey, okay, Rana.
0: Menun tepat kamu, tepat kenyari Ibin dia.
1: Awak. Okay, dah berita dengan inil ba kucing.
0: Gerai
1: ne. Okay, mungkin balat sebun kita dia dengar aku na.
0: Pemaga. Namanya agi namanya ne. Agi kepada pedias di kanyenta. Namanya kanyenta angin beluar ni sen.
1: Kami itu
0: dia. Kita rawa saya.
1: Atau mungkin ke nyirut ke sapa sepe aku lah nail ne. Balak dah sebuah kami Sri Aman itu laban kami itu bisa angus babas kami tunggak ke lingga atau ke kerja tau kia deh nel anteni tiah kia tau hari ke 6 ya hari ke 6 sarito
0: dah angus hari ke 6 dah angus
1: ya hari ke 6 hari satu harinya berengkah angus kasih amat abalah sila bombanya nama tu ngerarapi deh nel nak mula nama kebuah.
0: Oh, oh nanti hari masih ada air nyak nih, yeah. Wajib mandam kafenya.
1: Iya. Yeah. Tu hari ke-6. Okay.
0: Ngarap ke mujur meh dipadam ke serta mengak ngarap ke kita ngarap ke wisi hujan nurun mantuk sedaya lah.
1: Iya, yeah. Segi aman dah.
0: Okay, Sin, tuan gagai Sibo. Hello Sibo.
2: Hello Neil, selamat tengah hari.
0: Aduh siapa dia Sibo? Meminta siapa?
2: Berita dari empu mana gari pun kita nemu dunia dia tahu nah bab menua kita benua bisa pun tentaja pihak bas kedak ndur di Sibo bisa hujan pagi tadi ni.
0: Oh mana berita mana
2: berita mana lemai kemarin pun bisa hujan tunggak ke Kenawit dan ya pagi tadi pun bisa hujan bab puak pasal Sibo dia tahu tenang banget.
0: Oh tenang bisa hujan lah nah.
2: Bisa
0: ketika gaya insur udah bekal hujan yang tadi bisa berinsur atau ke lagi sama aja.
2: Nanti hari pada mata kasar kita ya nuan nanya kumpulan yang bisa insu atau yang lebih kepada IPU antara ini ya. Hari kod ya bisa ke daripada ke bisa nurun lah.
0: Okey menyana bisa insu.
2: Ya apa mah menyana tak apa nak mayu lah punya kutai hujan memesek mayu lah ikumik kayak atau yang mulia ke nak kod eh. Itu nyanya muain sekedar asap ke kamehnya.
0: Nyak mengharap ke 2-3 hari itu nyentuk ngagai nama tentu kepada asalnya bisi ama bisi mimin nurun hujan lah 14,000 lama mimin ke deh
2: ama mimin ama ngamin ke aja entah deh au ngasa kati
0: au ngara kuda tu mayuh mela ne cha
2: ya dempo gerai ne ya
0: dempo gerai puji Tuhan cha
2: baik ya ya nak deh
0: ya
2: au kadang kita itu selalu nyawut pangan direk ke tonte nak gerai nap jako bula ya nya kada ragu ame bala DJ rengak ge menjako no bare dia
0: tabien ngai badan diri nak gerai. Oh, pedih sih, nak memadah diri. Nak gerai ni, gerai aja.
2: Sebut gerai aja, men. Lalu buku, tan, retik aja. Meriwa, eriwa, gain saya. Merurut aja, baik kawan.
0: Sebenarnya, nak gerai ni tadi, tanda boleh jakut, tanda gawanya. Baru nak gerai ni, nak aja.
2: You lelah ngai.
0: Kita pengelola program ke aku tu.
2: Ma, kudu bola. Tinggal ke dulu, penyakit bola pintu.
0: Okey, aja. Kita ke pintu lo. Hello, pintu lo.
3: Hello, selamat tengah hari.
0: Mau berita flo.
3: Berita dari Mputo mana lagi hari lagi mengkang bersebun majerbo di luar dia.
0: Kata gaya sebun itu bisa meri pangka abak pengerai flo.
3: kang umai nadai bisa gini mimit arkong tu asai nanti berapa oh ya mayu agak ai udah dirup ni tadi
0: mayu
3: nan mume oh.
0: Segi gaya arkong nanti berapa ya no floor
3: ana ga mana arkong segi kejait pun wan lagi ana mungkinnya
2: umur nak kalau mangke orang ni
0: ana mai belaya dulu
2: ante nuna ke bim dulu ati gagak mai berita nya ya bukai
0: ati sino mai belaya nya
3: mas menyangai ke belaya ngelengi
0: nya ini nyambo baru ga flo aw galau dulu ne kita ke Miri hello Miri
4: ya halo Neil Brenda di Miri
0: ya halo Brenda Mi.
4: Oh, mana sampai mana berita tu Neil? Berita nuan kini mana kini?
0: Mana? Mungkin kecil tadi. Kamu mendias kini pun nama gigi boleh dapat ya.
4: Mesti mana nih?
0: Ya, gerai punya.
4: Iya, amat. Hanya di Neil kira ke gaya hari kita di Miri tu bisik mana mimit? Tajak penari panas laban kami di Miri tu bisik kurang mimit ke bersebun tak ke jerbo di Miri tu.
0: Siti hari penanggul di Miri mega ke dingaku mayuh diserang jelo iguana ne.
4: Iya betul tangnya semina Siti dua ajaknya Neil.
0: Dini,
4: ia nya be taman belatan kelain nur sida ke mayuh ge kira ke bejoging menya bedia tadi
0: ne. Oh be taman ne.
4: Be taman belatan yang bu ya.
0: Bi kana pansa kena.
4: Pansa
0: sebelah jalan.
4: Pansa iguananya ko nuan tu Neil. Oh, nak berani aku semau tu bekenya tajak yang nak munyi kurang ia nak ge ketup ziatangnya iya tapi munyi kurang tadi kira ke ulih mai penanggul ke ngagai sidak ke suah nintiang lemai tu tadi jogging dia laban bisik mai anak mit deh Neil.
0: Nangi ke pengelikon tajak pan okay jelo kemang eh hotel
4: ya betul tanya nak ga ngacau mensiatang tau mai penanggul ga ngagai sidak ke bat ya deh
0: maka tijak ngau gerinang na dai mai nemu ngetup ne takut ke kita mensiat
4: takut ke kita ya nang kita lebih ke cicak tu sigi takut gaya kita men siap lama aku nih aneh.
0: Aman, menyikut Ebi. Oke, kita ingat ke Libang. Dom, nomor berita, berita Dom.
5: Berita mana, Nel? Maka sama. Kayak hari kita di Limbang tu tadi. Pen, bisa sebuntang ya, ndak? Ndak banget. Kira kanti pula Yaakob Melayu sederhana punya. Kira kejalan ya.
0: Sesedang gaya sebut kita. Ngan nampil sebut punya.
5: Tak hampir tak menyukur rasa kayu dunia Sarawak tu hampir magang menyakit nyentuh kelimbang gitu
0: kira hampir mimin mana dom nak awak sama hampir magang bagi tai dom
5: ya gak pernah lah banyak tainya dibayangin deh jadi kan hampir
0: dah merarau dom itu
5: merarau dah sempat tadi ni minat nama tau ngiro pagi aja
0: nyeput pagi ni jemput pagi
5: jemput pagi
0: jemput pagi aja kesempat nyanya ku tu dah tadi dum okey tu pagi
5: baru tengah hari gitu nah baru tengah hari tu
0: baru tinggal
5: betul merarau
0: lagi
5: belum
0: pukul 3 lagi baru leh merarau nak mau kini nak pukul 3 jemput kali hari ini
5: ni ku ya sama dia ni
0: jemput kali hari anu orang kita orang kalau dia pada ku
5: jako kita aja nya tak orang semua ninggal.
0: Okey. Randa minggu tu kita nyerah ke ngagai B di Miri ngambil ke namanya tadi jadi ketua ba RMT kita minggu tu. B ngagai kita di Miri B.
4: Okey, aw cuma kasih Neil. Hanya dia kira ke seraya nanti kita sebuat hanya dia ke diri sebedau berkongsi ke topik randau kita sehari itu kita berperindahan dulu Neil sejak lagu hari ini buat Timujur masuk ke SCG ke-9 ini lagu Aku Kai Luluang.

0: Ya, aku Kailulung Ari Winnie Bird. Hanya diharap ke bala peninggal kita berindah ngau lagu ke di tebah kami di YFM Miri Sarito. Hanya di kita terus ngagai topik kita ke Sarito. Jadi selamat tengari ngagai semua bala peninggal. Jadi kelebih lagi ngagai bos Sabana alaban udah nyedia ke topik kena randau kita ke minggu tu ya. Hanya di topik tau ke batang randau tidakka di kungsi ke kami yang berkawal ngau ubah gaya hari kita itu udah berengkah dia sai ke kita berapa hari tu yang dikangau ke El Nino hanya di pelabak aku tu kecubah ya balap ninga kita ini ninga ke gaya hari kita itu yang dikangau ke nama El Nino hanya di segeda hari utai ke dekat diperjurai ke kami sebuat sarito yang nama utai ke di Kumai El Nino. Pemega nama penanggul ti ulih anyadi ari sukut pengerai pemega bekal air. Ngau pemega bertanam bertupi ngau rampak menua ketegal El Nino tu tadi. Pemega nama utai ke nak dikerja ke kitai tu bersedia napi El Nino ngau kena kita ngurang ke empas El Nino berpenghidup kita bersari-sari serta ngenang perkara bukai ti ulih pulai ke penemu agak kita ti benung mening ke kami sebuat sarito. Jadi bakal selama balap ringa ti dekat berjurai ke topik kita sarito kira kena kediri tang kita sama dekat minta sidak hari Sri Aman pemega di Sibu Bintulu ngau Limbang sama berkongsi ke penemu berkaul ngau El Nino tu tadi. Jadi awak ke peringat kita ngau nenak lagi nama utai ke dikumai El Nino tu hanya di kita terus ngagai Limbang hanya dom dekat nerang ke nama utai ke dikumai orang El Nino tu tadi hanya dia terus ngagai nuan tu dom.
1: Okey, yeah. Terima kasih Brenda. Jadi selamat tengahari ngagai semua peninggal. Terima kasih megangai Bana ti udah nyedia ke topik kita ke minggu tu. Topik ke cukup mana bakal ngau pengawak tau ke utai ke benar jadi jam ke dia tu. Jadi El Nino tu kebenarnya ianya ubah gaya hari tau ke iklim hangat ti ndak bakal selamat tau ke luar biasa. Jadi ba muat Asia tungak tengah ngau timur lautan Pasifik tropika. Jadi ubah Asia ba dua bengkah luar tu ngujung ke gaya hari ba berapa bengkah luar di dunia yang kaum Asia Tenggara. Jadi ba menua kita Malaysia sekedar hari ubah gaya hari ti ulehnya di ianya gaya hari angat ngau kemarau tang tu bapanggai ba gaya atmosfera ngau kanan luar tu ke lokasi. Jadi El Nino tu artinya nintiang hari kita dekat tapi ngau gaya hari ti angat ke benong di tapi kita jam ke dia tu. Jadi nak gak bekenya El Nino semina boleh nambah ke pengangat gaya hari lalu ngujung ke gaya hari ti rangkai. Dekat dia sai ke kita nintiang hari nintiang ke kandang nur alai kita diau serta gaya atmosfera. Jadi kedua boleh kena kita mida ke gaya hari ti bala angat bakal selama ngau gaya hari ti angat ke tegal El Nino. Jadi gaya hari ke angat bakal selama tak kebiasa dekat nyadi batimpuah tindak tetap lalu El Nino tu sebengkah hari fenomena gaya hari ti lebih besar lalu boleh ngujung ke ubah gaya hari dalam timpuah ti lebih panjai lalu kena kita nemu gaya hari semasa atau ke hari dinti hari kita tidak tahu tidak nguliah ke penerang pasal gaya hari hari sumber ti betul ngau rasmi ianya madmalaysia.gov.my. Jadi nama kebuah mensia mayuh nak tahu nak berarti ke ngau berat fenomena El Nino tu tajak pen nak semua kita boleh ngasai ke empas gaya hari tu nintiang hari. Jadi laban pas El Nino tu ukai ba pengangat gaya hari aja tang meri empas ke cukup besai ba penatai air, sumba air, pengerai, pengawak bertanam, rampak menua ngau nambah ke risiko angus sebuah nasab nyalai pengawak nyedia kediri tumu kena napi El Nino pemadu yang berguna kena ngurang ke pemedis ngau pemerinsa napi gaya hari ti angat ngau rangkainya tadi sekedar utai ke disebut gaya ari ti dikumbai El Nino. Jadi pelai baru ngai Brenda di Miri FM. Terima kasih, B.
0: Okey, aw terima kasih Dom. Jadi kita terus ngagai Bintulo nyenyak Flora ada gap kunci ke nama risiko ti pemaru besai ti patut diperhati ke bala mensia atau ke bala peringa kita serito kelebagi agai hari kita ti angat ngau orang kai to. Neh, okey Flo terus ngagai nuan di Bintulo.
2: Oh, terima kasih, yeah. B, Brenda. Yeah. Okey, jadi tok dekat nyebut ya, lebih lagi nyebut risiko ya, atau ke penangguh ya kuliahnya di berduduk hari gaya hari kita ke angat ngau rangkai atau ke kemarau ya. Ehnya nanti kita nyebut rangkai ngau kemarau tok tentu ya boleh ngujung ke kurang sumber air ya atau ke suah dekat suntuk air nya keterubah. Lalu kedua tentu ya boleh ngujung ke risiko mega ehnya risiko angus babas ngau tanah gambut pen dekat majak nyadi. Nanti babas tu nyo mayu hangus tok mega boleh ngujung ke sebun asap serta mega udahnya boleh ngujung ke mega penangguh perkara pengerai serta mega merek efek merek empas ya ba sektor bertanam tau ke pertanian. Jadi ke sekali itu peningah dekat nyebut kelebih lagi nanti ba sukut pengerai itu orang ya ke ngembuan risiko ya ke besar ya napik penangguh berduduk hari gaya hari ke balat angat ianya sidak kenembiak mit udahnya orang tuai sidak kendang bisik ngembuan penyakit serta kita mayuh ya ke bekerja atau ke sidak ke gawak bak luar rumah ya. Jadi sidak tu meh orang ke patut dijaga kita lebuh musim El Nino tu ke nyadi. Lalu mayuh kita itu nangi mega kati ko sekedar kelebih lagi ya ke terpaksa pansut dari rumah tu. Lalu bisik sekedarnya ke bisik nyebut tau ke nanya ke gawak baluar rumah tu berkeni ke kami tu bisik kita kalak ni ngau orang munyinya ne bisik mega cara lebih lagi oleh no kita yang orang kage ianya lebih lagi kena kita jaga pengerai kita ianya irup mayuh air tajak pen enda aus ana nganti mai aus baru kita ngirup air ne mana kita semampai ngirup air ke cukup lebih gig bagai hari ke angan ya atau ke musim El Nino udahnya seliah ke gawak bak luar lebuh maya hari ke benung angat lebih lagi maya tengah hari ke disebut kita maya tengah hari raya lebih gig bakal jam ke dia tu nah pia megak kena garik ya ke engkeman adanya berkena ke ketapu atau ke topi munyi ke kita atau ke payung mega tau dikena kita okay, tau patut dikena kita maya kita ke keluar hari rumah tu tadi udahnya belelak bak ndur ya ke teduh ya nanti nuan ngasai diri nak nyamai asai tau ke nak nyamai tubuh laban El Nino tu ya ukai seminak diasai ke kita bak kulit tang ya megak merik empas ke besar ya bak penatai air ya ke diguna kita bersari-sari udahnya bak angin ke disirut ke kita udahnya bak pengerai ngau bak pun penatai pemakai ya ke diguna kita ninting hari okeynya risiko ya ke pemaduk besar ya ke patut diperhati ke kita tau ke diperhati ke mensia mayuah berduduk hari gaya hari kita ke angat ngau megak rangkai okey B Brenda yeah. Hanya ajak hari Bintulu.
0: Iya, okay. Terima kasih Flo. Iya betulnya Flo. Anang Maya, yuk awas saja baru kita ngirup air ne.
2: Betulnya. Oh, ni okay. Nanti awas.
0: Iya betul. Oh, kasih ke rangkai kita yang balat mai ke rangkai.
3: Maka kan ujung agak di rempoh na.
0: Mbak. Iya.
2: Mungkin tahu ngirup air dia tau kita. Anang nanti awas. Mereka ke rempoh bikun. Anang ngirup air kita ne. Anang
0: ngirup air.
3: Amat. Pada dalam kita ada ni langkai yang kore.
0: Ya.
2: Kena langkai. Mau langkai. Tak
3: terlalu mayuannya bumbuk ke perut.
2: Suai ke kemei
3: ya nang awak suai ke kemei dan kita nak nyamai perut kalau main hirai nyuci cepat dalamnya tau
2: boleh nu nyemrai
4: baik jalannya
2: nu begili-gili dalamnya
0: ini gili ada yang mau main pelawan
3: ini sesmi orang dalamnya.
2: Nemu telemaknya sebenarnya okey ai.
0: Ya.
3: Ngujung ke kita inyu gemuk ai kan lo kayaknya sebenarnya gemuk ai.
0: Amatnya.
2: Nemu usah direk ke hospital ke pengujung. Sudah banyak banyak iman.
0: Gara-gara awas saja
3: entar. Namun di darah ini ada darah.
2: Mundung iro ai.
3: Maksudnya
4: benar tawa, kadirai. Kanak tawa aku, kau jago. Mumanya air sekali emanya, padahal lemak.
5: Kalau airnya di alasan.
2: Benar ada yang nyelit kai, kalau mayo lemak.
4: Nyusus mewah, lemak.
0: Oke, au.
3: Umat tahu flow datang bakul gini boleh macam ya.
5: Malah nucuk perut dari rempuh kita ya. Dini nak bagi air, dini nak bagi
2: lemak. Nyubumpus kalau balat.
3: Saya orang tanya dia, orang mada ya. Nanti kita gemuk air. Jadi tekan dia isi dia. Nanti dia lubah pulai dia. Gemuk air.
5: Uji flow.
3: Uji kan.
0: Benung lah.
2: Mantu engkau tu.
4: Nyokai.
2: Bae lemak.
5: Makai.
2: Manuak mayon.
0: Oke, Flo. Anak baca sih boleh gini.
2: Ini kue anak baca aku dah.
0: Oke, Lucia, aku pulai dengan Lucia kita ini. Adakah berkongsi ke nama atau Siti info berkawan dengan anak nganti krisis dengan nama utai ke patut dikerja genap ikut kita itu. Oke, Lucia.
3: Ya, terima kasih Abi. Jadi aku berkongsi ke tanggung pengawal ke beri-beri itu tadi nah. Anda ngantik krisis lalu nama tak patut dikerja genam ikut kita. Jadi semua kita tahu ke kita sama kita itu udah nemu nih ke hari ti angan ngaurangkai ngujung ke kemarau bak menua kita oleh ngasuh macam penangguh dalam penghidup. Jadi nama bagi utai kepatut dikerja tiap ikut kita. Kita baik ke aku ngau semua keninga mau. Jadi ke satu sampai nemu penerang ke betul ngau nemu gerah gayari hari sumber ke betul mega ne tau ke dikumai kita rasmi. Ianya www.madeMalaysia.gov.my. Dia kita boleh nemu ngau ya, berita ke betul berkawan dengan ikas pengamai gaya angin atau ke berita bukai ke bisik bersangkut paut dengan gaya hari bak menua kita. Udahnya kita megak patut berkelima lebih kita berkena ke air atau megak patut diperhati ke 82 hari kami di Sibu di tok ni ngau bala peninga sikit begau ke nadai air deh. Satunya tentu ya hari kemarau, keduanya laban bisik penangguh ke besai nak boleh diseliahkan pun para payip ke besainya ino ya di Sibu di tok nya bisik namanya bisik putus tau ke pamus deh. Hau jadi berkelimat meh berkena ke air dalam timpuh gaya hari kita ke kemarau begetuk. Udahnya tentu ke bekal air cukup diguna kita nintiang hari ungkup diri sebilik ni buah kelalu ruak kena pihak kudai peningal. Nanti utai kena patut nyu mimi basuh ke kaki ni puak mua ni flo nyepet rempuangan galau-galau mak air peningal deh. Udahnya kurang kaki pengawal kita bak luar rumah laban di pedak aku tak nak nyebut benur bukai. Jadi kami di Sibu di tu agak bagas now breeze walk ngau jogging. Nak muka kau dah patut kena kurus bulan 12 tau.
5: Agak muka dah yao bala.
3: Agak mayu. Kadang kita empu ringan medak sidah pun mana nemu berita aku kita. Nemu tu deh tang nyak matari angkanya bisik KPI. Dia rembo ganya kini deh. Tante boleh kurang kaki ente seminggu nyunin tiang hari. Boleh ngagai 2-3 hari dalam seminggu deh. Laban dia tau dunia pun benuang sebun dan yang merti kelala ngajak pada hari upis ke berkuasa yang kawan bala bumba tu sidak nak seorang betul menu ke sampai betul menu ke umai ketuk ke dulu meh dia tak deh ngau pengawal hari sidak upis pengerai tindak asuh kita bermain belah ruang rumah atau ke keluar dari rumah ya. Bakal munyik aku dia tak timpuh kena entuh mana ya. Nur kita berjalan ke pengawal bakal kita ke jogging semuanya deh. Udahnya panjang hari rumah berkena ke mas atau ke penangkut hidung. Udahnya kemarin ke pengerai balanek kita orang tu udah umur ya ke tuai lah, tuai umur atau ke siapa-siapa aja ti ngembuan risiko kebesai boleh nape penanggung pengerai lebih buah gaya hari kangat baka ke dia tau udahnya ada ngante utai nyudah nyadi baru kita berengkehnya dia ke dia hari tujuh utai ke disebutnya tadi dia bisik tiga bengkeh tindakan tau kenapa utai ke patut digagak kita ke pemaduk berguna ke satu berkelimat ngena air kedua ngulih ke penerang ke betul ngau gaya hari ke ngau gayari ari sumber kebetul mega budanya seliah ke betuno ke utai atau ke baba sampai ngau maya macam terbuka lau lalu kurang ke pengawak kita baluar rumah artinya tadi pengawaknya dia ke diri nape hari ti angat tu nak berguna ke kita yang reja pengawak ti besai laban tindakan kita punya kurang tarik utai kepatu diambil kita itu min aja tang terjepia ya boleh mantuk kita ngurang ke penangguh penusah lebih maya site-site penangguhnya lebih besar ke tau ke nak boleh ditapik kita nah jadinya antara utai kulit dikunci kami hari sibu tu peningan mayu ngingat ke kita ngingat ke kumpul mega tau au sama kita beringat
0: iya betul
3: ya jamai be au
0: okey terima kasih Lucia alabang dah berkongsi ke Siti topik kita nya anang nganti krisis ngau nama utai ke patut dikerja genap ikut kita ini au jadi kita terus ngagai darah hanya insien di Sri Aman adakah kongsi ke lebuh maya musim angat atau ke kemarau jadi pengawak kita berseri-seri patut digagak anitiah keubah gaya hari kita ngau nama bagi ubah ti uliah di kerja kita di rumah dua gawak ngau lebuh kita berluar tu tadi neh okey ya insian di Sri Aman terus ngagen wan neh
4: okey jadi ya terima kasih ngagen wan Brenda terima kasih mengangge kita hari Miri aku dah nyedia ke nama tu topik kita sarito neh ukai ke kita itu tadi nak merti ke gaya hari tang pelabaku sari itu tentu ya kita nemu nenak ge nama tindakan tau ke utai ke patut dikerja kita lebih maya musim angat tau ke musim El Nino tu ne jadi kecubah ya urus aktiviti luar kita ini dia ke gayari ke benuang hadi tapi kita jam ke dia tu ne artinya tadi ente selama tu menyikulut sia tadi suah dalam lima dalam seminggu lima kali kita exercise dia tu nya tadi ubah gaya hidupnya laban kita nemu sebuah nasabnya tadi nyadi di menua kita itu nyadi tau kurang ke tau ke ketu ke terus mah kena kita nya ke penglikuan kita ini lebih ke pengerai kita ini. Lalu pihak mega ya kedua tentu ke kita yang ngirup air ngau kuantiti ke cukup nyadi itu nanti nitiah ke gerah hari sida nama tau upis pengerai habis dan adai 8 gelas dalam sari ini. Lalu ya ketiga utai ke patut di ubah kita kita nak tahu nak berklimat ngena air seliah ke pengawak bertimbah ya ngena air nanti selama tu nak renangi mubuh-mubuh ke air nak leban air tu mayu tang jam kerja tu musim kemarau jadi anang kelalu ruak ngena air lah. Lalu ya keempat tu tadi tentu ke gaya angin bak dalam rumah kita nak kelalu bekuam ne buka jendela pian megak pasang kipas kita lalu bangga kita ke bisa ekon tau ke pasang ekon tu tadi ne ngicak ke gaya hari ke angat tu tadi nantu tak berasai ditapik kita ya lalu pian megak ya kelima tu tadi tu utai ke pemadu ya berguna bergenam ikut kita laban kita itu ke semina ang lempar ke nama tu tadi ngelempai ke sekedar pengawak tu tadi baupis ke berkuasa jadi nama tu kita pan patut ya merti kutai taunya nak tahu betunu ke babas sependekati sekali kenya kebun berdana besai umai tau ke sampah jadi tuguang ke dolok meh lebih maya hari kepada anak ilang kat tau kita nunu kutai taunya lalu api yang maka ya keenam jaga utai tanam kita ngau utai tupik kita ngau mana laban utai tanam tu pan kelebih lagi sidak ke berkebun tu tadi bi bamusian angan tu tadi laban sidak tu nyadi sumber makanan ngi kita ya nak tahu nak jaga utai tanam ngutu utai tupik kita ngau manah lah lalu piam gaya ketujuh kita nak tahu nak peka ngau gaya hari ke majak balat angan jam kedia tau ne. Jadi ba aktiviti luar tu tadi, ba aktiviti luar berkebun lumak main tau ke kerja ba luar rumah tau patut kena kita ngetu ko tetu tekalanya lebuh maya musim El Nino tau. Jadi sawat ya nak semestinya agak tang aktivitinya tau di kerja kita ni tiah ke gayari tau kan ni tiah kelalau hari upis ke berkuasa ni aban munyi kelusia tadi bisa hujan sedak di sibu tau ke baluan lusia tajah panangat pelabak kukurang mimik lah sebuan kita muak kelemai tau kita ngerjana tak lebuah tengah hari raya tu tadi kita ngerja ngadu ke aktiviti balua rumah pedaklah bakal ni ku gaya hari bermenua kita ini lalu piamaga bakal ni kita ngajar bala anak kita itu berkelimat dengan air serta nyaga pemanah rampak menua lebuah maya El Nino tu jadi bantai kemah teladan kemana hanggai bala anak kita ini nanti hari bakal nutup air payip nanti sedaya tu nak nanti air payipnya dia nak diguna kita lalu teladan untuk lihat kerja kita ini nanti hari kes minat lebuah maya musti hangat tu aja ne tahu ga kita itu sama mai anak kita ngaka aktiviti nyaga pun kayu api mega nyaga bungai kada tanam kita nga aktiviti nambun air hujan atau lebuh maya tanya ila atau bado El Nino lah tahu kita itu tadi sama ngajar anak kita ngerja pengawanya wak kesidak tu nama nemurti berkelimat ngau air ya. Jadi kebenar ya aktiviti kemana berkata uka semina di kerja kita lebuh maya kita kenapa El Nino bakal kerja tu tang tu uliah di kerja kita sepamanya hidup kita ini jadi nyak ko asara kami hari Sri Amanto Brenda jadi pulai baru ngagain yeah. Di Amiri
0: Okey, terima kasih Insin. Alaban udah berjurai ke topik kita hari itu nih. Okey, jadi terus ngagai Neil di Kuching atau kira ke Penudi dekat kongsi ke nama pengawak nyaga di Rimpu ngau diri sebilik ngau komuniti lebuh maya El Nino tu patut dilempai ke kita buat siapa ngau dilempai ke siku-siku orang ajak kini. Okey, Neil. Okay. Kurangnya nenuan di Kuching.
5: Okey, terima kasih Bi. Jadi yeah. Pengawak ke jaga lebuh maya musim hangat ngau kemarau tu okay semina dilempai ke ba siko-siko orang aja meh dan berguna ke kerjasama sawup ari semua orang yang kawam di tempo diri sebilik ngau megak community serta megak sawup ari opis perintah ngau megak opis ti berkuasa kebukai okay jadi nya tanggung pengawak semua kita lalu kati nanti kita yang tadi dah bersedia dan orang ke spesifik kita nya atau kejiran kita yang tadi dah bersedia nama atau ke patut di kerja kita okey begitu ya kita tahu madah ngagai jiran kita orang spesifik rumah kita yang tadi info ti berguna berkawa ngau gaya hari hari sumber ti betul meh anang yang tadi sumber baka AI ya ke ukai hari upis atau ke hari sumber ke betulnya tadi ya tentu ya dekat ngatai ke info ti salah mah lalu kita mega boleh mantu sidak ya lebih sidak berguna ke bantu anda ngerembai ke berita atau ke info tidak betul pasal gaya hari-hari sumber tidak rasmi kelbagi sumber ke tidak rasmi hari upis perintah kelbagi baka hari upis rampak menua atau ke jabatan alam sekitar serta mega maya hari ke kemarau tu kita semenemun di hari kemarau hujan pan kurang air mega pan kurang ba dekat air lalu ngaunya kita patut sama berkelimat ke ngena air lalu kenatai ke report ngagai upis di berkuasa nanti kita bisa terpedak ke babas angus serta mega keadaan ti oleh mai penanggul ngagai community nya tadi dan kita ke bisi terpansa ke kabisi asasap kini babasnya tadi tahu report ngagai bomba atau ke upis berkuasa kebukaan jadi upis kebukuasa nanti berkawal dengan angus tu segi bomba meh pandang dengan bomba ditok bisi angus buat ndor tu nyak oleh mantu ngambil ke penusah angusnya tadi nak nyerarai ngagai babas kebukaan atau ke ngagai ndor bukai Lalu mungkin kita patut bekerjasama dengan pangandiri ngambil ke oleh napi sebarang penusah di nak disadang nyadi. Okey, jadi El Nino tu ukai utai di ngasuh kita balat teguran yang tu ke kita yang tadi pening atau ke skut dalam ya ke madu berguna yang tadi genap kita itu patut nyikap diri napi El Nino nitih ke dipadah ke panel-panel kita bakal ke dulu subak berkelimat ngena air jaga pengerai sama bersawab dengan pangandiri lebuh napi penanggul. Kita boleh ngelaban El Nino tu hari subak bakal ke di pada kita hari 1997 subak tentu ya kita megak oleh ngelaban tau ke oleh betapi ngel El Nino tu ba tahun ke sekali tu megak. Okey, jadi nyanjabi hari kami di Kuching mulai baru ngagai kita di Miri.
0: Okey, terima kasih Neil. Pemegah terima kasih ngagai 6 stesen, 5 stesen kau dah berjurai ke topik kita hari itu. Don di Limbang, pemegah Flora di Bintulu, Lucia di Sibu, Insin di Sri Aman, ngau Neil di Kuching. Ti udah kongsi ke penemu bakal ngau El Nino tu tadi. Jadi kena simpul rano kita hari itu, jadi El Nino ukai utai ti patut dikenakut ke semua kita, tang kita nak tau nak mereti tau ke perhati ke penanggul serta nemu bukan cara kita yang dia ke diri napi yang ngau betul. Jadi El Nino tu tadi ngasuh gaya kita cukup hangat ngau kemarau ti ulih merempas ngagai sumber air pengerai ngau rampak menua ngau penghidup kita bersari-sari tu tadi. Jadi ke pemandu pengguna yang kita nak tau nak berarti kegerah gayari kita sumber tik rasmi apabila berkelimat mengenai ngau seliah ke pengawa bertunu ke babas ngau jaga pengerai apabila Kojako Melayu tu tadi saling prihatin atau ke sama belah berarti ke pangandiri kelebih hagi ngagai pangandiri ngau diri sebilik ngau komuniti jadi bersedia tumu ngurang kagi risiko kita ini Neil out jadi kira ke kena ngujung ke program randau kita ke Sarito sebab kita terus ngagai cerita kenyalang kita terus minang si lagu dari Jennifer Check yang lagu Cemburu.

0: Sudah sedia. Anda sedia ke tak menung siapa juara capai kemialan minggu tu? Siapa kedekat dengan pihak surat khabar? Ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dia lah, dia
0: naik. Lagu engkau.

0: Begulang kami nak mengkas tesen. Hari nak pukul 1 yang hari buat YFM.
1: Legit pronounce tu ya.
2: Kita ngai-ngai kami buat pantai, kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
3: Aku anda lama lepas hari tu kita mesti 2 kejutan.
4: Perindu yo.
5: Rugin ni. Aku mengantai nama berita.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
5: Awak ni tu ke.
2: Ale minta udara
5: bau. Bisa bala tu ni. Tu ke ni.
2: Sama pagi meh.
7: Kau jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bau meh.
2: Kita sirap lora.
0: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban. Ninti Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.

0: Okey, selamat bergulai ba cerita kenyalang ko minggu tu. Ianya kita bergulai ba minggu ke 32 cerita kenyalang. Okey, aku Daniel dari YFM di RTM Kuching di tu. Di Limbang kita bisi Don, Seriaman Insin, Sibu kita bisi Cia, Bintulo bisi Flo, Ngau Miri kita bisi B. Ini kita semua. Yeah.
1: Tok Kamil.
0: Ya. Live kita itu guys mena oleh di pendak ba Facebook YFM Iban ke sekali itu megak kita oleh live ba YouTube YFM Iban official.
2: Mhm. Mana mana ah, nel?
0: Aku dah
3: oleh ba YouTube ni.
0: Ah ya, oleh ba YouTube. Aku dah oleh muka tudum giga kita ia ke bisi namanya tadi bisi klik bisi live nya dia deh, bisi videos, bisi live enggak bisi post. Klik ber live nya dia kita yan.
3: Nah, ni sebab tanya aja by Facebook aja nah Neil. Itu jadi YouTube.
0: Ya, ialah kita nguji bak titi ke.
2: Ya.
0: Ialah lah kita nguji.
1: Kira ke banyak ge orang mulik gift ke lah Neil. Titi nak titi.
3: Siapa pun gift nya lah deh.
1: Berkongsi ni kita itu siapa kunti.
0: Berkongsi deh. Sesiaga kita yang nak.
1: Bagi.
2: Anu kau ni boh ke gift ni ya, nih. Tiang kita nan monik perni yang kita ada. Bapak Mayu bagi
3: Kita
2: apa hidup tau mesti kamanya pilihan deh. Biasa.
3: Why did you say?
1: Ni tau mesti kesetiaan ngosiko, ane mayo pilihan.
3: Ya, ngosiko. Dah mai. Udah mayo pilihannya tadi.
0: Pati ni ni dong.
2: Iya.
0: Dek pati mayo pilih ke di pati setia.
1: Oh, udah isi orang komen buat YouTube wife.
3: Bulan nomor, bulan nomor kena kena pilih tu.
0: Ada saya nabi.
1: Iya, tu hari Federico ya, madah ke rindu agak madah buat YouTube. Nadai si lek-lek.
0: Oh, ada si lek.
2: Kasih ama
1: sekali pengerindu orangnya.
2: Iya. Halo sekali. Nah, tahu sebut tak kebaikan. Nah, tahu tak kebaikan. Ya. Contoh ya. Bim. Halo sekali
1: ke ya. Ya, me jumpa mas. Kejap ya. Halo, madah komen orang dia. Okay, laban kita yang lama tu nari bisik kena YouTube deh. Kira kebala peninga kita ini atau bisik alasan peninga kita ini.
0: Ya, jampan kali yang pengen nombi itu.
1: Ya, berapa? Kami lo sentiasa betul ni flo.
0: Okay.
2: Malah ibu yang sentiasa betul bagi kami teka.
0: Kalau sudah betul. Kira keba titi lah. Namanya monteng lagi lah nih. Bakal sudah ibu sudah aki-aki. Suah lagi ke budak titi budak kau itu.
1: Betul.
0: Ya. Okey, kita dekat nemu berkini ke pemutus CK minggunya kemarin. Nih, dengar ke dulu pemutus ya.
4: Carta.
5: Kenyalang. Yes.

0: 上当。
1: 听到了。
2: Ya, juara minggu tu ianya siapa macam beri ungkapan yeah. macam lagi lah. Nak ingat?
3: Siapa macam?
2: Siapa ni?
4: Siapa ni?
2: Beri ungkapan kita dia macam.
4: Ya, siapa?
3: Beri ungkapan si Bona dah.
2: Beri ungkapan si
3: Bona. Kau mainnya, kau macam aja.
4: Kau kena super aktif ya.
3: Di ni, belak kita yang empu ya. Kau macam ngau kita dengar.
5: Kami kelandi agak ke macam.
4: Iya, mesir macam.
5: Oh, tapi kami naik ke macam.
2: Naga seperti
3: aku. Iga ketiga di Sabuang mangga mentinyu bisa kasi kau kopi surah kabar ne.
2: Iya. To
3: sedua yang buah atau minggunya kemarin. Iya. Ni bisa sedua yang selimut nada hanya.
2: Kalau kebo sedua. Minggu ni sedua.
4: Lari itu mau pengawak sedua ya.
3: Aau, bayar sedua.
5: Kenyang mekaban.
3: Kaban orang. Kenyang ame ame yang mayu.
2: Kaban sebenarnya. Ame mayu. Denyale ya.
3: Denyale ya. Kau jago kan.
6: Segi skill sianya dari mayu. Kaliko ya.
3: Ada muka dom sih.
5: Si buat ada dom.
3: Nama Rino.
2: Dekat jangkung tu sian. Dekat jangkung dia
6: agak. Nah, lebar lah. Mayu dah lihat. Ada pusing. Lalu benda baca. Ya, hanya kena ini yang kemarin.
3: Mesti lah. Nganu kapan dulu.
6: Tuh lagi jangan lo kapan dulu.
3: Jangan lo kapan dulu. Tuh udah tu minggu ke situ tu lari muka ya baru dua yang agak berketong. Okay, jadi ke ngepit surat kabar. Terima kasih mengagai namanya juri kuda milih minggunya kemarin. Nah, awak kira kesibu minggu tu ngepit surat kabar inya Vanessa Ari Pakan atau Ari Studio Mini tu sarinya nah. Yang main lagu ke Tegal Sidak Tua Berserarak udahnya penduduk ke nombor 8 Milia dari Entabai Limang ngemain lagu Nesal asal kudu mentek sedua nak ngambil Benesa tu deh ngepin.
6: Nasib ni nasib ni ya.
3: Nasib dia bisa kabar namu hari ini.
6: Dia bisa kabar dia bisa kabar belayar tiga ikut. Aku tu siku ikut jadi tu. Allah menang sikit aku macam.
3: Amat aku dah. Dia nyapa bab penduduk ke Lumba 7 Agustin dari Baram bertalipaun ke Kuching kini sarinya ni.
2: Bukan live dengan aku tadi je.
3: Live tadi ni. Aruh ya kan Lumba 7 ni. Segena tu buat studio.
2: Ya ni nama ni.
3: Baru kira wah kau ya. Kenomor 6 Jennifer dari Mini Studio tu di Serikai saya kenuan bab penduduk kenomor 6. Nomor 5 DJ Daniel
2: ya, hari ini ya. Pemalam
3: saluran Miri. Gemai lagu Redak Seribu. Bab penduduk kenomor 4 Sebester dari Pakan tu Pari Studio Mini minggunya kemarin. Gemai lagu Nak Ulih Aku Ambuk. Ngau bab penduduk kenomor 3 top 3 ianya Jason dari Serikai ngenak saluran Bintulu ngemai lagu Bungai Layok saiko ayak Bungai Layok sarinya tu na flow bab penduduk ke Lumba 2 ianya Aaron Ari Sri Aman ngenak YFM Sri Aman pun ngemai lagu Berbara Api Dendam ngau bab penduduk ke Lumba 1 tau ke juara ianya Wesson Ari Sri Aman nak saluran YFM Sri Aman antik meh penata ko cumi aman dia kena dah dia mesti belagu dah lah kai menana ya lingua-lingua aku tu penuh macam
5: sedih marah semangat eh, nomor 1 nomor 2
3: atau pun ke nomor 3 atau hari studio mini serika itu tang yang hari ke Bintulu ente nak salah kau deh
4: salah station
2: ke Kelem lah dengan warna si Kelem
4: si salah
2: mini studio serika okey gengnya saya mimi agan aja. Saya
3: mimi lagi. Ayah kena baju biru berbungai tau.
5: Pihak
3: mana nak nama ya Jason?
2: Oh ayah arinya ni. Jason nama ya pihak.
3: Ya ke pihak aku tidak akan nulis tau.
5: Nulis dia.
4: Gede tu ibian.
5: Jason aku tengok apa.
2: Episode ke sebenarnya tu aku kena meda. Star yang baru datang episod ke 32.
3: Maksudnya meda datang lalu aku tanya klaim nombor 7.
2: Pelakon jemputan dah. Bisik namanya, bisik penani kita di ambil cerita siapa bisik.
4: Bisik.
2: Bisik. Bisik.
3: Kamai nak ada merudek sarinya nya
4: tanya pe. Oh, sigita sari merudek getok Lusianya.
3: Mm-hmm. Oh, nama kau.
2: Kena baju biru sarinya.
4: Oh, Lusia. Kena
3: Lusia
4: biru nya nadai.
3: Kena nama kau pada
4: baju celo
3: sarinya. Kena kata merudek.
6: Baju celo.
4: Iya. Bukan nama Lusia ne.
3: Nama ya kau baju celo.
4: Tapi ya, sigi nama baju celo ngasari tau.
3: Aku celo je pada ada dulu merahnya.
2: Je pale. Ya.
0: Lucia nak pale ya.
3: Senyum aja Evan ya.
2: B kita kata B. Jadi pale di atas. Pale di atas ke belakang. Di makam Ali Lucia. Banyak Lucia.
4: Tenai.
2: Pale di ke atas ke belakang. Lucia di mali ke baru ah. Mempandai sudah ada.
0: Mata bertentang mata. Oh,
3: naon yang ngejasnya.
2: Aku tu batas dom. Ni dom. Jadi mana ke atas deh.
6: Ya. Namanya ke belakang ke atas kin ada itu pedal.
4: Leban baru
2: kan ya. Ana kata ke baru. Okey bye. Lepas kita mai mana sabung ke pendak merik ngagi kita di miri dulu di mesti mana sabung dia.
4: Okey. Oh.
2: Dah sedia ya.
4: Udah ada depan itu dah. Sida orang merude itu segitu mau sida sedia.
3: Kan nang ngau dah masuk pukul 12
4: kan bye. Oh, ngau ku konti itu ya tadi.
6: Boleh kecelap.
2: Nak kira dulu sudah ini pagi tadi.
4: Oh, dah.
2: Kena nampak baik. Nampak dulu tadi.
4: Mana yang masalah? Okey.
6: Boleh teranggulnya.
4: Okey, atau ya. Orang merudek kita ini.
6: Patut je betul ngam wa tadi itu ya.
2: Siapa nama tu ni?
6: Ya, rindang dah.
3: Asal berani aku ngai.
4: Ya, siapa
6: macam celup. Rindang ya,
2: maka kepada pegawai ya tadi.
4: Nah, guna baju celum. Okey, aw minta mata ke diri dulu. Jangan kita hari merudek itu.
1: Aku dari merudek.
4: Ya.
6: Hari merudek ni.
1: Samuel Yowel.
4: Nama tadi?
6: Samuel Joel.
1: Yowel.
4: Yowel. Okey. Aw nyedi kalau ngor paket kini?
1: Nak kalah.
4: Nak kalah. Okey.
6: Aw. Lagu nama saya itu. Samuel.
1: Lagu Patah Kelidi.
4: Ya, tujuannya siapa ni kan?
1: Nah, itu terdiri aja.
4: Terdiri ada ne. Okey, asal merudi hari ini tu tadi?
1: Dari Ulu Linai.
4: Ulu Linai. Ya, bisa bala peninggal kita
2: yang merudi ini. Si hari merudi ya tadi ne? Semua si hari merudi ini yang tadi.
1: Si hari merudi.
4: Ya, asal hari merudi tang gawak di mirir itu.
3: Ya, nemu bayi.
6: Kemana nemu bayi?
4: Mesti nemu kita yang
3: ada. Kemana tinggal? Kemana nyaw?
6: Kita sudah ngirup dulu.
0: Tanya belalai ini.
3: Itu tak bisa nombor tepuan tau.
6: Sudah. Kayaknya juga.
4: Nggak ya Dina. Tidak ada ini. Ini siap.
6: Banten satu.
4: Oke, jaga sirak ya. Oke, dah sedara. Oke, hanya di pengari ke cuba hari wifi miri itu malam peringan. Jadi sehari itu kita sampai bisik juri ini, Neil.
2: Tidak, kita itu. Enggak sidak ke namanya tadi juri awam kita.
4: Iya.
2: Meri awak atau ke meri peluang mengagi juri awam kita ke dekat ngundi 10, 1 sampai 10.
4: Iya, betul. Nanti kita nama tu bisi orang marudek tadi nang nak malu kan ke 10-10 ni Neil. Okey, au.
2: Itu ke ya, men. Ni mana kau orang mana ya?
4: Mana ada ngaco. Mana ada pejalannya tayup 10-10.
2: Iya, ada ngaco orang ni, be. Orang kau.
4: Iya. Okey, jadi kita terus pengari di Miri Yan Adi Marude yang nyanyi lagu Patah Kelidi.
2: Ya, men. Ni mana kau orang mana ya?
4: Mana ada ngaco. Mana ada

0: Nya Enel. Ya, segi bakal ya kecubah dengan orang terkir. Nak ngacau?
1: Ya.
0: Tak ada emoji?
1: Samuel, nak kesal ni Samuel?
2: Kesal.
1: Lagu baru mah, nyaman aneh lagi hari nyana.
3: Bedau je. Baru keterubah na Samuel.
4: Ilang. Nyamai nunga orang Indo kode.
3: Nyamu kako. Nya jeli-jeliang ya. Gabi.
4: Tau.
0: Iya, tak nak cakap ni lagi lah. Mungkin yeah. baru ke.
1: Samuel, sebenarnya tu nanti kalau engkau pikir karaoke, nak lu bedal.
2: Lu bedal.
4: Siapa nggak suruh dek ke konti tadi dah tanya Samuel, engkau sike.
3: Bisa orang masal ya atau saya kok?
5: Merenda.
4: Oh, temerenda. Tahu
0: sebut dah, ya. Siapa mic non kita?
2: Merenda.
0: Nya.
4: No. Ini kena dengar kau kenama yang tadi. Bi, tak nak nyebut semua yang bi dengar kau, no.
0: Samuel.
3: Tanya sebaik tadi. Ian sebaik tadi.
0: Ian. Nama kau ya. Ian.
1: Dan nyukir kaki ya dia, dia bi. Mau pun dia nyukir kaki ya dia. Nggak so mandah nama. Nggak so mandah ku tu mai.
4: Sampai nama samaran ya, apa temu bi.
0: Tuh,
4: dadai.
0: Dapat niat ini tiap minggu maya kami di Baram Regatanya. Yang ngau tang yang bisi penanggung oleh ngau kita deh.
3: Nemu ya
0: kan. Ngan yang tidak nemu laban ya bisik ngau kita ya. Ngau Baram Regata serinya. Dan maya mini kontinya cata kenyala. Yang oleh ngau nya nade ku ngau meh.
1: Ya di sambung baik baru.
0: Baik baru minggu tu. Iya betul.
4: Iya meh ngapi ya baru. Kita aja yang nak uliah sekali dua kali. Tiga kali. Nak kore.
1: Nanti baru ilah yan.
0: Namanya Yan. Ya Yan. Ya Yan. Nah, okay, semuanya namanya Dato Yan terus.
1: Namanya tanya lagi deh. Kati namanya nama lagi
4: sebut.
0: Komersial. Komersial.
1: Semua yang dia mah nyebut. Dia mau boleh dilah.
4: Kenapa dia? Saya katanya semayang dia nama santai semua ya.
0: Iya. Nyaman di dengan dia ni Rusia.
5: Lu insaf dengan.
0: Ala bantu kira kecubah semua yang tak kian tu tadi ambala peringat tau ke tulis dia 10-10 nanti masalah kena.
3: Oh, kenekan.
1: Umar sedih ngeracun orang.
0: Okay.
5: Manja yang 10-10.
3: Ini kurang, men.
1: Terima kasih, Yan.
0: Nama ya, Yan, deh. Okay. Nial juga ngau ya, Yan, deh, toknya. Kira ke 10-10, minyak lagi, deh.
1: Nama, ada kehilangan, lho.
3: Tahu, lah.
0: Okay, anak ya, Nial.
1: Okay. Agi bisa dia namanya B. Agi bisa.
0: Nadai,
1: siko je. Siko
0: je. Ya.
1: Okay. Ketiga yang di Limbang, dok bisa niak.
3: Limbang, benda datai pengaruh Limbang.
1: Benda ne.
3: Kita kau geng ganti to.
1: Insin.
6: Sema nadai neng. Aw, angkat dia tu apa yang bisa.
3: Aw. Insin belagu dato ujung.
6: Anang. Anang kenyak dia
4: tu. Di sipu pun ada itu ngana ke sidak telepon. Baik ngah dua bisa kita rantai. Enggak mesti ada. Enggak mesti sungai ada ulung.
1: Ada. Ini
3: bisa tambah kuda janji ngah tadi. Bisa dan mula penyatai lagi.
1: Sama pengaruh pana.
4: Bagi saya sih dah sejam lebih
6: lah. Awak mesti dah yang ngari ke stesen Rempulah lagi takut tu. Ama ingin tu kan ingat ibian yang berlaku.
1: Aneh.
3: Alo ibian sewek
1: ya. Boycott orang yang YFM ya lah.
6: Okay.
5: Nanti nak ke nya? Tengah berlagu. Nak patuan.
6: Anang jaya lah.
1: Ketika berlagu. Kan dia boycott orang.
5: Nikit ke flower
6: ni. Anang jaya. Minggu tak berlagu. Minggu ni lah minta berlagu baru ke.
5: Oh, nu ya, nu leh kita nagang eh lah.
1: Flow deh, nama jago deh. Bisa,
5: mungkin nak jago sana.
1: Bisa, bisanya ada dia.
5: Mungkin janji orangnya 12:30 yang madah tadi. Paling rekong, kayak ragu waktu DJ aku ya. Aman, aku bisa ya chat tadi.
3: Oh, bisa chat.
5: Enggak kita gari orang. Ukai, ukai sih. Mesti katanya dulu sih dah emang ada indah orangnya.
1: Sikin tak datang ada flow.
4: Tak ada pun nanya.
1: Oh, tak ada pun nanya indah tak ke lelaki.
4: Oh.
5: Kega.
1: Tak boleh. Tapi ya, gue yang agak harus telepon ke kita nih.
5: Ya. Gue yang kira.
1: Ya, ni bro, ni ada ikat telepon. Ni buku hap telepon tu empat pengalaman nak kena. Lain lepas.
5: Tebal debu.
1: Bakal minta bisa ini kita atau bedau?
5: Dia bedau, me. Nama sama kami.
1: Nanti kita bedau bisa, kaku. Nanti mau belayak tegak telepon.
5: Jadi
3: kita nak beri ke sini. Dah lagi. Dulu dah ada, Nel. Kau ke belayak dulu ada. Pernihan kini, TC.
1: Nah, nama aku tahu jawab nak bestek ni kan, ya. Kebaru. Nama ni bagi pernihan.
3: Stak sama stak, saya ada ujung sama ujung.
1: Kini kebe?
0: Oh, di mari tu bisa
1: kamu jila. Orang telefon kena
0: ya? Oh, harus telefon.
1: Okey.
0: Okey, kita nguji. Oh, nada gitu. Anda ngacau atau nguji baru lagi aw? Aku suang 85423634. Sampai bisa tu, Neil.
1: Untuk nguji ibu kucing ni tu?
0: Ya.
1: Hello?
7: Hello, DJ.
1: Ya, siapa tu?
7: Igat dari...
0: Sigat?
7: Bintang Wong.
1: Igat.
0: Igat.
3: Oh, kan nama ke S lebih.
5: Pandai nama ke S.
0: Igat.
3: Nama apa itu?
1: Lagu nama itu kan
0: nama itu kan. Sigat, Sigat. Mengat tadi itu.
7: Anugerah Petara.
1: Anugerah Petara. Hari siapa lagunya?
5: Anderson.
1: Nyalai. Oh, Anugerah Petara.
0: Tujuh lagi siapa nya Igat lagunya?
3: Ya, ini.
5: Minta
1: 7 nanya
7: apa tu DJ.
1: Oh,
0: nanya
3: ni. Kenapa
1: terima kasih ya.
3: 7 ngegebi. Kasih ya. Kasih dah nanya. 7 ngege DJ DJ
1: ngege pedih ya. Okey. 7 ngegebi di miri dia. Ya.
5: Piaga. 7 ngegebi ni pedih pula. Siapa nama ya tadi?
1: Dari kelas.
5: Igan. Kasih. Oh, Igan. Igan.
1: Okey, dah standby kan?
7: Udah, dah.
1: Okey, anung gua elok ko giga. Okey. Okay, dengar kan?
7: Dengar.
1: Okay.

0: Okey, terima kasih Igan. Sikit suah kau.
1: Sama-sama DJ.
0: Tu ke terubah tu berlagu kau sikit Igan?
1: Terubah tu DJ.
0: Oh, nah. Atang buat program YFM tu sikit selalu. Nuan dengar aku nah.
1: Selalu.
0: Bagi Igan telah kau program berpantun kau kebuka ya nah.
2: Hari ni Igan tu tadi?
0: Bintang ngor.
2: Hari bintang ngor. Ngari kena deh, Neil.
0: Kucing mah.
2: Okey.
1: Ada tipe di je.
0: Ngeri ke sipo?
2: Ya.
3: Ya. Ya. Malu.
0: Jadi kita mana tu mau ada ikan? Kau ke malu bandai? Jadi kita mana ke mau tu dah?
4: Ngeri ke sipo lah?
3: Ngeri ke sipo? Tahu? Tadi ke sini.
0: Kisah kau kan nama kucing ni tu. Kau pernah?
4: Panai deh dulu yang namanya kucing. Anu mana yang kau ya?
0: Kita pernah aku nginsil nama dia.
2: Nasib aku tanya tu
3: deh. Nanti kau menginsil. Kau tak tahu dia kami.
2: Kuya dia.
4: Terima kasih ikan nah.
2: Hello,
4: semua. Nanti di hari ini ke studio kita Nuan.
3: Iya.
0: Oh, dikit ke studio si Bu ngari ke kucing deh lah.
3: Okey. Macam-macam.
0: Okey, ikan.
2: Aduh.
0: Salah dua mentok.
4: Oh, membenar kerja keras tadi sekali.
2: Nel, mulai kon Nel. Orang ano.
3: Malu mati ni.
2: Tua aja lelaki dia tau.
0: Malu. Dia mesti kamu plus dia aku aku nangkup.
4: Nasib
3: dom nak nyata deh. Nanti nak terang lah. Nama kucing tadi. Cuti tempat gaji konti aku.
0: Ini yang nambahkan.
2: Tengah.
0: Guess bapak.
2: Bahan dia.
4: Semua kaku cuti rehat ku.
0: Malu. Tambah lagi malu apa kita. Ini. Dah kami ikut
3: kucing. Kini saya malu. Kini
0: ya, kau tutup kau kamera kau nak ke awak?
2: Kamera keluarnya tutup.
3: Nah, kau bempai malu ke setakat tu? Bempai ditulak orang kami yang itu.
0: Nih banyak kau deh pelan. Bisa rot telefon deh kau, ngai kau jangan telefon kita lagi.
2: Apa macam?
3: Bisa sih nama dah. Okey, pintu lo tadi. Nah, kelalu. Sida kan kena telefon miri kok.
0: Nemo kok dia yang ada telefon.
3: Ngalik pintu lo. Bisa ya. Ngenuhi telefon tadi tu.
2: Ngenuhi telefon tu.
0: Nggak nyebunan telefon ya.
4: Aku nyebut ke kami basibon ya. Ini ya. Alu nak pergi jam. Tangan nak ingat kenapa telefon kami.
0: Ya kemana ya. Lama dah kena.
4: Ya. 084-353-224 084-353-224 lepas tu nombor telefon sementara gitu deh nanti laku nombor tu.
3: Di miri tu bisa kita nguji deh. Halo, selamat tengah hari. Halo. Halo.
5: Halo.
3: Ya, siapa ngaku randau tau? Halo. Nya.
0: Ni dah.
3: Ni ya deh.
2: Ni.
3: Betul tekan tadi. Betul bisa nyawat eta
2: ni. Ini kesempatan ini
0: ya. Ya kebetulan mana celupnya Abi.
3: Iya. Sudah ku tekan tu ngai nyadi. Halo. Okey nang awak tunggu uji baru. Iya, tunggu uji baru. Di miri kusung 85423634 ya. Okey, anak malu-malu kita lebih lagi ngaji balap ringan. T, mayu bapakat ni ni, tangan malu sudah nikit konti pada aku.
0: Ya.
3: Okey, kita ngaji baru.
0: Iya.
3: Awak bisik. Hello, selamat tengah hari. Hello. Ya. Bisik gaknya dah. Bisik awak dah tak? Awak.
4: Bisik gaknya bunyinya.
3: Bisik bunyinya. Ya. Engkanya si. Nak mana hantu line pelabak ko?
0: Oh, line hantu mana? Ambil ketuk iguana.
3: Awak nak cermat ke iguana? Iguana kita itu.
4: Amat, semua nama saintifik ni cakap lawak ke, no?
3: Iya. Awak, okey.
4: Ini nama iban yang dia lusian.
0: Dicat atas ya, kini.
3: Ya, ibu si iguana atau awak? Kita nguji nyawa tu non. Halo, selamat tinggal. Halo. Nggak nyadi itu nih.
4: Telepon saya nak nyadi iguana. Okey, be. Tahu kan telepon ke Siaman tu nih, ngari ke Siaman.
2: Ini telepon ginsin kaya.
6: 083-3254-36. Aunya lumut telepon kami. Au 083-3254-36. Kasih ama dako, nama di uti, nama kugawa semua orang takut magang, nama telepon. Kebane. Nah,
3: lagi di situ ni kita nguji sekali lagi ne.
2: Ngai lagi.
3: Harap ke muncul meto. Au selamat tengah hari. Halo.
1: Selamat hari.
3: Iya. Iya. Siapa baru telepon?
1: Pemilik.
3: Siapa?
1: Dominic.
3: Dominic. Oh, Dominic. Oh, Dominic. Oh, hari ini tu Dominic.
1: Hari Bintulu.
3: Oh, hari Bintulu. Okey, jadi ngari ke stesen ni tu Dominic.
0: Ya.
3: Ya.
1: Bintulu lah.
3: Bintulu. Okey, Flora. Oh, nama lagu
4: ke
3: baik nasi
4: malu berkedai ni
1: tadi. Ya, kakak. Anak Nguji aku.
3: Anang uji aku Ari Stevenson eh. Okey.
0: Hari ni Dominic tu tadi.
3: Ari Bintulo.
4: Bintulo.
0: Ari Bintulo ngari ke Bintulo. Oh.
3: Iya,
4: Bintulo.
2: Ngari Limbang, Ari Limbang tu.
3: Bunganya dehnya dong.
4: Oh, Dominic.
2: Nama sama deh.
3: Okey, Dominic udah sedia non?
1: Okey,
3: bah kita terus pengari kita ketiga tu ngari ke Bintulu. Ianya Dominic penatari Bintulu ngau lagu yang anak nguji aku Ari Stevenson. Okey, di sini ngan lagu Neil. Neil Dominic. Okey, terus Dominic.

0: Dominic.
1: Ya,
0: terima kasih. Ha, udah ngari ke Bintulu. Okey, nanti bisi nanti nenek penanggung tahu ke nikit konti ni ngagai Bintulu FM kini ni flo.
2: Iya, betul.
0: Mana ke nyawa
2: yang ngai kita? Mana nyawa yang kebenar? Ya,
3: anak takut ke flo. Tajapan ya tak mangga ba radio tang kebenar yang salah ya.
2: Orang terubah mana ke mana berani.
0: Ba ya. Okay. Iya. Mana sebenarnya nyawa ya? Tanya meh harap ke bisi awak tau nikit konti ngagai Dominic tadi.
3: Ya, mai ayam ke flo.
4: Tendel. Nanti tak kita ke Limbang lepas hari Limbang dah datang ya.
3: Ya, okey dong.
4: Okey neh, nengguai.
3: Terus ngagai Limbang madam.
4: Okey. Jadi kita begulai ngau pengari kita di Limbang. Ni mai di situ nya. Ah, kelala dulu ngau. Dit nengguai.
5: Bisa pedak dengar?
3: Okey, dah bisa. Oh, ni nanti boleh just ngena remote city tu ni, Dom?
5: No, mereka kau menua.
3: Ya ke city ni, baru boleh just ni, Dom?
4: Ya, komen ni boleh just. Tak boleh, menua lampu.
3: Hello, kau? Mau berita kau? Si dengar kau?
6: Mana?
3: Badas. Hari ni tu.
6: Berita mana? Saya kena badas tu lepas batu. Nak badas.
4: Anak mana kena batu ni?
3: Apa Limbang di tengah kini? Kasi biasa Limbang pun tak?
6: Oh, segi asal Limbang.
3: Apa ini itu Limbang ya?
6: Jalan pada mid dan.
4: Tapi sebenarnya tu sudah kebuka pelabuh kau ni. Nemut ngelala tu dah suah ngau sikit. Tahun tu aja baru dah jep.
6: Ya.
4: Baru tahun tu yang nikit ke kontina.
6: Sekali dah
4: ringan. Sekali sarinya.
3: Oh, kedua kali ni.
6: Kau ya ke tahun tu lah.
4: Tahun tu.
6: Kau lah tayo orang. Ngari ke Limbang ke kasih ke mada Limbang selalu kusuang punya korang.
4: Tak ke selalu. Bisa ke. Kamu memet je.
6: Panuan ku dah berlagu tadi. Gelak ku.
4: Aku benar aku berlagu tadi. Dalam hati ku dah.
0: Lagi kita sudah.
4: Gelak ke dega.
3: Aduh ini gini tadi.
4: Aku berlagu seringnya. Udah aku berlagu tadi ngari ke Bintulu deh.
6: Ya.
0: Iya. Ngambo duam nya.
6: Siap lo tadi. Ngagai lagi duam.
4: Oh.
6: Sudah baru dah berlagu kia.
0: Iya.
4: Jam nyukong ku flo.
3: Sekali itu.
2: Sekali pelut ke mata.
3: Ngari ke ni sekali itu jam.
6: Ngari ke Limbang pun.
3: Ngari ke Limbang.
4: Amai je.
3: Dikau kena mikrofon lagi.
0: Nama lagu nuan sari itu Jeff.
6: Semampai laku.
0: Apo? Apo? Semampai laku, si Gamat. Okay.
3: Cun, ya.
2: Cun ngopi sian ya, Sari.
3: Ya, ma. Cun ngopi sian.
4: Play di dia, men. Jep.
2: Awalnya masuk
4: menaik, awalnya
2: masih kaji sebagai.
4: Lebih utai nyen din bayar dia aku tu di to deh. Aku
2: jaga kerja dom serito. Udah yang asuhnya.
3: Apalah ada lagi dom je. Asal gawang ke kami. Tinggal ada lagi je. Udah belago. Dom asal pulai.
2: Dom asal pulai.
0: Membelai.
2: Siapa tu tadi? Play dia macam
3: play ke dia aja.
2: Tapi ya macam hidup kiri rai kita ke kabla kau.
6: Sehingga patutnya tu ni kesalat tiga sakitnya.
2: Iya kena kiri wah.
6: Parah ya teh. Aku kan tu tanya kau perlu apa sakit.
3: Ini perlu celah lebih yang ni Jeff.
2: Jangan kau kau macam lagu tengah pukul. Kang apa pakai?
6: Abu saya nak tanya kembali tu bisai.
2: Seru melek ni.
3: Tahu. Semua sana down sana sudah. Kita ini pada dulu cara play.
2: Baru ya, meh dah surang temuai. Ya lapar. Dari kawan, nusari tu je. Benu gawa menyedarai dia. Nama Melayu tanya dia.
0: Benu gawa.
3: Dua empat gini-gini.
4: Ada gawa. Nama tadi kak. Udah ujian.
2: Sama nak pas dulu.
0: Nama lagu ya tadi.
2: Sampai lagu.
4: Sampai lagu. Tadi udah tes. Nama kubangai.
2: Parah ya suara Melayu. Jadi.
0: Bayangkan orang yang ngepeket lagu.
1: Selalu main lagu sempai laku tau non jam. Kalau nggak mau
2: mikrofon udah agak pegai, mua udah gaya masker ya.
0: Ujung langsung main CD kira-kira.
3: Okay. Okay, Jeffrey lah habis ke baru dah gawar and tadinya tangkap deh. Kemai pun kemai dia nak nemu aku. Tangkap. Kau
2: yang udah juga jadi.
1: Udah menyantir bareng dengan nyade. Kau yang kebuka dulu.
2: Marah ya.
3: Cari buat dunia ni kalau nama itu. Dia pernah
2: kesan
1: anda yang jadi pelakon, saya meriak ini sudah gawat. Emosi ini kubukai.
4: Tidak, tanya Neo.
0: Kena rupukit.
4: Ngelakar dulu.
3: Ngelakar
4: telefon dulu kini.
1: Kena lagu bala kami kan nyadinya.
3: Ya, boleh nyadi kini.
0: Kan nyadi tapi ya delay kan lagi.
4: Delay. Kita
1: mau uji dulu.
3: Uji dulu. Udah maya jam. Udah maya awak kita. Nguji.
0: Nguji.
1: Aku nak maya tadi.
3: Hari B kan B?
0: Semampai leku.
1: Dia semak ke yang B. Pasang ke yang B.
3: Dia semak ke. Kami kena delay balan.
0: Dia ni yang melek ke dia.
3: Okay, kau melek. B nya memelek ke.
0: Semampai leku hari Dunan eh. Okay, au. Kita nguji
3: dulu. Uji dulu, Jem.
4: Anak gua ya.
0: Kalau
3: pengen lirik, aman. Testing dulu.
0: Jadi aku lirik
1: pernah ngejip sana itu. Jeff, nama nuan milih lagu sampai laku Jeff. Maya lagu minggu to mi.
0: Reti ya.
4: Jeff kena main dia nak Jacob Jeff.
1: Nama ini ke belakang dan ada main lagi.
3: Makanya cara ni dia lirik.
6: Terang sedang.
0: Okay. Kita terus ngagai Jeff dari ke

0: Okey, nakanya aja lah.
1: Kasih ayah dom, uliah tanya ada dom.
2: Uliah nengah tadi aja.
1: Uliah tapi tang lah banyak tanya ada delay lah tanya. Uji aduh kedai baru ke ya dia tu. Uliah kini. Berpeluang ke ya sekali ke lah.
3: So ganti dulu ya mari
1: mari peluang ke
3: kebukai lah.
1: Ya.
4: Okey okey okey.
3: Limpang kebukai.
2: Ya.
1: Ana ngasah pula lah dom.
3: Okay.
1: Malam. Ya. Lawan aja lu kan malam. Anak gue pulai dulu aja. Awak orang ngatur kontis tu idea. Saya u kenyawan wanya.
2: Hidup rembay awak gawat jam. Kau yang kau belagu.
1: Mikro suara
2: gawat ketan kurang. Merinsa.
3: Peta ke dulu mah penanggus dua idea.
2: Kata pemadu jam kita. Lasio kita.
1: Okay. Nama utah aja, mana hari kami ni tak bersebun?
2: Ya, nak ngenang main kerupun punya aku.
3: Ngenang kerupun je, ambil baru pun.
0: Apa ya? Nanya hari kita dia, kini
2: kaya.
0: Mana? Mana ya, tapi agak
2: nampak. Part time DJ, meriah mana?
0: Mana kepala peninggal kita?
1: Duh, mana ngasih kepala ya, jadi pedak duum.
0: Amat.
2: Oh, gitu om tuh. Kira aja di DJ nak lama men nyanyi. Merinsa ini temuai dom.
0: Ya.
2: Dua-dua. Aduh kediri mah geng.
3: Kamera gaduh.
1: Oke.
3: Awas. Kediri.
0: Saya datai saya miset.
1: Oke, jadi ya 083-325-436 arus telepon kami pasti. Apa saya malu tu?
3: Kalau sibuk berdau bisa penghari.
2: Oh, makanya apa?
1: Dia sibuk.
2: Sibuk. Udah sih ngari dia. Oh, telefon lu nadai.
3: Tahun mar, iga tadi ngari kesibuk.
1: Iga dia. Dek kena dai nama lu ni.
3: Aku nadai kah?
1: Apa tahu? Tua, betul.
2: Siapa yang kamera
1: itu? Tua ngalima yang berdau.
3: Kucing berdau.
2: Nak kerja kerah nau dia.
3: Tu. Okay. Semua salah flora. Okay. Okay. Telepon dah. Anda menjaga telepon.
2: Okay. Sawa dia. Hello.
3: Hello.
5: Hello.
3: Siapa tu?
1: Baik aku punya negara.
5: Cilin tu.
3: Ketika?
5: Cilin.
3: Ilin.
2: Cilin.
3: Cilin.
1: Nenya aku.
2: Cilin. Siku hilin.
3: Nada yang dulu ya. Ganti kangau baru mah. Kita tiga bisa nak tahu tak?
1: Nama orang semangat yang tengah telefon neng. Okey, semula orang semangat yang
5: hello.
1: Oh, nyanyi siapa to?
3: Hello, ada kucing.
5: Mia ada kapito.
3: Mia, Mia.
2: Mia.
3: Ada kapito. Kap lagu
5: ngarik. Kang lari ke Daniel.
3: Ah, pihak mak kita.
1: Wah, main apa Mia?
2: Kucing ni.
5: Dia ke lagu. Hujan keganti air mataku.
3: Hujan keganti air mataku.
5: Dari Angela Lasa Jua.
2: Ya.
5: Ngarap pulih meto nda putus lain lagi.
1: Iya.
5: Kami kan dice hujan, kami dito dice tadi tapi nda lama hujan nyala.
1: Giga nuan kapan nuan bukai Mia? Ngari ka siaman lagi.
5: Bayan. Jadi ni nda nemu akun Nur yo ngijak to.
3: Ibu ke ngena tanggi ba belakangnya tahu me payu ada lagi. Ya keberjuangan
5: tadi. Ada orang mengenal tanggi di to semua nge bersanggul mah geng.
3: Bersanggul.
2: Kelalu.
1: Ke bersanggulnya mah baik.
5: Oke, udah bisa dah.
3: Oke, okay, dah.
5: Nek kenal orang lagi.
3: Oke, dah stand by ya.
5: Ngarap ke data me so au, oke. Nade bega nade be test to lu unaja.
3: Oke, stand by 1 2 3.

0: Yeah.
1: Okay.
2: Terima kasih okay. Mata
3: okay.
1: Datang.
3: Ya. Ya, ngajar bapun tiang ya yang kemarin.
2: Siapa? Oh, ngajar? Okay,
3: semua. Aku.
1: Jadi ngajar bapun tiang.
3: Ngajar ke nyanya, ngajar ke suara tingginya dia tadi. Nya juga duduk tadi deh. Yo, balataban di makin tersang tu semua ya. Yo, bye-bye jari ga saja benda yang masih tidak berindang. Okey, terima kasih.
1: Terima kasih Mia.
2: Ya, Mia Rika
1: Mia tinggari ke kucing. Okey, penanggul dom dah diputarkan, kita bisi nya bukai.
2: Ya,
1: Sri Aman kau sibuk berdah bisi nah.
4: Ya, Sri Aman
2: Sri Aman
4: yang limang
1: kita tahu. Nah, napa hati nau eta. Napa hati? Napa hati? Ben, sampai flow nya.
5: Nah, aku masalah.
1: Dom dan buta ke dom.
4: Bedau nah ke
1: dia sudah baik. Nah. Bedau nah segasa. Okey. Ti pia kami berkucing itu bisa gak kamri ngagai Sri Aman ti Sri Aman ka?
4: Angka ka. Ni mau ngai.
1: Lagi kita reveal ya.
4: Ah.
1: Jadi kasih lah mata
4: nah. Oh, pia. Habis pengari gapa kucing dia nah. Now. Ding ding ding.
6: Mana masa efeknya?
4: Wow. Tokyo ngari ke Sri Aman atau nam nam? Siapa tu jang? Siapa nama jang?
7: Tinggal kya. Okay, Chris tu.
4: Chris.
1: Mikrofon dah beri kat dia kebijakan.
2: Christopher.
7: Chris. Kata yang lalai kemua, tadi kan bijakan. Tadi pun mikrofon beri dia.
8: No, kita lije.
4: Mana? Mana?
1: Nunggu Chris, nunggu berdiri.
7: Yo yo nanya kita ya, kini gitu. Bekerjap tadi gitu.
1: Diri na.
2: Okay. Oh, bekerjap kasih orang tadi.
1: Nah betul.
7: Dia tergila lah nak kau lah. Tahu giliran deh lagi deh. Flo.
1: Okay.
7: Nah, lucun. Gimana pedal?
1: Lucun.
4: Lagu nama apa ya Neil? Nama lagu bayan Christopher.
8: Nama so DJ Baikon.
7: Nanti aku lagu
4: Melikai pengrindu kak kong.
7: Apu ya. Oh.
4: Lagu ya. Lagu cinta lah.
2: Ya ke peminta.
4: Ya ke ngasuh peminta.
6: Kita ke udah mereru yang ngasuh minta.
7: Sebut dia.
2: Nama
7: lagu. Aku udah.
1: Christopher tu.
7: Udah sebut aku tadi.
1: Ko madang kita bisa meninggal kali lagi. Nyadi setah RTM ya. Penyumah yang udah ngasuh kita di itu. Diserap ngasuh staff tetap ya. Okay. Aku nama Brandon ke Christopher lah.
4: Lagu nama baik dengan Christopher.
8: Lagu Midang Belalai.
4: Lagu Midang Belalai. Okay. Awak kian nemu tu nih yang hari ke Sri Aman tau.
8: Iya kak.
1: Christopher hari ke Sri Aman. Laban Sri Aman agak kena tu berdau bisi tanya.
4: Beli aku Christopher nih.
8: Nari ingat DJ Flo ke?
4: Ikan hari ke Flo.

0: Tu caga tua flor?
1: Flotre, tapi bisa ngukil.
2: Ya, nanya tuan.
0: Nela, kesopo, flow udah bisa pengari.
3: Udah main kayu dua lah.
1: Curang lo dong. Aku baru nemu kok rahasia sedoa ya.
2: Aku nari rahasia aku tuh masih itu.
0: Sweet my, sweet my
1: Christopher.
0: Kenyak sama kita Christopher, kita yang laki. Kita yang laki, mesti kak berani nih Christopher. Bukai bakal sedar domnya.
2: Artinya B, kan B.
0: Simpan lelaki, nama pujuang.
2: Kalau main kayu dua, kami hubungan itu.
0: Oke Christopher, lagu mana-mana lagi Christopher. Stopal.
1: Ya. Midang okay. Midang belalai tadi nak Chris. Ngena ki asal ne.
3: Ki asal ya.
1: Oke.
0: Okay. Mesti juara kami minggunya lah. Siap man.
1: Okay. Dimtau ya.

0: Okay, terima kasih Christopher di Ngari ke Sri Aman. Ni Chris. Chris, gawak dah tu lagi ni Chris?
1: Dah tu lagi gawak dah tu.
0: Okay, bisa kamu dah nama-nama ngagai insin atau ke ngagai floor?
1: Nadai.
2: Okay.
3: Ya, terima kasih Chris.
2: Okay, terima kasih Chris. Anang.
1: Selalu.
3: Terima kasih.
2: Anak kecewa kan wan, wan terpasang hari ke Sri Aman, hari ke Bintulu na.
1: Tahu aja.
0: Katain dua minggu daging hari ke Bintulu, ngagak payment dulu na.
2: Ila nama WhatsApp flo.
4: Kucing. Nadai WhatsApp.
1: Tito.
0: WhatsApp dulu ngagak flo. Atau dia sudah
2: berapa flo?
0: Berarti tua. Amat flo na malas WhatsApp berarti tua. Nasi
4: kediri. Nai nada titu waktu.
0: Bulam ah, baru tadi dia nai buat titu.
2: Baru tadi.
4: Hanya, hanya pintu level muka aku.
2: Hanya.
0: Kita pintu level hanya.
5: Hanya, meras mungkin hanya.
2: Aido, ayam main terang si dom tu. Nada punya.
3: Kira nai di limbang ne dom.
5: Jep pulai dulu ke laban laban kerja ya ke.
0: Oh gawak nah.
4: Ingat udah segawak tadi.
5: Maya bukai ke ngangau ke baro tang terima kasih ke Jep laban udah datai. Ukai demo tu laba penanggungnya tadi aku pun demo tenisan tu lagi ngau kulit tu ya nanti kita bedah screen tadi. Aku dan demo nama kebuah tadi dah uji aku tadi. Tang nama kebuah nang ngau ngayati nak demo.
3: Kira ke Limbang pai bisi pengari ne.
0: Ketika
3: kini nyat tadi leban ya kira kedah koras
0: ke tadi. Udah tinggal ke nyat tadi dah.
5: Udah koras tadi dah.
4: Udah
3: tadi.
0: Kira kira on
5: kira tu dia.
3: Okey.
5: On banyak on ja dengan awak ke?
0: On.
3: Okey.
0: Udah ada. Dia bisi magi anti miri. Agi bisi nya?
3: Bisi kita nguji ne. Nguji nyok ngau tu. Okey. Hello, selamat tengari.
6: Hello.
3: Ya. Hello, siapa tau?
6: John.
3: John.
6: Oh,
3: John.
6: Tonya.
3: Hari ini ya. Oh, nama berita orang ya. Mana ini? Okay, John. Gini.
6: Aku kan nanya dulu.
3: Oh, namanya?
6: Aku lagu nak gitar aku boleh.
2: Boleh.
3: Boleh ne. Oh, boleh. Oh.
6: Si Muji terang kena ge.
0: Lagi kita ni. Okay,
3: Tok Muji, nama lagu nan cerita?
6: Karena nak lagu.
3: Sebenarnya nak lagu.
0: Oh,
3: okey. Aw ngari ke stesen ni nan?
6: Cibu tahu meh?
3: Oh, Cibu.
2: Aku ngari ke Miri.
3: Cibu cerita.
5: Biasalah.
0: John eh.
3: Cibu, aw John namanya. Okey. Pelabak aku kalah nuan lagu buat si Kenneth. Tanggul yang bisa penanggul. Aw bisa penanggul mayanya.
6: Uji terang kenal lagi.
3: Okey, aw. Nak ngacau kita nguji.
6: Tak boleh kalau.
3: Oh tak nguji tak.
2: Bapangai ni ya nasib.
0: Sound check
2: dulu lah.
0: Sound check dulu.
4: Bapangai bagita ya.
3: Iya.
2: Bapangai bagita.
3: Okay, John tadi ni John Ari Batunya. Okay.
2: Nanti tiket ngecia. Sound check.
6: Nang tawa de Lucia.
3: Amat ke Lucia.
2: Testing
3: amat.
2: Benar testing tempai. Pas tu lagi tu tawa.
6: Lebo aku di lamun pengarindu.
2: Kira okey punya. Okey ke start baru dah.
3: Okey.
0: Cun.
3: Okey, terus ke John.
2: Nama dengan sunder, maka saya cek tadi.

Pemerintah pengawindu janji.

0: Saya lah nekanya aja.
1: Oh, dengar siapa tu tadi neng? John, tante semua yang final lela, babi. Ya, nebah kita. Yo bana nya tadi, asalnya di penari. Nya, yo jimo nya so nebah kita.
2: Nama dia yang maknya di penari.
3: Siapa tadi?
0: Aw, Ijen. Terima kasih
1: aw. Sama-sama.
3: Sama-sama, John.
1: Si kau
3: tu. Siapa soalnya di penari? Bana.
1: Bana. Imo soh nebah nebah drum. Aduh.
3: Soh deh jadi penari.
1: Asal latihan lo ini. Asal latihan lo.
4: Udah gak muni aku stay ingat nyade. Gak aku penari ngai ke nyade. Mau.
1: Mana ke mana ya?
3: Kini mana menari ingat tiunnya.
1: Tepan tepak mi ada belakangnya nel kita emang ajar ya
2: nale ajar
3: tentu deh apa nah enggak jadi melekuk melekuk ngajarin mana
1: okay nah ya lah tawa sore mah peningan eh
3: John ngeri kesibuk tadi nih.
4: Terus tuh pasti kena full line. Baik kawan.
1: Kawan.
3: Dia mesti dia kesebut kan.
4: Nggak. Nggak sih curi.
3: Ya sementara.
5: Curi Chris hari itu.
3: Ya sih kena full line ya. Chris sampai pukul 3 lagi ya.
4: Ya nanti kakak udah.
6: Nanti lama lagi.
3: Tapi ada yang mau pengawal Chris. Kepak nanti kan. Dari kamera aku nyapu wayang lah ke dia. Saya ke kamera nak kena.
6: Nanti dah kreas, asal lagu baru gak?
4: Jadi bunga raya. Promo.
3: Saya ke kamera aku nak kena. Tadi kosongnya kamera.
2: Terus saya nak kena.
3: Dia mudah kreas. Maka Jacob, Jacob nggak dengok kamu ini tu.
1: Terus ya mana mah ngait teleponnya.
5: Mal kita
4: kira kedua merisibo tadi nah.
3: Ya, dua risibo.
5: Kayak nyamai-nyamai deh bang kita. Ya,
4: member tuh bisa
5: jari kembali bapak kau jari.
2: Kita yang bisa tiwan kan nanmu belagu. Ane yang nebah kita sampai belagu. Nanmu.
1: Oke. Harap kakek bisa merapat teleponnya kita itu nih. Jam toke ketopanya.
6: Udah kira kita deh nih.
3: Udah ya. Kedua aku dah.
4: Saya kau ngau tanya ngau kami tadi kira persembahan terbaik lah untuk minggu tu.
3: Ya, untuk kita persembahan terbaik.
2: Bosibo, main apa gitarnya?
4: Saya punya apa gitarnya?
5: Ya, okay. Abang miri tu bisik tu nih, terus nih. Okay, okay. Halo, Margari. Halo, ya. Halo.
2: Betulnya kada Bing.
5: Ya, betulnya.
1: Bisa kenyataannya.
3: Jok atas ke betulnya Bing.
5: Udah. Iguana babak kaku nyawut kita cerita
2: pada iguana apa tadi?
3: Itu iguana telepon baru.
2: Itu triple iguana.
5: Oke, atau kunci baru.
2: Iya, sih iguana.
1: Nih, nih.
3: Namanya dia udah lama lebih.
1: Penuh semangat masalah. Nada ke sih datang telepon. Aku tuh nganti orang Pak Sriaman tuh telepon tuh Nel 083-325-436.
3: Kucing tuh bisa tuh kan ngari ke...
1: Kucing lah, ngari ke kucing lah. Telepon ke kucing.
2: Aja langsung ngari kure.
3: Lagi tanya aku lagi ngari ke sibuk. Hello? Hello?
1: Halo.
4: Halo.
3: Ya. Takutnya
4: nanya
3: ngek ngerik sibuk. Ya, kok. Confident kepada ngerik ke kucing.
2: Malu tiga kali ya lagi.
3: Dah ke malu, Mak. 5 mesti telefon dong.
2: Bisa sih nanti.
6: Nada 5.
3: Nada.
6: Nada 5.
3: Nama kamu tak kijap pada kau. Buat di sini jangan ya.
2: Ada tipu yang mana?
3: Ponti standby, patut lah.
6: Best standby aw, best standby.
4: Aku kesibuk nak dah masih dah kat telefon.
1: Aku ni awak aku nama kini ke tanya saya dah ke suar telefon lama tau ni.
4: Enggak gagal ke hari hujan pelabak kau.
1: Ni awak aku.
2: Dia rekong mager orang sari tahu saya kau.
4: Laban saya dah mayo ada apa Facebook dia ada mana ke hujan.
3: Masih sibuk lah.
5: Sibuk.
3: Nibun
4: naik. Jadi aku kumai aku nibun naik. Dari telefon. Nyawa.
3: Nyawa telefon buat kucing yang tanah.
2: Hello. Busy mat sinanya.
3: Hello.
7: Hello.
3: Ya, siapa tahu?
7: Stanley lah.
3: Stanley. Hari ini Stanley.
7: Hari Serian.
3: Serian.
5: Orang Serian.
3: Nama tu bakal bisa Naban Induk Thai tu. Terang tak? Kita lagi Stanley. Hello, Stanley. Terang tak?
7: Bisa
3: dengar. Terang lah. Iban ke Bidayuh tak Stanley?
7: Bidayuh.
3: Tu ke lagu lagu nama?
7: Telih di hati terah di mata.
1: Telih di hati.
3: Ngari ke nani tu tadi?
7: Siapa ke bisik? Siapa ke segi petau bisik mengari?
5: Dah magang tang pemilihan non paus Stanley
3: pemilihan non mah lagi ngai ke kota malu baru lagi ngambo
5: kak ngari stesen ni
2: kak mengambo
3: kak mengambo ngambo tu
6: ni kak mati kalau kada ni ah
4: saya kena dipilih pedih mah
3: ya kumanya main ya
2: juta
3: ditulis oleh orang okey terima kasih Miss Tindi
4: terima kasih ke yang makasih ke malu
2: kenapa kau malu
3: dia hati darah di mata hari Steven di sana
5: ya
2: main saya hati di ni
3: di penghasut mah di flow nanti ni ni gue Tindi yo udah standby
7: dah
3: okey betul ya betul ya. Don't I?
7: Oh, it's you, dude.
3: Okay.

0: Okay. Terima kasih, Stanley.
1: Okay, sama-sama.
0: Sikit suara main lagu tu, Stanley.
1: Ha?
0: Sikit suara lagu, lagu terlihat di hati, berdarah di mata tau.
1: Tak ada suara, kami minat.
0: Minat.
1: Minat musik, ya. Oh.
0: Hmm, okay. Okay, Stanley.
1: Okay, okay,
0: seminggu.
1: Sama-sama.
0: Okay, ya, Stanley, pengari kedua kami di Kuching itu. Eh? Okay, dah cukup nih, 8 ikut. Gak bersih kengi gak sikok ya?
2: Ya.
3: Mana nyaman balon? Kau dah dua, kau pun ada ni ya?
0: Okay,
2: okay nama. Nyolina, nih asapan dari nih, nih Stanley dari Serian Blago.
0: Ya, tip ya. Tutup kita kan eh laban datu lagi kan yang dia ke 34 lagi.
2: Okey, tahu kan ya.
4: Kecil ni.
0: Ya. Christopher dulu.
3: Alu dia Christopher dulu. Dia kok ke penuh lah pada dia tanya.
0: Dia kok ke penuh dia Christopher. Nah,
3: dia kok ada kada katanya.
0: Kada kada udah itu. Nama dia kok ke penuh dia.
5: Mana tu pada?
0: Kalau kamu juga, kalau pernah cuba dulu
5: lah. Sikit tonton. Raka ngira apa nama penyanyi-penyanyi berbakat baru.
0: Ya. Ya. Berapa kali di kemenda ya udah engkau sikit tu Christopher. Kemenda ya hari Jimbo sebab lama ya sikit suai ya udah. Berapa kali? Udah ngitung sing ngitung.
5: Bisa ya 12 saya ku.
0: 12 nah.
3: Okay, mimi.
5: Belasih kau main nama
4: siapa nak? Kita itu.
0: Kita. Okay, Christopher. Kata namanya Ari Utara dulu. Limbang lah, Limbang. Dom.
6: Okay, terima kasih Neil. Terima kasih ya guys semua pengari. Lepas yang megah gejep, tajap pen dia nak bujo tadi. Garap ke minggu bukai kita ngangau ke baru nanti ke nanti yang ada pengawal bukai. Jadi ngarap ke kita sampai nama tu jaga pengerai lebih lagi lama yang kita maya musim ke bersebun tu. Jadi pola baru ngainuan di Kuching tu Nel.
0: B.
4: Ya, okey. Oh, terima kasih ngagai pengari Miri tadi inya Samuel Tekian udah ngari ke Miri ngau kebukai pian mega ngagai sidak kedah telepon tadi mengena arus telepon WiFi Miri. Terima kasih labo udah ngari ke stesen tu tadi. Awnya oh, jan ya, boleh baru ngai nuan di Kuching.
0: Okey, floor.
7: Okey, terima kasih ngagai Dominic ya kudah ngari ke Bintulu. Serta mega terima kasih ngagai kita kebukai lalu merik sama ujung minggu ngagai semua. Okey.
0: Cia.
3: Okey, terima kasih mega ngagai kita sebuat ke udah ngemujur ke program kita nyu kat semak 3 jam tu. Lalu ngagai bala ke besi mendeng ke program. Terima kasih ngau ke udah ngari ke sibu bak sike tadi megak merik. Terima kasih nah. Jaga semua pengerai kita lalu ke penodi hari aku dah tu lagi boleh aku buat program 34. Ya ja. Sama hujung minggu.
0: Ya.
2: Yeah. Okey, awalnya dia terima kasih Nel udah luan ke kita sebuat bak nama tu tadi minggu tu ne bak perkara minggu tu ngau bak cetak nyalang. Terima kasih Kang Kenuan Christopher. Udah ngari ke Suyaman abah cetak nyala ngarap ke habis berita mana meh minggu nyila ne lalu apa yang ka minta ampun ngak ke balap ninga yang ka balak tawa sari tau ne oke na mama yo tek ngasuah gele ke bentar ya na wala tawanya ya ketawanya si Tiari nama to tips awak ke kita biar lama ne ya. Oke, apa musim sebuah itu ngarapkah kita hanya sama hanya ke pengerai, lalu yang mereka ngarapkah semua gerai selalu lah. Oke, jadi yang minggu ini lah, nanti bisa cataknya lah ngarap kurang setia mantu, ini kayak ngekonti kita meh, anak malu-malu wow. Awak ke kita juara belama. Ini nemu cataknya lah untuk baik kita nggak final lah. Okay, Nel, nyaja sama 7 minggu kita kita berapa ikut 1, 2, 3 kita 5 pan patutnya ke pengerai lah. Okay, terima kasih.
0: Terima kasih moga insin kau semua kita do mari limbang Bi, Ari Miri, Flo, Ari Bintulo, Cia Ari Sibo, insin Ari Sri Aman dengan moga Chris ngau ga penanyi bukai ke bisi belagu meh sari
4: tu. DJ Chris kita.
0: DJ Chris dan ikut pangkat ya. Okey, nak tu aja dah tu lagi ninggal ke 34 Seranyawa bukan ngau YFM Sibo. Kepnudi tu. Kita ninga ke pemutus carta kenyalang minggu ke 32.
8: Carta kenyalang.

0: Ali hari itu. Jadi aku ngelalu ke nuante indai selama ngelih hari.
1: Selama ngelih hari anak.
0: Jadi Ali hari itu. Jadi aku ngelalu ke nuante indai selama ngelih hari. Puji Tuhan. Lalu terima kasih yang mengkau oleh limpahan datai ke studio sekali itu. Puji tak indai semua agak menghambat. Mai kita nak kodai ngamai ke nyari.
1: Terima kasih ya laban bisa diberi peluang
0: sebagai
1: arti MC Bu. Mbak arti MC Bu itu
0: jadi aku pun beruntung megak tu ini laban. Aku nemu nuansi ko hari orang ke cukup kiruah berjalan ke pengawal pemegak nang mayu pengelan dia penglebih ngau penlebak nuan lebih gaya bau teka dekat dikenang di kerandau ketua ngali hari itu. Jadi ba randau tu inai aku lebih hake negok pengawak nuan ke siko ari orang yang sike udah jelai nama ba pengawak ngadiang nyawa ba bepantun tu nai.
1: Au tau me. Tau tu badan tu tampak rita jelai nama ngelama tu laban sike mayu pengawak bukai gak sangka pahut. Tak lekau hanya tadi bantuan hari indah hari keliau hari sidak ni yang indah aku keliau ngajar bapantuan pantun keliau panek jauh udahnya nyo rindu ni ngah bapantuan nyo bapan nyo ngagak pantuan ngerempur ya tau.
0: Aw nyo puah ni ngah orang ke bapantuan ya?
1: Puah ni ngah pantuan nyo ngagak pantuan ngerempur nyo ngasuh ati rindu gay ke ngasuh kita empur rindu.
0: Dan seberapa tuan kau ni nak saya ku laban top pen keterubah ku tu ngak muang nuan ngelama tu meta ari jauh lalu pian megak kalak megak ngau ngambil bagi lebuh nuan kengaja orang ba pengawal bepantun tahun ku dah ambisnya kemarin ya. Jadi bisa orang udah nemu bisa nyapin lagi ngelala minta nuan sekali lagi nyebut nama nuan pu pian megak madah ke asal menuar ini tu tadi naik.
1: Wow. Jadi nama ku tu nada nemu berubah tau. Hari keliak nama aku tu Helen Manjan anak Atung. Selalu sebut orang Helen Manjan. Habis kaban kedekat lagi nyebut ku Manjan aja. Jadi asal menua aku tu hari Sungai Kayen Kapit Din. Bak rumah Garik Din. Ya menua asal ku. Menua asal ku nya tadi. Hari keliak lah nasi gitu ku orang bepantuan. Ngau orang ke bergagak ke pengelendek jari ngebat. Oh nya yang ngebat pekumbu.
0: Ya sikit orang tanya mentari ni orang ke yang ngemuan penglandia okey seminat berpantun dan mereka ngasih ke barang hari penglandia jari kita ni inai.
1: Oh ya.
0: Oh tang munyi kotain tadi peninga ia okey seminat landia berpantun dan mereka landia bergagak ke puak kumo nen untuk ke ngebat mah munyi ko kita ni.
1: Oh ya
0: ngebat. Ah nak tanya aku inai na nak munyi kotain nak salah tanya tadi sebab tu suba nama kini pengawal nuas kali kenua lagi bedau mangko pengawal ke di pegawai nuan yang tu kesari tau ke tau ke nuan tu siko ari orang ku dah ngetu gawak kini
1: aku tu siko ari orang ku dah ngetu gawak jadi suba aku tu tadi jadi pengajar aku jadi pengajar hari tahun 1980 sampai 2008.
0: Oh lama ni rek mudah ngetun ya.
1: Lama ke?
0: Yeah. Oh dalam tempoh ke udah ngetun tadi nama kini pengawal.
1: 2018.
0: Bisa pengawal bukai kini dalam tempoh udah ke ambis mangkok pengawal jadi pengajarnya.
1: Oh jadi pengawal ku nyu sepenuh masa makun tadi agak pokumo ngau ngarang pantun lebih malang ngarang pantun tadi dia tu datai malam hari. Dan ini tadi lu datai dia nyatari ngarang leka pantun lu ngarang maya malam hari ngarang pantun. Aku ngagap puak kumo entar rindu ati aja lah risu suba sige nyambil ngostei naik ku ngagaknya.
0: Oh bepantun nya nyu baka orang ke belagunya selalu we boleh penemu tok ke buah runia leka lagunya lebih maya mana babile mana nah.
1: Malam hari
0: nah.
1: Maya ngai tinduk mata lu ngenang leka pantun ni leka pantun ke engkeman kena maya tok kena maya tok. Pikirnya datai penemunya.
0: Lebih penemu datai lalu ditulis ke tau ke nuan
1: tu ingat
0: tulis ke nuan?
1: Tulis angkat mana ada. Kita gerani kenyak lu ngati lu tinduknya angkat lalu ngagak nulis leka ya.
0: Lalu nyari
1: Aku.
0: au lagi tuan lego pengawak nuan ke nyamir ngoi nai nuan ke bekebat utai ke begagak ke pok kumo semua atau lebih hake pantun nuan tu dulu ne kate inai ne au ni maya nuan berengkeh ngau pengawak bepantor te ku aku tu nuan nyu acake hake berjalan ke pengawak tu nyu dami orang kibak kanan ngage menua sitik tu ne
1: au nyadi mula kami suba khusus ngagak buat tahun 2009 tahun 2000 tahun 2000 suba nyu ngagak buat mayanya suba niang YB Jimmy Donald nya lu ngambil aku ngambil leka pantuan aku ngkah ya ba buat leka main iban nya udah nya tadi genap kali kami ke kursus bahasa iban aku tu dah suruh intro ya dah suruh bepantuan dulu maya maya bawa maya meeting deh. Udah nyak tadi aku luran siang lu kak bapantun berlama-lama menggenap kali meeting kadang-kadang suba leban yang ngadu ke bub iban kita yang hari 2000 nyak sampai 2006 aku sikit nak puai-puai bapantun bapak kali meeting setahunnya bapak kali nyak bapantun
0: sikit dia seorang ayah ke pantun
1: ayah pantun dulu baru muka lip
0: Oh, nyu kena nuan ke ngayah ke pantun tu. Sekali ke pengelandi atau ke pengelebihan nuan tu nen sikit di kemuan ke nuan di kemuan nuan remi atau ke di pelajar tu jak tadi inai nah.
1: Di kemuan hari miet tu lari hari sida inai ngajar pantun kelia apa pandai pantun sida yang empat baris saja.
0: Ah contoh empat barisnya kena.
1: Ah contoh empat baris. Katiku kan nyebut mau kita pantun tu. Aku bantu orang ngayap, bantu orang ngayap, kelihat orang laki ngayap. Orang laki itu udah dengan nani kura indo, lo berpantun sih dah ya?
0: Tau.
1: Pantun bunyi tau lah sih, simple. Eh, kura laki berpantun mulai ya lah.
0: Tau.
1: Ikan palase ningah dekumang mencai aku tikau kae. Ikan seluai ningah dekumang jawai aku tikau ke pantai. Entek deka baik me aku wai galek tang te dengai yar ketubuh pangai aku to pulai ya, pihak orang laki bepantun namanya orang ngayap kelioknya malas orang ino ente orang ino ngayanya menyitau balas ya makai pinang ninga deangat bujang serire lawang makai siriah serire lage pulai pulai mendai amai aku sebalung nang saja caya nak ungkuap ada penge nyak tadi orang ino ngasuh orang laki pulai lah
0: nanti ngai
1: kan tak ya kak munyi tau munyi ya makai pinang ninga dengat bujang serire lawang makai sirih serire lagi aneng-aneng mende pulai amai sebalung neng saja caya ungkup ada penge
0: tinggal ya kalah
1: ya sebagai contoh keliar
0: kena ngepun kia
1: ngepun kia ngepun kerana serua ya om
0: udahnya udah ke hari 4 baris 2 baris kita kemunyinya tadinya ke ngemai nuan-nuannya mayu-semayu
1: mayu-semayu ya sikitnya asal keliar orang pantunnya 4 baris saja.
0: Oh, jadi peninga tau mupuak mungkin tak ni buah kepanyai munyi kotanya munyi keinai kita tu tadi. Okey kita ajak dia perancang aku ngawa kumpul kita mupuak belajar ke sebari ester kedua bari no. Oh, jadi kena ketulih ke rundian juga nikik ke leka pantun ke di kemuan-uan ke ditulih lebih banyak malam tadi nyung agai buap

0: Maya rami dade maya webi datai da so bantuan. Maya web damai ro bantuan. Ari tahun 1990 aso bantuan ngagai Datuk Leo dia damai ora amang ilai dia nak bantuan ke Datuk Leo. Daso ro bantuan ngagai Datuk Jabu ame ora ngaku Datuk bantuan ngagai Datuk Ili ame ora. Aso bantuan ngagai Datuk Seng Cihuanya setiap berdiri sebab bantuan enggak ku. Memang mai orang bukanya bantuan gawa-gawa ni buat betul naik sikit bantuan aja.
1: Arinya nyu de kelalau dehnya nyu makin mayuh agak penerbak nepi ya. Au mayuh namanya pejalai tok ke utai ke depan sak kaki kita.
0: Au. Maya Datuk Sri YB elek deh. Nya lumau puas ni ngah pantun perangsang, nak pantun perangsang, pantun nama ge, pantun perangsang, pantun puji, uji tak pantun tambah lari, ku yang aku lalu sebut aku pantun tambah lari,
1: setengah
0: jam
1: aku
0: pantun, medal amiah pantun ku nyata deh, balak kabar udah ambil ngiru aik. Bajalong besai ngiyo ungku ya ninggal ke pantun pertama lari.
1: Ya. Laban pengawak nuan tau nau kai tai 2 3 tahun tau ke 4 5 tahun tendang hari munya.
0: Au ya.
1: Au udah nya nyu ngagai baka singkian wan nyu udah jauh ke nyentuk ke baka kesari tu nyu udah di kelala na inai na nyu ka danya nuan ga na. Bekendai beda antara pantun orang kebesangai nya didingan nuan tok kari penglebih ke ditemu nuan tu tadi nah.
0: Au. Jadi beda pantun ngusangai tu nah lain ge ke bunyi mimik-mimik janji be pantun sangai tu tadi biasa bak lekan sera ku ninga.
1: Au.
0: Orang induk bantayang bak lekan sera tadi be pantun besangai. Entah sida ya mendak bilun contoh lah ya ke bak lekan sera tadi. Contoh orang laki itu tadi merauk ngedaun lima limbi, nyak sadai tidak ya, lu ngangau ngasorannya sangkai kan?
1: Oh, kenapa sangkainya?

0: Amahe aku munyi kurang lebih kenyal lah munyi
1: jepang. Oh, baka kini kita mada, baka yang pupun ya, yang pun tebeh nyawanya, bisa ngagok ke, no?
0: Ah, bisa ngagok ke, munyi ya.
1: Oh, pantun tu tadi?
0: Pantun, lain ke, ada ayah aja, pantun.
1: Dayah ke kini ke contohnya tadi, dan ngamik peninga ke bisa ninga randau tua nemu bidau, ni boh kemayu hari kepun aja, ni pihak kodin lai.
0: Ya, ni ke dulu, pantun kan
1: sangat. Pantun.
0: Pantun tu biasanya. Rindau asa rindau amunnya kurang lebih pakainya suara pun patut jadi sanga itu lain ge ngetu dulu desa wa maruno kelihang keno kebedaho merao diremang rado ya lebuah yang ngemangau ngena ladaun lima limbi lah bunyinya orang ini ngasuh yang ngetu dengan ngau kayak ngetu ngagai ya kayak kural pekenya bunyi sangai
1: minat leka ya agi
0: imau
1: mana
0: milik biasa mimit lah maka kita kenyangai ke buah buah hinyaknya anu kenyak yang kena lebih au
1: nyung anang ke nuan nyebut buah buah hinyak tu tadi inai kita udu dengan orang kena ku buah hinyak tu tadi ne sekali ke bak pengerami lebuh maya orang ke pekit semua rino gemedak tadi ne jadi ba rundiang nuan po tu tadi ne bekeni ke pedak nuan sekali ke bisi pun ya tau ke lalu terus ngagai cerita ya ke bagi gak kapainya.
0: Ya, nanti kita nak kubuinya. Ya, kayak benar yang tadi. Bisa pun cerita ya. Pun cerita yang tadi. Buainya yang tadi. Di nyadian ya. Tentu ya ngudik menua. Sangai pun dari ya kayak ngudik menua yang tadi ya. Sangai buainya. Udah nyak baru ya. Ngagai inai ya madah kayak. Dek ngudik menua. Udah nyak. Kati kuna kudik menua dek beranak ke buainya. Udah nyak baru nuan nyangai ke anak nuannya tadi nyabak ngigapai.
1: Nak lu ngenyet ngigapai.
0: Nak lu ngenyet ya.
1: Tau kan nuan tu berkunci ke inai ngamik kutai tau uleh di temu semua ke bisini dengan radio. Angkau tetap tau ilah uleh di kelolok di tunak ke sidak ke dudia hari ini pihak kunuan. Kak berpikir kumayang kini tahun barunya.
0: Ada salah ya. Ya bisa. Pun pengulaan bunyi kalau pun udahnya bisa isek ya udahnya baru pengujuang yang agak orang kayak ada tujuh.

0: Agak banyak sebagai contoh, ambil ke contoh lah. Mm-hmm. Saya menyita kota ku banyak sebenarnya. Lapa mari buat semangat ngai bapupuk ngai badoh bapupuat nguncang dunia hujan ngai badoh nelian labuah naya guntuar ngai adik badoh tepamuar sari hang bega ranca gilat mengai badoh betang gijap nangkap di pusat babuli raya pihak kojako putap aku meng jinap dayang kerja. Dia ada nyawat gaina yang muluat tangguap rakuap dah buang nyawa. Lapa ada mangat bebelik juga oh ada selantang ngarau oh kuana adara. Katinanmu direk ada selantang tirek kemre ari jae kudek nak lepah lebah nama dek tak beranak kebuahnya nyintuang darah. Pihak ko jago pemangko ku mengerano dayang kerja madah kana yang mengat ngude manua. Dia ada nyawat ke selantang ngau muluat tangkup rakuap da buang nyawa. Beradai nahai ku tanggahai karuang pengada nang tua. Mari temangat jahe berbalik nak ngai berlepah-lepah. Ya baru pun ya munyi nya dai ya tare inayat ya ni ya mu tau mu chao tare ngas mak buah hari teku dai udah nya inayat ngala kati ku nak dai dai tok nyebrana ke buah inya intu dara pihak ku inayat ya patuan munyi munyi nya udah nya baru yang iga
1: ngau baru
0: udah ya baru baru nya ba tare nalah prineng ane nya pihak pun
1: ama ne nya iga pai ku dai nya
0: nya ba nalah prineng jo nya nu iga pai udah
1: ngau ama ngai nya dia lu
0: pelah
1: tua lu iga pai
0: ngai nya dia au au ni apa pai de ngai nya dia pia nya tungkal ya
1: ya ama jadi tau di prati ke kita nya mega peningan ne te kemunya nya la bae bisa pun bisa ge ujung cerita bad dalam leka sidak ke nakok buinya tu tadi au nyu pulai gagai pengawat nuan ke bepantun tu tadi tu inai ne katin nuan bisi muka kelas kini nyu kia tanya aku tau.
0: Oh nah dai ku nyu ngala muka kelas tok semadi deka ngau ke baka ba skuau tu urangnya mai ku ngaram mai ke pantuan deka ngau kia ke okay, aku aja ke semua orang ketemu bepantun ka ngau ku kia.
1: Au konsi ngodia.
0: Konsi ngaja pantuan.
1: Au jadi tok ke terubah tok ke sebedau tok bisik kini?
0: Bisik tahunnya kemarin sama meh. Terubah kami ngajar urang pantuan teh. Tanya tahunnya kemarin kami tu nadai teh dikena tok ngajar pia.
1: Jadi tahun tu nyu udah bisa nyikap dire menya.
0: Bisa nyikap dire nyu bisa nama kita.
1: Au.
0: Bisa udah bisa
1: buat
0: pantun.
1: Oh, udah bisa buat pantun.
0: Buat pantun iban.
1: Oh, nyari tahu di pandang kenuan ngake kamera tu inai ngame bala ke benu mendak live Facebook kita mendak
0: anya di. Pantun iban.
1: Oh.
0: Penulis, orang penulis tentang pantuan kuto tu. Nya dutu Rico nya dutu Patricia Ganin ngau Amy John. Jadi semua buat pantun leka pantun tu tadi ngai aku magang tu. Ngai aku magang lah Helen manjan magang deh. Jadi sapa orang ke kak belajar pantun laban buat pantun tu bisa QR code deh kedua ya QR code suara aku gama aku buat pantun semua bisa di tau.
1: Mana nak kena kita belajar tu di rek ni pihak tu
0: katanya
1: inai
0: bagi orang ke bak institusi tinggi bisa interpretasi pantun kan di tau benar yang pasal pantun deh.
1: Dalam kita ngasih ke buat pantunnya ni timpuh tau ke pengalaman punya kok kita ini bisa datang setahun kini.
0: Nah dah ini betul setahun berapa aja ini kemarin kami udah gawai no.
1: Nak lama na.
0: 9 bulan kan sih ngasih pantun untuk
1: kemarin. Berapa lama kini dalamnya? Ini berapa lama kini buatnya?
0: 326.
1: 326 itu.
0: 326 buka surat dah.
1: Bapa pantun dia kini cerita pantunnya mayunya mana?
0: Mayuah.
1: Pemilihannya peningan. Nanti kita melibuatnya dah.
0: 39 itu.
1: Bab,
0: nah. Pantuan itu, pantuan itu 39 itu.
1: Nah, macam pantuan dia.
0: Aw.
1: Tang punya kok kita itu.
0: Aw, pantuan puji bisa. Aw. Pantuan muji galeri Datuk Seri Impiang bisa.
1: Bisa dalamnya
0: bagaimana? Bisa. Pantuan mubi, ya, memula dah. Pantuan ngau Datuk Leo bisa.
1: Ante nana mau ngaya kenyalaban ke bisa kio aw dia tadi na?
0: Bisa.
1: Aw dia ke kita mendiang kia. Kelolok karinya kena.
0: Aw kelolok karinya.
1: Aw, kenyal mainnya peningan. Eh, nyamai kuaku. Melaba kita itu, udah tu kita sama belak nguji. Aw nitiah kelaban nanti nadai katiko kita nadai orang kedudai lah nampuan pengawak ke mana yang berketau ni pihak kerenai.
0: Ya.
1: Aw nyadi angka ke bendung meda atau keringa randau tu angali hari itu sekali kebubnya bisa dijual atau ke berkeni?
0: Oh bisa dijual. Sida tau kontak aku nyadi dutur dua ekor dutur. Sikok duto aba perak din di duto Petrusia Ganing jadi sikok tu duto aba Unimas duto Emi Joan
1: tau kari non po aw kini sida ngiga tau ke ari Facebook tau ke nare saleh kini bere nomor telepon wan nilai engkanya nyumai hore rindo ka bepantun dia tau
0: nyumai nare saleh tika nomor telepon aku 014 596 1717. Helen Manjan.
1: Bisa Facebook?
0: Nak aku tu untuk aktif bah Facebook ternyata buat tu nade kita sida ya tahu WhatsApp ngaku aja lah.
1: Ya tahu kengagai duiko duto.
0: Kengagai duto duiko nya.
1: Duto Emmy ngaduto Pet.
0: Duto Emmy ngaduto Patricia.
1: Aw nya senang tambup nya peninga. Aw nyu munyi kakuari pun tadi nade kebuah ke kita nak mupuak belajar tu nyu dah serba dah bisa dah. Anu kita ngepun ke rempu mana yang nak kira dulu ini pihak kure
0: tanya ini lah.
1: Aw, udah nyak lekat ketua bapak pantun tak nuna ke apa sehari itu nak ambil cerita tu ke pantun aku tenang sikit rindu gadinga orang ke bisa penemu penelebak bapak penguat ke beritahu lebih ke orang ke bakal kita datang ini dia pula yang agak edak kita peningau tak ke kena kami dua ke dia sengkayuk ke barakuang tu ketik kita ngangang kita ngangang
0: jadi aku
1: Selinang
0: biru kusida kena biru-biru.
1: Jadi ya ke bakal ada kena nuannya ke bercura kuning na.
0: Au.
1: Bisa penamanya kini.
0: Tok curak kuning tok kuning tok nya ada curak raka penawar. Tiap-tiap motif ba nama penamanya selinang tok tadi sikit bisa reti.
1: Nak tadi gagak ngapa?
0: Nah, ya bakku lah. Aku ngai ngagak yang ngapa. Mesti bisa reti bakku. Ramai utanya nak ukai a piece of cloth munyi koro putih. Ukai semina semina ya bakanya aja. Ukai semina ya tenuan aja. Tapi ya mesti bisa nama. Mai ke contoh baka kena nuan yang tau. Nya bungai tapi kena ne. Bungai Nama otak kena bungai tujung bungai kumang ya kayak kena orang dia atau katik kita kena tempuga bungai nama aku kita weh
1: babi dia ada aku mana tau peringatan mana yang nak tau mana yang pedak kita ada
0: bungai tujung maria kumang
1: ya kumang ke kena aku tau peringatan nanti kita akan meda kita ngakai Facebook kita tau ya
0: tujung maria kumang
1: nah
0: bungainya
1: aw nama otak kena tu atau selampai tu dia gagak non bu tu dai
0: aw gagak kombo
1: aw
0: jadi ya ke kena ku tumpunya batikunya angko pemulai tu ngai ada yang basi orang bang orang indo orang pangau mungkin ada yang pada yang basi itu anak raja lumut bermula tasya kejadi ngau orang pangau
1: tahu ke bercerita mimi kau ngebungainya ngambe kita kerbaik baru maka kami tu nemu berarti nak ke mayuah yang bisa muka rundi yang dah
0: jadi tu buah hangkong pemulai jadi cerita buah hangkong tu tadi asal ya orang kenanam tu sebab raja lumut yang raja orang benua tasi aban serah lah maya nyak keliak belaya lo lah pangau kebernama segunggang daun sabang ulup menyalin benang lajak layar pematang kilo tujuh segunggang kesulai labang pemain petang terbaik lemai belaya ketasiak tapi iduang atas cinta ke bau minyak bau buang kuang buang kuang tetap bakal bau minyak wangi orang kelihatan tau dia tau mah udahnya tarik ya lo ngambil terupuang udah yang ambil terupuang tadi yalun terupuang sekayu dini na nu ke langit ke nadai ke meda ketebiang tasik kibak nadai tebiang tasik kanan nadai ngai tebiang tasik selatan dia peda ke meligai rino peda ada bepusian bau putih tu tadi baka angin putih beliwang hari hari meligai hari meligai peda ala meligai nakak pemama je gamai inoknya nama inoknya nya dayang basi oh inyok ke ngempu buah putih ke bau rengut tu terpuang semak kagetnya yang mendak buah angkuang temera aja bab penindok rindu tu
1: oh.
0: Nyanyak ya lu nampak ke indok tu kebenama dayang basi udah nyak
1: lu nyadi kebini menya
0: nyadi kebini ya lu nana mangkuang mesti dah ada penua panggau dia adanya
1: buah angkuang nyam nyak nyu bisa cerita nyu kebuah ya selampai bapak kumbo pun bisa orang agak
0: bisa
1: bisa nyadi kadang kita ke di gagak duan tempo hari ini boleh hubung untuk semua ambil pada peringat kita nemu nah.
0: Jadi nanti ya hubung hubung biasa atau tadi hubung kena orang berjahit nih tadi boleh melibat pasal di ini nur tang nanti yang kena hubung setera atau tadi kena aku bisa ke bala bala nung udara Terengganu bisa ke bukai nih tadi siapa-siapa me orang tetek hari menua asal menua Thailand ngom menua Jepun kami kelihatan nur kami itu suka dibekal ke YB Datuk Petinggi Jabu suka ngobong setera ngagak kiam kedua jadi ke dia tahu nyumeli bukai kami itu tadi
1: aman kenya apakah ke dikenak tua atau ini ini timpuh ngagaknya nah penglama ngagak sitai ke berkenai
0: lapan narai genyan tu mayu-mayu lama semina kita nancang nyakira menua minggu dan nyonyo merosis ke yang agak warna
1: yang
0: agak curak ya tanjang baru ga udah nyak ngeremai ke udah nyak baru nanu ma punya proses tu
1: nanti ni dia ke penyampat kita
0: ni dia penyampat menya
1: lepas kita ke tanya nya me ino ke si kau punya kurang tu inai aju kadang nanti orang kena nemu tu tadi pakai kami kata kusuang penemu bas nanti atau punya kota nara tetemu berapa aku ujungnya dia boyo nara gagal udah nyak ni boleh ngagai bakal nuan ke ngebat berpantun tu kalau bisa kenyap kini ke ulih dek ingat ke nuan dalam timpuhnya ya kayaknya laik lalu meruan dek ingat
0: agak biak subak aja aku ke bisa kenyap no. Dan nyanyo bisa kenyap lah keliak nyam bedau aku ngangga utai agak bedau keliak tak ada baik orang ngulu sungai nyak ada pada namanya meda ngulu sungai tang ulu sungai pada tadi buka ikan kipto entah puak kumok magaya.
1: Tak buka ikan.
0: Aw, ngulu sungainya dani kan ada yang gue ramah dah ketoknya tak buah puak kumok magaya dan dari daerah ngulu sungai.
1: Aw,
0: ada kan tu mi. Tang aku tu tadi tau. Kapan nama dah kiri pia ukai ukai tenato ada pada hari penurun sida ini aku suba ini kurang kumai rino takar rino gar sampai ke inai aku jadi ku ini ku maya sida yang ngar suba laban ya aku ya ya tulung tulung menai jadi inte nuan makai yang ngilom pinang gagak kura pinang udah kunya kunya hari ke kita semua tu udah dipedak nuan semua tu ke udah ada dingan wan semua utek ke dekingian wan sikit nadai nak uliah gagak no makai yang pihak kau ni ini ku semua ngai ku ini kau ngai ku makai pinang kalah ngai tu udah tua mesti empat pinang ku nyah pinang ni prek ni ini ku kaku ku semua kai ga tu nyu kunci penemu ka penaknya tua ai ga ku tu kau le nyak kini aku tu tadi nyau kai bab bidang pelajar aja agak bidang pelajar orang tua-tua ramo aku tu jarang gak kelihat boleh degree deh tanya nyong belajar kediri magang tai boleh magang nah
1: engkau nyebut pinang ke brek ni non subah nyebut kerawang ati nah ilu ya
0: pinang tadi engkau nyok ke kerawang ati
1: ku kerawang ati dari tanah temong kan aku dah pada deh landi apa pengawal ngasih ke baka ngebat bertenun berketau menyukai Thailand ya gua pantun urenya sekolah enggak puluh lima bisa ke pengeransi hati nyambung enggak baru mainnya subak aku deh
0: sambung agai pom nam nyambung agai degree
1: oh degree ngamet nama subak nyukara kena pansa mulut
0: au degree ku bahasa sastra da ngau literature Melayu
1: nah ini ngigap peninga Aho kira ke nyu udah berumur mengamai degree nya nah.
0: Ya menya do.
1: Aho nya senentang mengamai mah kena yang bekawa ngau nuan tu tadi inai nah. Munya kutai kak pernah tua ngekak ke derempo ngekak tau randau.
0: Aho
1: aku tau ngamai peluang tau ngamai kebala peninga kita ada bisnis cemburu mimin meh. Aho ngamai peluang. Aho ngasuh nuan berpantun memilih kerirai lah pantun ni ke saya kat kunci ngabala peninga kita ngambil ke sama belak ni ngatubah nyawa nuan sekarang tu
0: nak buang nak buap tu ke pantun pantun diri ulian lah.
1: Aho li.
0: Aho.
1: Aho setang sebenarnya tadi nice berapa berpantun nampak nyuda ingat ke sitek dah kek tu tadi senentang hari utai ke kalak diberi sekali kena perintah atau ke sidak hari menua luang ke nuan ketegak pengelanik ke bisik di kembuan nuan punya kita bakal anugerah-anugerah tadi nah.
0: Okay. Tahun 2018 aku dah baik bala Rap Council ngagai menua Scotland. Mayanya aku tadi bertenuan, maya bertenuan sambil bersangai. Jadi sangai aku sekali mayanya enyap sangai muji induk bantayang. Orang ke sangat lanik bertenuan. Maya aku datai di menua Edinburgh Scotland dien. Dan mu uco kati kita Sir Bainer Brook lia. Ngau inai datai ke Scotland nari England kin kat ninga aku bersangai berpantun sambil bertenuan. Au nyak tadi site pengawak kejayaan ku dien. Udah nyak kedua aku udah baik. Udah enggak de bere ora pingat-pingat setia nyadi pengajar. Udahnya kelimpernya aku megak udah diberi anugerah ngagak puak laban warna ari kudu warna ari akap penawar ngau cura ari tarum jadi diberi anugerah Hasanah Gold Award tahun 2024 kemarin.
1: Ya.
0: Udahnya kelimpahannya bisa ke anugerah Ali Bintang Sarawak di Berera. Bisa ma orang sebelahnya mereka ku mendak kutukkan mu bersangai mereka gelaran aku untuk kumang sangai.
1: Ha kumang sangai ya. Inai nanti ku hari jawab mendak oh ni inai kumang sangai kami.
0: Datuk petinggi ama linggi ke mereka ku gelaran.
1: Oh ya ke mereka nah.
0: Laban aku ke dekat ngau yang bersangai maya hari maya nama berapa? Aw, maya Iban Culture Heritage Symposium tahun 2024.
1: Aw, nyak maya di kangau ke kangau gelarnya?
0: Gelaran kuma sangai, lepas kumaya nyak sangai muji itu ya.
1: Aw, aman kena naya. Aw, kopak peninga nak tanya nak belalak peninga tua tu tadi. Jupulai ngan kengasun nuan tu pantun aku tu inai.
0: Aw, nada isalah.
1: Munya penunai tuan kubare dia tu tang. Kemunya kutanya nak ukai aku siko gerino kuota semua tau tau tau pedih mat gede praja nak bakal tau kebelagu lagu kai kan ngomai tu atau nyamai tau nanti dek ni dia ketiwan ya ngam dia kata nanti berpantun tu ya nyawa anan tu cur ngai ke nyadi ke nyak
0: dek kelia amat mepat nyawa tu ngai nyadi dia tu nak nyun zah tuai tu ni nan tu berapa mante subak amat
1: berisai
0: au au
1: ngambil bala peringat kita buat luar dia ke lebih sedap ke laki kau pak nak nyuasai ke berai tujuh tanya dengan ni kau pun lain dengan nyawa ok ba
0: sabda tubuh imuan kenusuhan pantuan leka kanang ngerintai kesangai lekan serah aku kak muji kumang gintip makna ya semua yang bekerja bau pias radio Malaysia Sibu kemangat berita jalan nama ditemu semua manusia seluruh simpang manua mansang aku ngaji ya ke kita kumang bajiak ke kerja di RTM Sibu temeruhan gerai bajiak belama awak ke kita udah atau ilah hidup raja senang kita nun kumang dia oh senang ya pantun ku nuju kita ke ba RTM tentu jadi pantun ku sekali tahun santun selalu ngerindu ke bala peningau atau bantuan saya ona ampiat
1: saya ona ampiat napa dia maaf nawanya
0: aw

0: Nadae na ngamadas madas nyak tadi kumae urang tu pawang tu juang bengkuang bunga cempaka mangat badas besar ira mana ngapadang lama udah umiati lembang ruri kuninga ada keliang orang laki udah mamri ran siang maraya raya laban lempang kutu buah liwak manga sayau du ke begiao tajau puak tang sayau ma begiao tajau puak manga udah pemahe rengi apa e muluak mulai mubuak deluak nanga tiga dini hati ngembang ruri kami orang ino naras siang memri maraya raya tang lebih ge ketubuh lempang kuninga dek simbang bujang mengat sayau ketajau bekadang tang tajau bekadang mangan oleh kenang lempang mekang ketubuh rina mangan udah pemaik balang lega rega lempang tekang galiga ayang dah sayau, kena sayau melempang pipau aku tak jauh, medak tak jauh pergi awak tahu dulu sayau mereka tak jauh pergi awak mengapa mai apa si bau rumah mulai ya pindah ke pangau sabuang geluang nangau biara. Mangan ala kekeran lempang tubuh rempam kuninga dermawang dan tak jauh pelawan mangan udah nyadi pemai. Pai jangkam bulan nulih nyelam dilubuak dalam sampai ngumian ikan juara. Dini hati kami uraino ginti namruan memri dan siang meraya raya dia aku walu pulai wai kepenyakai rumah panyai panjang bat balu tamak kebiliak bayak entam tukiak tajau menaga. Datai dian aku alu nancang pejungau jengeng sawak belalang nabau batapa lalu melekuak kemayo tinuak desayuak bulan pranama laban nati ngekami urinok ginti mengembedau memberi ran siang maraya raya kenapa nak tubuh rina aku semina menang nyata dek lunang ma merampau nang
1: nyau
2: nyau merampau nang
0: ante kasururan ngeneng ka menjadi ya nak
1: aman ka jadi di tejane ya di pantuan ka
0: pantuan kita
1: au
0: nya menaka pantuan ku
1: na rino teninga peninga na nya ko ko belala kita de temunya ku temunya ke Jakob tu ne tu tadi nai ne belala nya nyamai lah ta baru kan ku de au jadi peninga asai ku to nakak kita bugulai dalam program 34 seranyawa mrek terima kasih sekali lagi yang ngeno ini boleh limpang ke studio ne.
0: Au terima kasih ane.
1: Bisa awak elak bisa peluang ne jerak kita. Apa pantun ke kami sebuat.
0: Au kai tau.
1: Au nanti nyema bisa balak ke gunang iga nuan. Nomor telepon ke tadi ne.
0: Au nomor tadi.
1: Au je sebut baru engka bisa ka ngangau ke nuan bepantun ba pengerami tau ke pengawak sida ya.
0: Au 014-596-1717.
1: Hmm,
0: hmm.
1: Au. Terima kasih. Ngarap ke terus muju bab pengawak ke di gereja pemeka ngarap ke meruan gerai.
0: Ya.
1: Au boleh jereki lalu Tuhan berkat belama nah.
0: Au terima kasih ya.
1: Ya, jadi peringat mayu ajak me ranau kami dua inai kita nya Helen Manjan ane Adiang ke sekali. Au ane atau orang tak ada lah. Oh, salah sebut nak minta ampun agak balau peringat kita. Jadi, untuk nakak kita bergulai, bertemu baru kita buat program ke dekat datai. Lebih lagi kami hari sibu dalam program 34 Seranyawa. Mumpuk dulu. Bye-bye.
3: Bermula sejalai gawai gawai program program Surajawa hari hari limau hari hari enam gawai lama sejam berlama sejam kali hari gawai tiga kali hari gawai pukul empat lemah radau kau balatilah dia radau kau balatilah dia bagi nasi bagi lari jari bagi lari jari ngarap uap, fashion gear, movie, fashion, adat kau main asal, adat kau main asal. Di pedat live, hari pesta di pedat live, hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM, Radio RTM, YFM, YouTube YFM, Kreatif Sarawak, Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, 34 Seranyawa, Nembat Baadan.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Kami merindang kita nintiang hari bermacam lagu yang

Okey, nyadinya mari kita dengar, kita baru dengar ke program 34 Serenyawan Nemban Badan Begulanggau Lucia Thomas dari YFM Sibu Begulanggau temuai ke sekali itu hanya Puan Helen Manjan anak adi yang hanya siku hari pemantun Iban. Jadi terima kasih ya ngagai pengeluar program kami hari YFM Sibu dah nyedia ke program 34 Serenyawan Nemban Badan kita ke sekali itu. Okey, jadi kenal ke semua kita berdengar, ingat ke kami. Okey, kena sar itu 15/8/2026. Sar itu hari 6. Okey, dalam program Rentak Ngelari. Beringkat hari pukul 3, nyentuh lagi pukul 6, lemah itu lagi. Jadi selalu, ngelalu ke semua kita, ketika selalu nih, ngelalu ke semua kita dengar ke kami, kena frekuensi radio FM, boleh mungkin dengar ke kami, kena aplikasi website RTM Klik. Okey, kita menggauli dengan kami ngena portal radio.rtm.jovi.my, channel Astro 871, channel My TV, ngau kebukai meh. Okey, mohon syarat dikira kita dengar ke YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, terus dengar ke kami, terus segulas jalan kami dalam program kita ke ngalih hari itu. Okey, rentang lah hari YFM segulai sejalai.

0: pejarin. Datai nya dara rumpas tumumin ngasurindang ati lantang kanjang gagin.
1: Ya, terus segulis jalaninya ke rentang lari YFM Sarhitu 15/8/2026 bergulai gawaku Raja Smoking atau ke RB. Okey, kita kedau di Bintulu lininya ke kami ngena frekuensi 97.5 MHz. Okey, yang kaum kita kedau di Tatau, di Kuala Tatau, pemegang kita kedau di Sebawah. Okey, di Semenanjung mega selama ninya ke kami. Okey, di Kuching tu 101.3 MHz, lalu Tungak Keserian 106.9 MHz, serta Bandur Ndor Kebukai. Okey, selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM Kesma Ndor kita diau. Okey, ya nyedi berinya berengke hari dia tu nyentuh ngake pukul 5 lemai Ndor aku merina kita ngau lagu-lagu pemegang kursi ke info berita. Jadi pukul 5 lemai bakal selama kita ninga ke berita. Okey, tau ke utama 5 petang ke ditabur terus hari palan tau ke pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur, lalu bat jam ke penudi lagi pukul 5 nyentuh ngagi pukul 6 lemai. Okey, kita ninga ke program Rentak Dangdut Pupu Bansa Doraku merina kita ngau lagu-lagu berentak dangdut. Jadi untuk kita terindu dengan ke lagu-lagu berentak dangdut, tentu ke kita terus segelas jalan kami nyentuh ke penghujung program Rentak Lari YFM pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus segelas jalan kami kita ninga ke lagu Ari Winnie Albert ngau lagu Bisik Gantinuan.

Maya ari ke bala angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ya, nyarinya me program ke diberi nama Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, ketika diatur minggu baru silapnya. Okey, kena 21 ngau 22/8/2026. Jadi menyeka didinya kita ba promo yang tadi mayu macam program, mayu macam aktiviti dekat diatur bakal carnival. Okey, Karnival Usahawan Pertanian bisi mega diatur jualan rahmah, bisi DJ corner begulai ngau pengeluar program YFM Iban, YFM Bidayu, okey pemega Mir FM Kayan Kenya. Okey, ngau konsert bakal kedidinya kita semua tadi. Jadi kita dengar ke lagu Ari Urai, okey lagu Dilah Tanah. Jadi Urai bakal kedidinya kita mega siku Ari penanyi ke bisi debai kami. Merindang semua, merindang mesin mayuh ba program ke diberi nama Nai Nemuai Birami NNB 2026 minggu baru tila. Okey, ba Sungai Asap di Belaga Din. Okey, terus dengar kami YFM Segulai Sejalai.

Okey, urai nyau lagu di lah tanah macam kita ke dia ada mendengar pukul 4 11 minit lemai. Terima kasih halaman kita terus segala sejalan dengan ke kami. Okey, dalam segmen kita dalam awak rentak ngalihari WFM berengkari pukul 3 tadi nyentuh ngagi pukul 6 lemai tu lagi. Jadi anda ingat pukul 5 5 lemai indur kita ingat ke berita. Okey, ke ditabur terus hari pusat berita radio tegapalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kita lagi pukul 5 nyentuh ngagi pukul 6 lemai kita ingat ke program rentak dangdut Pupu Bansa YFM. Ya, sudah kita berbeda dengan lagu ke sekali itu. Lagu datu lagi, lagu Sandai. Dengan lagu Udah Kalak Sangkai Bati. Tang sebelumnya, aku mari kita berhati ke info untuk berdengar ngenang berkawal dengan UPIS Menteri Kerja Raya. Udah ngagi ke belanja 12.53 juta ringgit ngagai Sarawak dikenang angkat ke penglikun ba jalai perintah besai ketimpuh tahun 2021 ngagai tahun untuk 2026. Jadi Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah karib nyampaunya duit 6.275 juta ringgit udah diagih kena ngadu kendur ti ditetapkannya di black spot. Kelimparnya duit 5.854 juta ringgit dekat dikena nyedia ke lampu jalai. Jadi madah kagih belanja tu nang sebengkah hari atur dikena ngangkat ke penglikun orang tip tengah ke jalan luun. Kebelagi bandur ke mudah halai penusah berbadi nyadi. Jadi yang maksud kerja tu bah pengawal berjadi kus ngerembai ke sistem pengatur penusah berbadi jalalun RMS hingga pengawal ngereput data penusah berbadi bah jalalun nitiak ke standard PDRM K27 di

Okey, dengan ni tiak report atau info hari UPS Tinggi Mata ke Gehari atau Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey. Berengkah pukul 4 lemah itu dalam kanan 12 jam. Okey, info gaya hari. Muat ke lemah itu. Hujan gau ribut kudik. Jadi bak Kuching, Betuang, Serikai, Sibu, Mokah, Kapit, Bintulu. Lalu Bandur Bukai baka Miri Ngolimbang gari di pelabak ke mana. Akhirnya dinya info gayari hari UPS Tinggi Mata ke gari ta Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih ngagai pemesai hari Jabatan Meteorologi nya Fazmi bin Syukri udah nganjung ta ke berkongsi ngau kami. Info gayari kita ke lemai itu. Okey, berengkah hari pukul 4 lemai dalam kanang 12 jam. Jadi di Kuching jam kedai tu berhujan. Laban aku bisi mendak video aku bisi danjung kaban aku jam kedai tu yang mendak kediri benung deriba kereta benung guntur jam kedai tu koya benung hujan. Okey, jadi ngarap ke sama jimat mai kita ke benung deriba kereta baru tu jalan jam kedai tu serta sama datang benung ke dituju. Okey, jadi terus kita berinati ke lemai tu dengan ke lagu hari Paulus Morris ngau lagu pengujung ya. Okey, terus segala jalan kami 24 jam WiFi merindang kita semua.

0: Siapa ganunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganunu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno. Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gak sih nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Laban nama ku berah ku suah. Ngandung adu ke tai tisi rumah betebah ku tai di tu tuno ku tai di tu. Ha, mo de.
0: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betuno ku tai senekak ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu, pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi megahnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu ku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuang ke nuan dalam api kemau nya nulung aku nuan ai tunggu nak kucah aku cah dia ngano aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nulung aku ei kita ke bujang tu
0: nemu dia aya 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500,000 jail 5 tahun apa nada pekutan nama penyadi tonti degaga orang kenya udah ke hukum mata duit jail gage nada petan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik gage gage nulung ku ikat cepat nulung kungun saya api kemau tu cepat digar cepat uji dengan wa aikin cepat cepat cepat cepat cepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesantuk di baik YFM Iban.

info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaoba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richa agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat beregah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megah dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegah Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket penasir. Tenyedia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemadu nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.

Lemayang band baru dan berindang tersemua jauh lagu sidak. Kita beri nama Nuan Berulah. Macam kita ke dia tu pukul 4:44 minit lemai. Jadi munyi ke daripada aku tadi pukul 5 lemai. Okey, kita dengar ke berita. Kita ditabur terus dari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kini lagi kita dengar ke lagu-lagu berentak dangdut dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa. Nyentuh ngaji pukul 6 lemai itu lagi. Okey, jadi sebelum kita ingat ke lagu nangkan kita lagi, aku mau kita berhati ke info tu ngenang berkawal ngau raban orang tindak berbahasa ke jalur gemilang atau ke menira kita Malaysia tu patut dihukum ngau terit dikena nyaga pemandang nama ngau lambang menua kita di Malaysia tu. Okey, Direktur Jeneral Akademi Kenegaraan Malaysia AKM Dato' Dr. Roslan Hussein madai kupis ti berkuasa patut mansia tiap iti kes serta berjalan katur ti terit berlalau ke undang-undang tok nyangkaum ngitang jalur gemilang ke bisi pengurang tok kena niti ke specification atau ke spesifikasi meh. Jadi yang madai ke jalur gemilangnya ngayan ke penyayawati rakyat ke menua tu lalu genap ikut rakyat Malaysia patut nyaga meniranya engkau mana. Dengan ngenang berkawal engkau rapa orang tindak berbahasa ke jalur gemilang jalur gemilang tu ke menira kita Malaysia tu patut dihukum ngau terit dikena nyaga pemanah nama ngau lambang menua tu. Okey, jadinya info kita ke lemah itu berdua. Terus saya kulai sejalan dengan kami. Lagi kulai dengan kami dalam segmen teka awak rentak ngalih hari. Berhenti hari pukul 3 ngalih hari. Nyentuh ngalih pukul 6 lemah itu lagi. Ramai tanya ke lagu ke sekali itu. Okey, lagu Ari Dayana Shini. Ngau lagu Siang Kungenang. Ngau Sylvia Banyi. Ngau lagu Diau Ketegal Saya.

0: cadangan Mansuh AUKU dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji Pengawal Selia Tunggal elak maklumat terpisah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. Lima lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
2: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmental ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
1: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita, peruntukan harus ditambah, permasalahan mereka harus lebih diteliti, tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri, tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe truly, if we want to succeed as a nation, We must be prepared to accept the fact that Peninsula Malaya must work together hand in hand with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan Kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion meningkat 48% berbanding 2022.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: tingali hari. Tadalamay, at marindang malay.
1: YFM, Segulay Sejalay.
2: Okey, terus gulai sejalai ninga ke kami YFM. Okey, dalam segmen rentak ngali hari berenggari pukul 3 ngali hari tadi nyentuh ngagi pukul 6 lemah itu lagi. Jadi bajam ke penuh di YouTube ninga. Okey, kita gulai dalam program rentak dangdut pupu bangsa. Okey, noraku merindang kita engau lagu-lagu berentak dangdut ke lemah itu. Okey, jadi kita ke baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen rentang lari YFM. Nanti di Kuching boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Di Serian serta Bandur ke Semak boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta Bandur-Ndur ke Bukai. Okey, boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semak Ndur Tadiau. Kita juga boleh dengar ke kami dengan website aplikasi RTM Klik, channel Astro 871, channel MyTV, ngau portal radio .rtm.gov.my. Okey. Jadi terus kita berundang ngau lagu rentak dangdut kita ke lemah itu dengar. Kita dengar ke lagu Ari Rofina Salang, lagu Bobby Ray, udahnya bisa lagu Esna Nala, ngau lagu Honey J. Okey, terus dengar ke kami rentak dangdut pupu bangsa YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyeng kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mengkelo alam napa.
0: Joli jengah.
2: Jian li kap koredo, jian o kokoredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

info activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info activity Y.

Ya, hani je gau lagu kapa akunya. Rasa jam kita ke dia tu pukul 5.41 minit lemai. Okey. Jadi ngarap kita terminang dengan lagu-lagu berentak dangdut dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa kita ke lemai tu. Okey, jadi lagu dah tu lagi. Kita mesti lagu Haiza, lagu Dak Dik Duk, kemudiannya lagu Ari Pretty Nina, gau Siti agi lagu Ari Jacqueline Huang di kita merindak tu semua dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa. Jadi, nyame, apa kita ingin datang buat mujung program kita ke lemah itu dalam segmen Rentak Ngedari. Okey, kena sar itu 15/08/2026. Jadi pukul 6 lagi pukulan gau pengerik kami kebukai dalam segmen Sada Lemai. Jadi nanti kita ke betul baru ba awak tak buat segmen kebukai. Okey, selamat lemai semua. Okey, terima kasih ya. Laban terus segala sejalan dengan kami 24 jam WFM merindang kita semua.

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gagak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak de ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama kebuah aku suka ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunuh ku tadi tu. Ah, mode?
0: Okay, pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul aku tahu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Ya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontek gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit jil gage nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat diga cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan kan.

info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat bergah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megah dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegah Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, bergah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket penasir. Tenyedia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba tema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Jadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Bukan megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan,

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat patriotik.

Okey, lagu ke dibaik Julita James Nyelai Padi Nyelai Lalang Kena Mungkal Sada Lemai Kita ke Lemai tu. Ya, terima kasih agak Jess sudah mulai dengan kita segmen Rentak Ngalih Hari. Masa dalam mai ke lemai tu peninggal kita bergulai dengan aku Min Meliza Rayo Nari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, hari tu ujung minggu ni kira ke malam minggu. Dur kita itu dia ubah rumah. Dur kita yang ngenat ke diri. Udah bekau kita ya bekerja 5 hari dalam seminggu. Bisa mengat kita itu tadi nada ngira 5 hari bekerja dalam seminggu ni. Bisanya kerja 7 hari dalam seminggu. Lebih lagi kita ke gawak shift. Ya, selamat malam megang kembali peninggal kita ke di menua pesisir di negeri-negeri kebesai. Pian megang kita ke gawak di menua tasi atau di menua orang bukai jam ke dia tu. Sekali lagi meri selamat lemai serta segulai sejalan dengan kami Bawai FM. Ya, bah, segmen Sada Lemai ke Lemai tu bakal selama mega jam ke terubah tu lagi. Intina dari Penanggur. Kita dekat ingat ke berita ke dikunci ke Menti Sigia. Padanya lagi aku dekat Amaca atau ke Nampung pesan berat ke bisik diterima kami ke Dianjung. Kita mengenal email YFM Iban atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi. Ndur kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching. Piamaga pukul 8 malam tu lagi. Mai kita mendiang ke baru tanduk program Anam Biak Mit laban dalam minggu tu. Bandang sudah diatur atau ke kita ini teh ke SOP kalai gaya pengamai angin kita nak tu meri awak kita berbaik ke bala nebiak tu pansut atau ke ngasuh sidak ya data ya ke konti. Jadi minggu tu empai oleh ngemai bala nebiak hari sekolah gulai nganti mian bak program enam biak mian. Ya, nanti ditemu kita sekolah atau enggak ke Serian andang ya udah ditutup beberapa hari ke udah hanya di nandain tulis hangmai lebih hari sekolahnya nah ke bisi dekat datai ke konti kira kan ada ko ngau ne minggu baru ngarap ke uliah balan biak ke bisi dekat datai ke konti begulai ngau antimien uliah datai ne ba minggu ke abaro. Sampai ke bala anambi amit kita ya gerai ngogaya hari kita ya jam ke dia tu piamaga gaya atau ketikas pengamah angin sigi nantu mana piamaga uli ngeroga pengerai bala anambi. Jadi nanti di perhati tau ke di pedak kita bakmet Malaysia mega anjing kaum kita ke diau di Kuching jam ke dia tu gayari di tu mega benung kudik ne bermaya ke nurun lemai tu tadi jalai bisiknya ampuh ampuh nyet menyak kira ke bisik nakong ai pi mega benung jam mega ditambah kagi ngau ribut kudik alu di umbak ke ngau hujan ke abangan. Ya, lebih maya hari ke kudik ke bakal tu peninggal ngarap ke kita ya sama belubah berjimat berbasa ke pangan lirik serta berhati ke mamat signal orang ke driba bak mua kita tau ke bak belakang kita yang kaum orang ke berbaik ke motosikal ngau basikal lebih lagi maya hari ke benuang hujan banget diumbak ke ribut kudik tau ke biar balai. Selamat hari ke di peda aku tau ke di pansa aku jalai ke di pansa tunggak ke matang bisinya tadi ampuh bak sekedar ndur tajaknya tadi nak balat matang berjimat kita bertengah ke sekedar jalainya tadi peningan ni anang kelalu laju ngak kita nya tadi nya terkelambang kini tau ke terpawah nah laban maya hujan tu jalai ditemu kita nantu peda laban hujan kelalu banget pian mega jalainya petang hari pempetang mega ne berjimat meh lebih maya berbaik ke kereta. Okay, terus merindang kita ke lemai tengok lagu kudah dipilih ditusun aku bahasa dalam lemai lagu kedai by Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: FM.
1: Hi Sam.
2: Hi si.
1: Bisi nurun na pia. Ukan wan sari tu off kini?
2: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
1: Oh, ko mai ko off.
2: Kediri jadi pesi. Ni orang buka deh.
1: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ko meeting kini.
2: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
1: Mana neh? Padahal jam ko tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
2: Cina.
1: Version
2: patut ofis tu bau Cina.
1: Baru nak nemu ana mana orang
2: lomat jam di tu sini.
1: Eh Sam, nama nak tunggu rumurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
2: Eh nadai lah si kak medak rindu medak jam deh jak.
3: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti lagi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, RUI FM, segulai sejalai.
4: Okey, peningah henti yang ada penangguh. Udah tahu lagi kita reka beranda ngau menti sigih barus telefon kita ba hello why kita ungkup ke alamai tu ne. Jadi ngarap ke kita ke benung driba jam ke dia tu berjimat meh berbaik ke perengkap pengangkut benji kita driba ba kandang negeri atau ke driba jauh kini nak ngira meh dinindur pi magak kita ke benung bermain ba sebelah ai pulai meh ke rumah lebih lagi nanti maya hari ke kudik ni. Jadi sebenarnya kita ingat ke berita ke dekat dikunci ke menti. Lagi terus merindang kita ngol lagu. Kita ke lemai tu. Tuk lagu ke di by Winnie Albert Binsi Gantinoan.

0: Okey, yang tadi lagu Kedebaik Winnie Albert BC Ganti Nuan. Jadi aku pun BC orang ngantik berdito ni. Ha, baru telefon kita ke dekat Nusi Berita Bahelo Wai Kapit kita bahasa dalamai jam ke dia tu. Kita terus mulai ngau menti baru telefon kita ke serak tu. Hello menti.
1: Ya, yeah, hello Min. Sama ngale sama lemai. Saya jalan ke pawak sama ujung minggunya.
0: Ya. Baik-baik kelalu bersemangat ni ku denti nang ngetun ku deh.
1: Ya, ganti ni mesti semangat ni ku deh. Ah, tajak panari tu. Rumah ya hangat.
0: Masih hangat. Kami nyo kira ku dah celap lemai tu ditok enti nyo ribut ku deh ditok.
1: Aku deh bangat hujan lah.
0: Bangat hujan urung pukul 4 tu tadi berengkai hapu. Pama direk ah.
1: Ya. Tak. Oh, kami di Kapit tu kira pukul 1 lebih tadi yang salah salah aku. Bisa yang labu ah tang. Nyak kari kumai orang nama nyak kumai buntai kini.
0: Au nak. Oh, aman punya ku deh nyenti.
1: Au bibit yo.
0: Aman ne.
1: Au berasa direk ka laban hari kaluangan ketuk tanah kemengka sembun ni jerebu ke bekanya kalau ke sama nyaga pelikun rempo menap ya.
0: Ada ke bisi hujan ni kita dia nanti udah sebuah program tu kaku ana maya program tu.
1: Betul. Ana maya program tu nya me. Tajak pan kita maya program si buak kini anang kurang hero ai. Oh ngajo orang ajak kumpul ya ana data ira amat.
0: Amat kan ku nemu di sikit star yang nanti.
1: Nana mau ke star ya.
0: Ada kena star yang tersiko aja aku bakal piat deh nya. Baik betul kita ni berkira ke. Si ku dia anang ku deh.
1: Ya, ya. Ya, jadi namanya kita nemu ne apa kita dek pan aku bisi berkongsi ngau peninga mayu ah boleh ngau apa saya ribu pesa agrofest bagi mana kita di kapit bu bekawo ngau program ke bisi dia tu abak tang square min pagi tadi ne. Jadi ngambil aku nampung baru beritanya okay nama ne aku pan ras berasa itu menghati laban nanti nak ngira nyari upis ni nama berkenai programnya kita di Kapit cukup samut ya cukup steady ku kita
0: ya seputih yang banyak
1: kalau seputih yang nyak betulnya nyak kebuah kita mendapat program di Kapit kan ada ngetu ya tiap ujung minggu betangkan bujurut ya arti ya apa bisa samut ya mana banyak napa ya
0: terima samut ke mana
1: ya betul awak jadi sari tok peningan mayu ngam menggamin kita perhatikan dia Kapit Agrofest hari kedua no pengawak tu dia tu aku bisa nanya pemesai hari upis Agrofest hari nanya ke namanya penyampau hasil jual aja. Ini ngira hasil jual kerjanya aku tahu nih. Kira bisa 30 itu but yang awam utai pakai utai ke utai bukai utai kerja craft utai semua nih. Yang ratai ke hasil 72,000 lebih ya. Nyah. Ini namanya wah sarinya kemarin aja.
0: Aman.
1: Jadi sari itu nak aku nemu jangka aku mayuh ke sari itu laban sari itu ujung minggu biar aku mayuh ke ya. Oh jadi kita bela peringat mayuh ambil mi peluang tu aku keratai hari pagi tadi kalai pengawak ke di pejalai ke bakari ke sebetulnya hari lima sebetulnya pameran tu cerita mereka pekit mewarna kanak-kanak apa sudah diatur dia tadi bisik mereka pengawak sedang amandang ke cara ngagak kerupuk liko ikan telipia udahnya bisik mereka kelimat ngena baja organik tu lalu utai ke bukai maka nyabut tiket bernasib anamit udahnya bisik mereka pekit West Carpet final top 5. Lalu malam tu lagi mesti mereka panggau pemerinang kalai malam tu dia artis ke dekat merinang kita dia nyak Poppy Chloe nak datai meda pawak ke bisik dia tu hari kedua jadi pergilah peringat mayuh 16/8/2026 dia majlis penangguhan Kapit Agrofest 2026 dekat dia tu ulangnya pukul 10 pagi. Jadi pameran tadi dekat Meruan Bakar Selama meh nyentuk ke temuk program tu nyentuk ke malam udahnya kalai nama kita no pameran agensi kengau baduk tak ketemu urung yang pukul 5 lalu pengawak ke berjual ke pemakai tak ke dikumai kita gerai jualan tak ke dapur temuai dekat ditutup pukul 11 pukul 10 malam laban malam pergi lapan bisik mereka artis kita iban ke dekat merindang kita lebih mayanya bawa Kapit Agrofest. Jadi ya peringat mayuh kalai nanti lep nanggu dia pengawak Majlis Penangguhan Program Kapit Agrofest 2026 dekat di namanya di Gulu Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anak Unyat dan Yati Malah Menteri Digital Premier Kalai Undang-Undang Megah Adat Bumi Putra Kalai Adun in 63 Bukit Kuram. Nyak meh utai ke besik nyadi pergila Pak Majlis Penangguhan kalainya megak no nyuak ke cabutan bertuah sapa sidak ke cukup bertuah ke lebuh mayanya ngau megak nyerah ke button agrofest ngagai palan kenangkan ke tu angkan kapit dah tu ya. Ya nyak ya amin aku tadi sempat ngau dan leka mata buah nanas. Nanti dua orang lagi kok, tapi ya pria mah aku nak kok ni. Nak lang irol, kau nanas.
0: Amatnya
1: ya. Siti pengawak ke BC dia tu, sehari tu, udahnya mereka, nanti kita berhati ke mereka peringat mayu. Nyak bak taman sekolah dia, nyeri bak sekolah jenis kebangsaan Holam. Habis dia tu mereka hanya program expo pendidikan. Oh, jadi dia tu hari pukul 8 pagi hingga pukul 2 tu tadi mayu macam mereka program kelimpa hari pameran hari upupis ke bisik ngau datai lebih mayanya pihak mereka bisik mereka terlimat dengan kaya penajaan Yayasan Sarawak udahnya bisik mereka nyabut tiket bernasib bisik mereka pengawak derma darah ke dia tu bawa expo pendidikan bawa sekolah jenis kebangsaan Holam banyak ke mereka dia tu kelimpah kenapa ke macam-macam ceramah baik kena hari Institut Pendidikan Guru atau ke IPG udahnya ceramah berkawu ngau nadi negara ceramah berkawu ngau pendidikan madani utai ke bekenya ne di baik sidak ya lebuh maya expo pendidikan jadi tu dia tu sidak ri pejabat pendidikan daerah Kapit ungkup tahun 2022 pergilah kita nampung baru ngai town square nya utai ke semai amat ke ditu si aku dekat nyadi minggu sitik dak elok kita berkongsi berakit gaknya.
0: Amat
1: sudah sedia makan orang kan enggak berakit yang kak kau.
0: Ya, sudah sedia nyantai minggu baru.
1: Minggu baru. Udahnya udah minggu barunya ujung bulan kita nyambut hari kebangsaan bakapitnya. Di ni ngetu rame kapit ni.
0: Amat nang ngetu rame nyantai.
1: Oh, nyame ngarap kita sama support kita genap ite program ke diatur hari upupis perintah ngarap ke pengawak kita suram jalai ngau mujur hanya aja utai kuliah dikongsi kaku bawa hello white kapit kita ke sekali itu min ngomong kapit ngamayu boleh baru dengan Wandi Konti YFM di Kuching terima kasih ya
0: oke okay, sama-sama nanti
1: ya yeah.
0: Okey, nyak berita ke dikusi kementi Sigia Bahelo Wai Kapit kita ke semak di pilihan menua kapit atau sampah datai meh hengau ngulu pengrami ke bisik diatur hanya agrofest di kapit baka pada kementi tadi minggu baru bisik ngakit megak neh atau keberakit ke kita nah. Jadi kita terus berperindah dulu ngol lagu kita ke sekali tu Maxwell Franklin Saran ngarap kepadi lebat berbuah.

0: Okay, yang tadi lagu Kedai Baik Segar, Alo Sidak Disayau Ke Aku. Jadi aku dekat Macha tak kenampung pesan berat ke bisik di terima kami email YFM Iban. Pemega Macha pesan ke dianjung kita ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi pesan nak terubah tu ianya pesan ngeta sulit. Keterima kami Ari Wini Ludong anak angkul. Kalau yang ngari ke sidak ya sebilia. Madai ke pengawak ngeta sulit siah anak jap tau ke jap. Tau ke inai bintang. Jadi nguan ulit inya hari 6 22 bulan 8 2026. Jadi ulit dekat di kertas hari Minggu 23 bulan 8 2026. Jadi dua ya tu inya pengawang kertas ulit tu inya bab melatai satu jalai seliriak di kapit. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kawan belayan kenglalan yang tu bak skayo ai gat ai bali aritiau ile ngaulu kawan belayan di Kuching, Bintulu, Miri, Brunei, Sibu, Suang Kapit ngau semua kawan belayan kena oleh ditesau ke ditok kita kenglala niang tu dipinta datai ngagai melatai satu jalai seliriak di Kapit. Jadi berita keterang lagi tau terus bertelepon bertanya ngagai Winnie Ludong anak angko bernomor ya 0112 1896898 tau ke Remy Nyuliang anak angkol 0178962092 tau ke Panyau anak angko 0197878125. Jadi ke Siti tu ianya tinggang anak angko bak nomor ya 0172094429. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit siah anak jap tau ke jap tau ke kelala orang inai bintang. Jadi nguan ulit hari 6 22 bulan 8 2026. Ha, ulit dekat diwan malamnya di ulit dekat di kertas hari Minggu 23 bulan 8 2026 bak menatai satu jalai seliriak di kapit. Jadi berita keterang lagi berkawal dengan pengawal ngetas ulit tu tau terus bertelepon ngagai Winnie Ludong anak angko bak nombor yang 0112 1896898. Aku nanduk baru nombor Winnie Ludong anak angko 0112 1896898 ngau Remy Nyuliang anak angko 0178962092. Jadi pesan nangkan ke tu ianya pesan ngetas ulit datai ari Josephine Dujung tau ke inai jelua madah ke ngetas ulit lalu berantau ke niang inaya ianya jerabat anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat di Intu Babala Mayuh Baru Masimun Ulu Dijiah Selangau 15 ribulan 8 2026 ianya malam tu. Jadi ngatuk peninga sidak enesau ke kaban belayan di Batan Dijiah Batan Bawah Dijiah Tamin kaban belayan di Mukah nang Wah Hulu Mukah, Nanga Duat, Sungai Wong, Nanga Lebai, Batang Kenawit, Batang Uya, Tajam Uya, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Sepemanjai, Jalai Ulu Dija Selangau. Biar mega semua kawan belayan kena alih dirintai ke dituk, kita dipinta datai magang, ngangulok pengawak ngetas ulit lalu berantau ke niang jerabat anak sambang, tau ke inik jeluak bak rumah Simon Ulu Dija Selangau. Maya 15 ribulan 8, kira ke malam tu ne. Jadi penerang ke sili angkanya kita habis dekat bergiga ke dua tok kini bertanya kini tak bertelepon bertanya angkai Juspin tau ke inai jeluak bak nombor ya 0112993 3770 tau ke runai tau ke inai ngi 0111986 2611. Jadi ke sitik tu inya nombor nyalung tau kapai nyai 0139611210. Suang. Jadi aku nyebut baru nombor telefon Juspin tau kehinai jeluak tu. Nanti kita dekat nemu ngau silik agi berkawa ngau pengawak ngetas ulit niang jerabat anak sambang tau kehinai jeluak baru masimun ulu DJ Selangau malam tu tau bertelepon bertanya ngagai Juspin tau kehinai jeluak nombor ya 011-2993-3777 Kusuang. Pelabak aku terang ne. Pesannya ke dia baca aku. Jadi lagi macam pesan berat ke bukai. Jadi itu pesan rabat. Datai dari selugo anak empalah atau ke inai mundo. Kudah nadai. Aku nanda baru ni pesan pemati tu datari selugo anak lawai kalai madah keindai sidak ya mayang anak empalah mayang anak empalah atau keindai mudo kudah nadai 13 bulan 8 tu tadi. Jadi ya pesan tu peninga dituju ke ngagai kaban belayan di nanga sekali ulu mujung kawan belayan di Tiau, Melinau, Sungai Sud, Pia Megak, kawan belayan di Sekayu Air Bali. Lalu ngau semua kawan belayan ke ngelalon yang mayang anak empalah atau kinai mundo tu. Jadi kita dipinta datai ngau ngintu bebala mayuh ianya 17/8/2026 kira kari 1 baru meh 1 Malaysia. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pesan rabat atau ke penusah mati tu kita tak bertanya ngagai nombor Maria Mundo. Nombor iaitu 010-3142-488 ya, Pia Mega bertanya ngagai Tanjung Bunjai bernombor anak ya Tanjung Bunjai itu 012-874-7132 tau ke Diau Lawai 011-240-12418. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke mayang anak empalah tau ke Indai Mundo udah nadai 13/8/2026. Jadi kawan melayan ke ngelala di tesau ke magang. Jadi indo nyenggai tau ke ngintu yang mayang anak empalah tu tokine mundo tu ianya baru meh 1 Malaysia ianya hari 1 17/8/2026. Jadi berita keterang agi kesilih agi kita tau bertanya ngagai Maria Mundo ba nombor ya 010-3142-488 ngau Tanjung Bunjai 012-874-7132 ngau Diau Lawai 011-2401-2418. Bapak aku terang mega tiga itu nomornya aku dah disebut aku bawa pesan rabat ke lemai tu. Jadi lagi berarti ke pesan pemati ketiga kebisik diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi itu pesan datai hari impian mengan tau ke mak duni madah ke laki ya Matthew Luyuh anak berang udah nadai 14 bulan 8/2026 inyo kemari. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan ke dikelala bak Sungai Tenggak A B C D Lubak Ju Menalang A B C Batu Besai Melugu San Demam, San Kemantan, semua Kelasin, Pakit, Melaban Betung, Guntung Atas, Ngau Baruah, Sungai Antu, Merakai Indonesia, Kemblayan di Lacau, Kelawah, Malihah, ngau semua ke ngelala Matthew Luyuh anak berang. Minta kita datai ngau ngesah penusah rabatu tau ke pemati tu. Jadi ya dekat di intu tau ke dekat di sengai 15/8/2026 ianya malam tu malam hari 6 baru mai empu ba Sungai Tenggak. Lalu dekat di Anjung 16/8/2026 ianya pergila ngagai pendam Christian Sung Sungai Karak. Jadi aku nanduk baru isi pesan tu tadi kalai madah ke Matthew Luyuh anak berang udah nadai 14 bulan 8/2026. Jadi kita ke ngelala Matthew Luyuh anak berang tau sampai datai ngesah penusah Rabat sida ya tu nah. Jadi madah ke badi tu ya dekat di Sungai Malam tu hari 6/15/2026 berumah yempu nya bersungai Tenggak lalu dekat dikubur ke Pegilak hari Minggu 16/8/2026 agai pendam Kristian Sungai Kara. Jadi ya pesan nangkan ke tu ianya pesan pemati megak datai ari John Nicole Billy anak Katang tau ke apai adara. Jadi madah ke indai ya bulau anak inyau, bulau anak inyau tau ke bini Katang anak Gima udah nadai 14/8/2026 ianya kemari. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabam belayan ke ngelala pian megak kabam belayan di Sungai Sati, Sungai Pituah, Sungai Sati, Sungai Pituah, Mudung, Tapang Ujan, kabam belayan di Berayang, di Kedoh, Sungai Wong, Rantau Sukat, kabam belayan di Licu pia mega kaum belayan di Barit, Nia, Uluruban, Seridoh, Pelaso, Pange, Sungai Antu, Nangaibus, Kerubung, Sekerang. Pia mega kaum belayan ba rumah Kristupa Banyong, Munggu, Ranggu, Simpang, Sayah, Nia. Jadi niang bulau anak inyau dekat di Intu tau ke bulau anak inyau tu dekat di Sungai Babala Mayu 16/8/2026 ianya lemai hari Minggu baru Madana entering Sungai Sawak Kup Ibus. Jadi niang bulau anak inyau dekat dikubur ke kakek pendam Kristian seberkas Kup Ibus 17/8/2026 ianya pagi hari 1. Jadi berita ke terang agi tau ke sila agi kita tau bertanya bertelepon ngagai Jonica Billy tau ke apai dara tu ianya anak yang pu tu pak nomor 0163142902 tau ke Alexander Michael 0178092056. Aku nyebut baru isi pesan tu tadi madah ke bulau anak inyau kudah nadai lalu dekat di Sungai Babala Mayu lemai hari Minggu ianya Pegilak 16/8/2026 baru madana entering Sungai Sawak Kup Ibus. Jadi ya dekat dikubur ke bak pendam Kristian seberkas Kup Ibus pagi hari 1, 17/8/2026. Jadi berita ke sila lagi atau keterang lagi berkawan dengan penusah Rabat sedatuk tak bertelepon bertanya ngagai anak niang bulau anak inyau nomor John Nicole Billy atau kapai dara 0163142902 ngau Alexander Michael 0178092056. Ya tadi pesan ke bisik di pratika ku bak jam ke terubah kita indor aku nampung tau ke nandu pesan berat. Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalan pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur-nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
4: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Ita Median, lagu kena bernama Udah Nak Sanggup. Ha, nanti dah sanggup tau ke nak nyanggup lagi, nak dekong ke awak nah. Jadi, lagi nampung pesan berat kita ke lemah itu peningah. Jadi, itu pesan pemati datai hari Sudan anak munsang kalau yang madah ke entua ya mai anak tindin tau ke bini niang ex terumah randi tau ke inai bangga udah nadai hari 5 ianya 14/8/2026 ianya kemari. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai semua kabar melayan nak ngira jauh tau ke semak kelebih lagi hari batalijan jalan tabai ke melayan di ulu kenawit di merorun sucung balut ran nan kenawit pian mega kaum melayan di Macan di Lasik ngau semua ke ngelala niang embai anak tindian tau ke indai bangga. Jadi madah ke ya dekat di intu embai anak tindian tau ke bini niang ex tua rumah randi tau ke indai bangga tu dekat di Sengai tau ke dekat di intu babala mayu hari 6 ianya sarito 15/8/2026 lalu dekat di kubur ke Pegila hari Minggu 16/8/2026. Jadi minta bala kabar melayan ke jauh tau kau ke semak datai ngagai rumah runggo nangas payang lijan ngau ngesah penusah rabato. Jadi penerang kesiliak kita tau betelipun bertanya ngagai indai pita tau ke indai pita enyak menantu ya 011-251-81-261. Aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu tadi madah ke mbai anak tindin tau ke bini niang ex terumah randi tau ke indai bangga udah nadai kemari ianya hari 5 14/8/2026. Jadi ya dekat di Sengai Babala Mayu Sarito 15/8/2026 hari 6 lalu dekat dikubur ke Pegila hari Minggu 16/8/2026. Jadi kalau melayan ke jauh atau ke semak kita dipinta sampah datai ngagai rumah runggo nanga sepayang lijan ngau ngesah penusah rabato. Jadi berita keterang lagi berkawal ngau penusah rabato tak bertanya ngagai nai pita inya menantu ya 011-251-81-261. Nyak tadi pesan ke bisik di perhati kaku bakal ke lemah itu peninggal. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat kebukai. Jadi ke siti tu enyak pesan pemati megak datai ari agres anak kambo padah ke pemati inaya empadai anak ambak. Jadi ya udah nadai kemari megak ari 5 14/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayu barumah jabu empit kena hari Minggu ianya pergila 16/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 17/8/2026 bak pendam empit lubuk antu. Jadi ingat tu sidak ya nesau semua kaban belayan kediau bak rumah Jusip Unggum sebangki pandak rumah Idi sebangki panjai rumah Bagiang Tintiang Lalang rumah Sebeli Batu Bebini Atas rumah Roslian Nuja Batu Bebini Baru rumah Joel Nangesan kaban belayan bak rumah Rachel San Pandak rumah Lagan Buluk rumah Jarup Cangkul rumah Tutung Danau rumah Rubin Sayat rumah Jefferson kaban belayan bak Selindung Merio Marup Atas Sungai Keroh Barak Merindun Pudai Bintuang Nyemungan Skim Sekerang Panjai Ruai Uang Pandak Uang Panjai pian mega kaban belayan di Ensawang Selepian Miri Mendamik Limbang yang kaum kaban belayan ke diau di Kuciang Seriaman Lacau Betuang Sibu Miri, Limbang, Labuan ngau kaban belayan ke Bukai kena uliah di Selintiang atau kena uliah di Rintai ke nama ditu dipinta datai ngagai rumah jabu empit. Jadi berita ke sila agi berkawa ngau penusah rabatu tak bertanya bertelipun ngagai anak ya Grace bak nomor 019-889-5806. Nombor telefon Grace 019-889-5806.
06. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pemati empadai anak ambak kuda nadai kemari lalu dekat di sengai bebala mayuh berumah jabu empit kenari minggu 16/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 17/8/2026 agai pendam empit lobo antu. Tadi pesan kebisi di terima kami ya peningah udah tu lagi dekat berhati ke sekedar pesan berat ke bukai Anderson ngalai ke sekali itu. Merindang kita buat sadar lemai Liana.

Okey, Hagi nampung pesan berat ke kira ke penudi ke boleh dibaca ko. Hanya di pesan berat boleh ditampung peluang program kebukai ba pengerak pagi pergilah nah. Jadi tu pesan pemati yang ex chancellor Johnny West Angkamat. Jadi pesan tu diterima kami hari Corona. Johnny West nesau ke pesan pemati apa sidak ya. Hanya niang ex chancellor Johnny West Angkamat. Jadi niang ex Chancellor Johnny West Angkamat udah nadai 14 bulan 8 2026, ianya kemari hari 5 ba hospital KPJ Miri. Jadi ia dekat di baik pulai ke rumah Peter Tinggum Bawang Asan Sibu Sarito 15 bulan 8 2026, lalu di Sengai ba Bawang Asan. Jadi maya ngubur dekat di Padah ke Baru nangkan ke Toila tau ke di Padah ke Baru pergilah. Jadi pesan untuk peninga dituju ke Ngagai Kaban Belayan di Bawang Asan, nangeteli Kerian Seratua, nangeluau Awiak Seratua, Belayan di Julau Sibu, Pak Sibu, Mawang Sibu, Sungai Tebelian, Tanjung Bekakap, Melangan, Sungai Apung, Belayan di Sibu, Kuciang Kapit, Miri, Bintulu, Ngau semua, Belayan ke Bukai kita ke Ngelala, ex-Chancellor Johnny West Angkamat. Ya, tadi isi pesan kalai madah ke ex chancellor Johnny West Angkamat udah nadai 14/8/2026 hari 5, lalu dekat di baik pulai ke rumah Peter Tinggum Bawang Asan Sibu Sarito 15/8/2026, lalu di Sengai Bawang Asan. Jadi berita atau

0: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bar pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket penasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arameh sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai, tentu ya bawa FM. Segulai jalan.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Khabar lemai peninggal bulan yang aku Min Mariza Ryan buat berita lemai hari 6, 15/8/2026. Keterubatu batang berita. Bintulu nyadi hub keterubah di dunia ngeluar ke chip ngena kuasa matahari. Sekolah di Bau nerima agih belanja lebih 4.3 juta ringgit. 7 hotspot ditemu di Sarawak ngau Sabah berindiak kualiti angin ti majak ndak mana. Ya, tadi batang berita, dia tu mai kita mending ke isi berita. Bintulu dekat nyadi hub ti keterubah ya di dunia endur ngemansa ngau ngeluar ke chip berteknologi tinggi ti mekar kuasa ari matahari ke guna satelit. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pengawak ngemansang ke test bednya mungkur pukuk nengah kerjasama strategik antara Sarawak ngau Korea. Teknologinya nguna matahari kena mekal kuasa ke guna satelit serta nyukung operasi komponen chip. Ia Madah pengawak ngemansang ke teknologi tu dikarap oleh dikemujur dalam kandang 3 tahun kelimpah hari muka peluang ngagai nembiak Sarawak ngau masuk bidang teknologi ti meri empas tinggi. Ia maksud ke jakut tu lebih berjadi ke Minggu Nembiak Sarawak 2026 di Kota Semarahan. Berabak ngonya Raban Nembiak Sarawak dipinta guna pemansang teknologi yang kaum pemintar tiru AI dikena mansut ke buah penemu ke baru serta nyungkak pemansang menua. Premier Madah teknologinya patut dikena ngau cara ti betul ngambil pemansang ti dijapai oleh merik penguntung ngagai rakyat. Pemansang AI udah muka peluang ti besai ngagai Raban Nembiak ngau mansiak bidang baru tang teknologinya ndak patut diguna ngau salah ketujuh kena nipu ngau buli cyber. Perintah Sarawak megak majak merat ke pemansang bakal nembiak dengan pelajar lomba ngau main pengawak dagang serta teknologi. Ia Madah, Raban Nembiak patut berani mansiak peluang baru ngangkat ke penglandia ngau mantuk ngemansang ke Sarawak. Sekolah di Bau nerima agih belanja lebih 4.3 juta ke pemansang ngau ngangkat ke pemanah fasiliti pelajar bak pilih menua tu. Sapit Menteri Nembiak Lomba Ngau Main Mordi Bimol Madah tuk mengukur 5 komponen pemansang ngau ngangkat ke pemanah sekolah yang kaum lebih 2.2 juta ringgit kena ngagak bilik kelas tambah. Kelimpah harinya RM920,000 kena ngangkat ke pemanah sekolah secondary, RM270,000 ke pengawak nyerori perengkabukai, RM120,000 kena bilik pengajar ngau RM800,300 kena ngadu ke bangunan SK Jagoi. Ya kemega Kaban Parlimen Mas Gading Madah, 9 buah sekolah mega nerima agih belanja reformasi sekolah dibulih RM100,000 ke tiap sekolah. Ya Madah, projeknya patut dipejalai ke ngau lurus serta sikal dikena nentu ke fasiliti sekolah ti lantang serta likun ke guna bala pengajar ngau nembiak. Ya maksud ke Jakoto Maya Karnival Pendidikan Madani peringkat upis pelajar pilih PPD Bau 2026 di Bau. Bala nembiak ti berkena ke telefon pintar media rama ngau games online patut seruran di kemata dikena nentu ke teknologi. Aku nanduk baru, bala nembiak ti berkena ke telefon pintar media rama ngau games online patut seruran di kemata dikena nentu ke teknologinya endak ngerogak pemansang rama ngau komunikasi sidak. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shien Madah, pemar apaindai jauh bida ti dibanding ke ngau 20 tau ke 30 tahun ke udah, berindia ari nembiak mayuh utai pedak ngau utai temu kenyau ari sida agi biak. Apaindai patut nentu ke timpuh berkena ke teknologi, cerita ke dipedak serta milih cerita ti engkeman ngau umur nembiak. Yang maksud ke jakut tu lebih berjadi ke bengkel kemahiran keibubapaan Tabika dan Taska Kemas Parlimen Miri.
Ya madah, teknologi ulehnya diperengka ti berguna kena belajar, enti dikena ngobetul, tang nak patut dikena nyadi keganti kawal antara apa indai ngau anak. Bala nembiak patut seruran di kemata, berkena ke eskalator, tu dikena ngurang ke risiko berbadi ngau bakal. Sapi Direktur Operasi Upis Pengelikun ngau Pengerai Pengereja Pengawak JKKP Sarawak Insinyur Teknologis Abrahman Jamil Mada Rabantu antara pengguna ti berguna ke perhati kelebih agi lebuh berkena ke perengkanya. Nebiak kelebih agi anak miat patut dipegai bak jari serta seruran diau bak endua telikun lebuh berkena ke eskalator. Pengguna megak dilalau berdiri ngau betul megai pemegai jari serta ngenak garik tali kasut ngobiak tindak mudah terkait. Yang maksud ke jakut tu maya berjadi ke kempen pengelikun ngenak eskalator di Kuching. Orang pempu promis megak patut nentu ke eskalator, seruran diperasa, diadu serta diserorik ngau jampat entik semak bisik rosak. Kita dah tu menemendiang ke berita Ari YFM. Upis Menteri Pengerai KKM berdaung rekod ke penyampau penyakit ketegas sebun asap bertambah tang gayanya oleh berubah antik semak sebun asap majak nyadi. Sektor pengerai rampak menua ngau ubah iklim unit niaga penyakit KKM Madah pengawak matau penyakit berampit hari ini sebut URTI. Ampus ngau konjaktivitis nakak kediatu nadai ngayan ke kesnya nambah. Kelebih agi di Sarawak, kes URTI ngau ampus bak 12 klinik pengerai sentinata ti direport ke bisik nurun lalu kes konjunktivitis bisik nambah hari 15 ngagai 43 kes. KKM Madah pengawak matau dekat diterus ke serta ngelalau mensia mayuah kelebih agi nembi amit orang tuai serta pesakit raya ngurang ke pengawak bak luar rumah maya hari bersebun. Mesia Mayo Megak dipinta nutup jendela, nyeliah ke pengawak Nunu serta jampat datai berubat entik semak bisik sakit. 70 lisen ngasu bayar sudah dikeluar ke di Serata Sarawak nakak minggu sitik tu tadi lalu bagi menua miri ngerekod ke penyampau ke pemaduk Mayo Baks Pemanjai, Sungai Baram. Pemesai Tinguasa Jelusiga Seksyen Pengurusan Bayar Sarawak Forestry Corporation SFC Dr. Muhammad Izzuan Zulaini Abdul Ghani Mada pengawak ngeluarkan lesennya sebagai hari atur kena nyaga penyampau bayar kelebih agi berendur ke bisik konflik ti tinggi antara mensia dengan bayar. Lebih 100 ikut bayar sudah ditangkap sidak ke bisik lesen di Serata Sarawak dalam kandang setengah tahun tu. Penyampaunya ngelui 200 ikut untuk dicampur engkau keritangkap Raban SFC dengan operasi pengurusan bayar. SFC berjalai ke lebih 850 kes berkawa ngau bayar di antara tahun 2023 nyentuh 2025 kala itu ngayan ke peminta berguna ke sawup hari orang ke ngasu bayar ti bisi lesen. Ya madah, tiap lesen netap ke penyampau ke ditangkap, ngau kandang untuk operasi dikena nentu ke pengawak ngasu bayar, dipejalai ke ngau cara ti uliah dijaga. 7 kandang endur ti angat tau ke hotspot ditemu di Malaysia, ianya 5 di Sarawak, ngau 2 di Sabah, berinda ari gaya kualiti angin ti majak anak manah, bak sekedar kandang endur. Sapit Kepala Direktur Pemansang Upis Rampak Menua JAS Azuri Azizah Saidon Mada belalau ke report Palan Meteorologi khas ASEAN ASMC 225 hotspot ditemu di Kalimantan ngau 5 di Sumatera. Nakak pukul 4 lemai tadi, 9 kandang endur di Sarawak ngerekod ke baca IPU tindak manah ngagai pengerai Kalai Kuching ngau Semarahan ngerekod ke baca tip pemaduk tinggi ianya 163 ditangkan Keserian 162 Bintulu 156 Serikai 155 Seri Aman ngau Sibu 152 Mokah 137 ngau sama laju 116.
Gayari ti maja anak manahnya mega ketega pejalai asap ti Meraka antara menua datai ari Kalimantan Barat. Tegalnya, JAS suah agi berjalai ke pengawak matau nintiang ari ngan rit ke atur bak kanak endo titak bendar nyadi palan alai ngereja pengawak nunu. Kerjasama rat antara pengajar apa indai ngau bala nibia berguna benar kena numbuh kepalan alai belajar ti lantang serta positif. Yang dipertua Majlis Permuafakatan Apa Indai Malaysia, MAPIM Sarawak, Datuk Rozalik Edi Wahab Mada, sandiang penemu ngau terima kasih ngagai pengawak ti dipejalai ke bala pengajar megak patut seruran diperik. Kebuah alai pihak, laban pengajar bempu mayo macam tanggung pengawak lebuh berjalai ke pengawak. Nya alai, penglantang ngau penglikun sidak patut diberi perhati begulai sama. Sama beri sokong berguna bendar, kena nentu ke pengajar ulih berjalai ke tanggung pengawak ngajar bala anak ngau penuh komitmen. Yang maksud ke jakut tu ngagai artian mendiku ciang, ya madah sebarang isu bekawa ngau sekolah patut diputar begulai sama serta ngemerat ke guna bala anak. Dikena ngujung ke berita tu batang berita baru. Bintulu nyadi hab keterubah di dunia ngeluar kecip ngena kuasa matahari. Sekolah di Bau nerima agih belanja lebih 4.3 juta ringgit. 7 hotspot ditemu di Sarawak dengan Sabah berindia kualiti angin ti maja endak mana. Yang nak kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 6, 15/8/2026 yang diberita tu tadi di Tusun Sharifah Aujawiya Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya hari bilik berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 15 Serbala 8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar, mayanya jadi Jematan Tipu Madu Panjai Bandurnya, udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak, Dato' Penghulu Tawi Sli. Jematan Kebulih 25 Batu Penyawa Hari Pasar Simbangangnya, dijaga ngenaungku 1.5 juta ringgit Kebulih 384 kaki pemanjai lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebuh merakak sungainya. Jematan tu mai ubah tibsai bak pemindah serta perengkah kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah ri merangsang penatai pemisi bandurnya. Pengrami bijali jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengkah kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawak penatai pemisi bandurnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Tau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Akhirnya nak berasai ni peningah 55 minit dah lepas pukul 7 lemai pengundah mendiang ke berita lemai hari YFM. Jadi pukul 8 malam tu lagi mai kita ningah ke tandu program Nembia Mid ungkup ke minggu tu. Sebenarnya merindang kita dulu ngau lagu kedibai Stella Francis Asak ke Tegal Danji.

0: Okay, ya, selamat malam ngagai bala peningau kita ke malam tu bertemu baru ngau Aunty Min pia mega bala peningau nembia amiat kita. Begulah baru nganti min ke malam tu buat program Nambia Amit kita. Kalau kita boleh medak live Facebook YFM Iban buat program Nambia Amit. Nak berasa yang sudah hatai buat bulan 2 begulah nganti min. Pihak megap begulah ngebala Nambia Amit ke bisik di kangau kanti min buat program Nambia Amit kita ke malam tu. Nih, harap kena ada penanggung meh. Kelebih lagi buat live Facebook kita. Kita boleh medak tiga ikut Nambia ke bisik duduk bertungak ngau anti min ke malam tu buat program Nambia Amit. Aunty Min medak dulu. Siapa nama sidak tiga tu? Nih, kita berkelala dulu engau sidak tiga tu. Sebedau sidak tiga tu merindang kita buat program Nambia Amit. Jadi Aunty Min ngemai bala peninga kita ngau bala peninga Nambia Amit buat luar dia. Kita boleh ngangau negek ni. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya. Kita boleh ngangau ngek nombor di konti 082-258-633 ngau 082-634 lagi ni. Pengudah kita ninga utai ke dekat di tusi, utai ke dekat di padah ke Nambia kita hari sekolah minggu gereja Methodist di Kuching. Hai, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nunggu air lauk. Nanti nyari nyawa. Okay, baru. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, baru nyari ni. Aunty Min break nyari lagi. Laban nyawa. Nambiak tu sikit bunyi ni. Gip memiat bunyi nyawa. Okay. Selamat datang. Ngagai konti YFM. Tujuh sudah tiga ya ne. Agi malu-malu tu, agi lemau. Jadi Aunty Min ngemai bala peninga nembi amik kita berkelala ngau sidak tiga tu ne. Mang ke giba Aunty Min tu ne. Asai ke kalak kita medak yang ngau buat program nembi amik sebedau tu ne. Aunty suba ya dikangau ke Aunty Min ngari ke sekolah SK Merdang. Jadi dia tu edatai ngau hari sekolah minggu gereja Methodist ne. Pelaba aku Belviana ne. Okey, padah ke nama baru?
3: Nama aku Belviana Hana Punan.
0: Nyak nama ya Belviana Hana Punan nama ya ne. Okey, kebat tengah tu siapa nama?
4: Nama aku Anichika Hania.
0: Anichika Hania. Ya. Anichika Hania ne. Okey, hari kanan Aunty Min tu siapa nama?
5: Nama aku Kenpas Corinthians Eden.
0: Kenpas Corinthians Eden.
5: Eden.
0: Eden. Oh, cukup manah nama sidak tiga tu ne. Panyai-panyai nama sidak tiga ya ne. Okey, alaban ke malam tu Aunty Min ngai masau jam. Ngai masau wa Aunty Min ada ke terus ngemai bala peninga nembi amik kita ngau peninga ba luar dia medak bersenentang ni penglandia sidak tiga tu. Sekali lagi Aunty Min ngelalu ke sidak tiga pian megak memberi terima kasih ngagai cikgu Sunday School sidak ya cikgu Mei udah datang ngemai sidak yang ngagai konti YFM Iban. Pian megak terima kasih ngagai pindai sidak aku dah sama datang nyempulang sidak ya buat program Nambia Amit. Okey, kita ngepun ke program Nambia Amit kita ke minggu tu ngau Ken. Ken Pas nama ni. Ken Pas ni. Nyelai mimik nama ya. Okey, Ken Pas berapa umur nan?
5: Umur aku dah 11. Udah 11 tahun.
0: 11 tahun. Pemri 5.
5: Pemri 5.
0: Pemri 5 ni. Sekolah abad ini?
5: Sekolah abad SK Muara Tebas.
0: Oh, SK Muara Tebas. 5 nama abad sekolah? Lima Bestari, Lima Bijak. Selalu berkenyak nama. Bisik gini?
5: Tak.
0: Lima AI.
5: Lima Neo.
0: Oh, Lima Neo.
5: N-E-O. N-E-O.
0: Oh, Lima Neo ne. Okey, nyak Ken Pas tadi ne. Okey, Ken Pas. Hari sekolah minggu atau ke Sunday School. Gereja Methodist. Bak jalai pisang ni tu ne. Okey, Ken Pas. Aunty Min dekat merik peluang again one. Bakal ke malam tu ne. Nama utai ke dekat di tusi atau utai ke dekat di pandang. Utai ke dekat di bantai ke nuan. Bak program biak amin.
5: Maya aku bak kampung suba. Bisa radio bak dapur.
0: Bisa radio bak dapur.
5: bisa aku dengar program mana miat mayanya. Maya aku 8 tahun ataupun 9 tahun.
0: Maya. Oh, sikit-sikit dengar program anak miat amin. Adanya bisa kalau telefon, nguji telefon kini?
5: Nada, nauliah.
0: Nauliah, ne. Tegak nada lain ke tak ke takut nguji kini?
5: Takut nguji ya?
0: Takut nguji, ne. Jadi dia tak kira ke bisa peluang mendatang ke kunti YFM, ne. Oh, gagal masa hati, ne. Baik cikgu main kita, ne.
5: Tak.
0: Okay, Ken. Jadi malam tu nama tekak ditusi nuan bercerita ke
5: pasal kata.
0: Tau gigak dulu ne. Malam tu Ken pas dekat Nusi cerita nama
5: cerita Jesus ngasuh kabut teduh.
0: Cerita Jesus ngasuh kabut teduh ne. Okey, kita ingat ke cerita atau ke ajar hari cerita Jesus ngasuh kabut teduh. 1, 2, 3. Dah sedia? Tak cerita ke dia, nah?
5: Selamat lemai, aku Ken Pals. Lalu aku dekat bercerita pasal Jesus ngasuh kabut teduh. Sekali maya lemai hari bertebing danau keleli, Jesus berjakup bagi murid ia. Aram kita ngelayang ngagai seberai danau. Murid Jesus meninggal ke orang mayuah. Lalu nempan perahu tiandu Jesus udah ngantik sidak. Sidak lalu mupuk ngelayang ke seberai danau. Bisik menggap perahu bukai tinitih ke sidak. Enggau ngenyit kabut ti kuat mengkak ke air badanau. Gelombang terbesai menggak jadi. Ketekal gelombang air masuk ke dalam perahu. Mayo benda air masuk ke dalam perahu, lalu ngasuh perahunya dekat karam. Mayanya, Jesus berkemudi perahu. Galik berpanggal. Ia benung tinduk, lalu enak irau ke angin ngah gelombang. Tang balap murid, ia balak takut. Sidak ngerak ia, lalu bercakap. Pengajar, kati nuan enak ibu ke kita itu nyau dekat karam. Jesus lalu angkat, ia ngerarak angin ngah gelombangnya ngetu. Bakal diajahkah, tekalaknya angin enggak gelombang lalu teduh. Jesus nanya murid ia, nama kebuah kita takut. Kati kita tuan oleh pengharap. Udahnya sidak murid Jesus nyadi lebih agak takut, lalu berjakup enggak bangan diri. Siapa orang tu? Ida angin enggak gelombang ngasih ke ya? Nyak nakal cerita pasal Jesus ngasuk kabut teduh.
0: Nyak me cerita keditusi Ken Pas Jesus ngasuh kabut teduh ne. Manah ga ceritanya? Inya ne. Berapa hari tahun berapa nuan kebenar ya udah ngau Sunday school?
5: Maya tahun 4.
0: Tahun 4 tu tadi ne. Hari tahun 4 nyentuk ke dia tu ne. Kira kedua tahun dah masuk Sunday school ne. Selalu datai belama me maya Sunday school nya ne. Datai belama ne. Mana ne. Okey, nyak tadi hari Ken Pas ne. Jadi kita ya pula ngagai siku nembia induk ke bat tengah-tengah hanti min dia tu. Ya duduk bat tengah-tengah Ani Chika nama ya ne.
1: Ya.
0: Okey, Ani Chika semak kagi mikrofon Ani Chika ne. Okey, Ani Chika berapa umur nuan?
1: Umurku 12 tahun.
0: 12 tahun ne. Primary 6. Sekolah bat dini?
1: SK Satria Jaya.
0: SK Satria Jaya. Di jalan ni?
1: Stampin, BDC.
0: Di BDC. Ne. Okey, lebuh nuan ke di bai cikgu me kita. Sigi tu dah nyedia ke diri ne. Udah nyedia ke diri. Nama tekak di tu si nuan bakal ke lemai tu bercerita atau ke bisi dekat belagu kini? Bercerita dulu. Bercerita dulu neh. Cerita namanya
1: Bartimius Ti Buta.
0: Bartimius Ti Buta. Okey, ayahnya Ari Ani Chika. Cerita Bartimius Ti Buta. 1, 2, 3.
1: Selamat lemai, aku Ani Chika. Lalu aku dekat bercerita pasal Bartimius Ti Buta. Lebuh Jesus ngah murid ya ngagi Jeriko. Mayu orang nitia kesidak. Siku peminta sedekah Ti Buta bernama Bartimius duduk petisi jalai. Orang sinu medak ya, laban ia anda boleh medak. Bartimius ninggal orang mayu, mangsa lalu nyanyak nama utai kenyadi. Sidak yang madah, Jesus ari Nazaret benung mangsa. Bartimius arab ke Jesus, nyak penyelamati peturunan Raja David. Ia dekat ke Jesus ngarai ke ia. Ia lalu ngangau Jesus. Ia lalu ngangau Jesus, anak David, kasih ke aku. Urang mayu timansa nganu ia, laban sida enggai ninga ia, ngangau ngau nyawa tinggar. Sida ngasa ia anak inggar. Bartimius enggai ngelepas ke peluang, minta digerai ke. Lalu, ia ngangau inggar lagi. Anak David, kasih ke aku, kasih ke aku. Jesus ninga kangau ya. Ia ngetu, lalu madah ke urang. Kangau ya kito. Urang mayu lalu ngangau ke Bartimius, nyebut. Anong takut, aram, Jesus ngangau kenuan. Mayanya, Bartimius enang arap ke Jesus ulen nulung serta ngerai ke ia. Ia jampai ngesai ke sarayuang, terus merujuk angkat lalu belanda menuju Jesus. Jesus nanya ia, namau terda asuh nuan kerja kaku kenuan. Bartimius bisik pengarap lalu nyebut, pengajar, aku minta diri ulen medak. Jesus lalu berjakuk, pedak, lalu nuan dekat medak. Mata nuan udah digerai ke ketegak pengarap nuan. Tekalanya, Bartimius ulih medak. Bartimius ulih medak Jesus, di penyamat ngau mata yang pu. Ia lalu nitih ke Jesus. Tu nak cerita pasal Bartimius di buta.

0: pemanah Jesus tau ke miracle korang ni baca ke orang putih ni. Okey, terima kasih dengan Ani Chika dah berkongsi ke cerita ya, cerita Jesus oleh angrai ke Bartimius di buta ni. Yeah. Okey, tadi Aunty Min sudah nanya Ken Pas, jadi Aunty Min kak nanya Ani Chika dia tau ni. Keterubah yang datang ke konti YFM ni. Kalau ngelamak tu empai kalak di baik hari sekolah kini?
1: Empai
0: ni. Sikit dah lamaknya dia ke diri nak sate.
1: Mimit
0: ne. Ne, udah lagi kita boleh medak ga about Facebook YFM ne. Jadi sekolah minggu tu nang ya hari mit ngau Sunday school ne. Ba Sunday school nama gi program tau ke aktiviti ke digaga cikgu ngau abala kita.
1: Kami kala Agaizu.
0: Agaizu?
1: Berjalan sama-sama pergi museum.
0: Sama-sama pergi museum, makan-makan. Adanya berlagu, Abah Bala Mayu. Maya Christmas? Maya Christmas deh. Nama lagi pengawak ke bisik di baik bala cikgu Maya Sunday School tu?
1: Dinner.
0: Dinner Christmas gereja Methodist ne? Okay. Nanti Maya... hari Christmas selalu ya bisi nak bala kita buat Sunday school tu tadi meri gift ke kita ini Christmas gift atau ke exchange gift ngau bala kawan-kawan
1: kalak
0: ne. Nama te selalu berenang dengan kawanan
1: mainan mana patuang kenya
0: mainan dengan nak patuang kenya ne. Okey, nya hari ini Chika tadi ne kita ngalih ngagai peningan dan biar meet kita ke sikut tu ya kalau ngau hari sekolah SK Merdang. Hai Belviana ne. Belviana ada malu-malu semak kaki berjakut ne. Okey, ya tu sikit malu-malu yang linsu-linsu mana hari subuh antimin beratik ya muka cute-cute manis-manis cak muai ne. Okey, Belviana nak ukai keterubah ya ne? Second time nah. Ya boleh ninggal-ninggal aku kita ya nemu ya kebenar itu kesebut anti min. Laban nembiak kemayari dia tu kita sikit nemu ne dan sidak ya tu dipati ya tau ke suah hagi ngena jaku English di rumah. Betul ne?
1: Betul.
0: Ngena English berumah ne. Tau ke bak sekolah pun bak sekolah minggu tak ke Sunday school speak in English nak
1: mix
0: okay. Jadi anti min dia tau kat mic bala peningan dan biar kita ningal tai ke dekat ditusi ke Belviana Hana Belviana Hana ne. Okay, cerita nama.
2: Cerita digeraika oleh kuasa aja.
0: Cerita digeraika oleh kuasa aja. Okey, lagi anti min kak nanya lagi ne. Kita ninggal ke dulu cerita digerai ke oleh kuasa Ajih Ari Belviana. 1, 2, 3.
2: Selamat lemai. Aku Belviana, lalu aku dekat bercerita pasal digerai ke oleh kuasa Ajih. Bisi sikut sudah diutip berni benda di benua Suria. Namanya Naman. Tang ya bisi penyakit. Ia bisi penyakit kulit ti tusa benda digerai ke. Orang Syria bisik sikut Indo ti ditangkap ari menua Israel. Ia bekerja jadi orang gaji bat rumah General Naaman. Sekali Indo nya madah ngagai bini Naaman di menua Israel bisik sikut Nabi ti ulih ngerai ke penyakit tuan. General Naaman lalu madah pasal berita manah tau ngagai raja. Raja menua Syria lalu nulis surat lalu ngasuh Naaman mai surat nyak ngagai raja menua Israel. General Naaman mai emas pira enggau orang gaji ya lalu mansang ngagai Israel. Leboh raja menua Israel maca suratnya, ia takut laban suratnya minta yang ngeraika penyakit Naaman. Leboh Nabi Elisa ningannya, ia ngasuh raja nganjong Naaman ngagai ya. General Naaman lalu datai ngagai rumah Elisa. Elisa berjakok ngagai orang gaji ya. Padah ngagai Naaman ngambil ke ia mansa ngagai sungai Jordan lalu masuk diri 7 kali. Enti yang ngerjanya penyakit ya dekat digerai ke. Udah Naaman ningal jakok Elisa, ia ringat benda lalu pulai hari tempatnya.

0: Orang gaji naman bejaku. Tuan, nuan patut ngeja utai nitih ka jaku nabinya. Henti nda, nuan nda ulep belinsur mana. General naman lalu ngeja utai nitih ka padah Elisa. Ia masuk diri dalam sungai Jordan lalu ia penggerai. Udahnya, nyak naman enggak semua orang gaji ya pulai baru ngagai rumah Elisa. Naman berjaku, aku nemu petara orang Israel ajak petara, terima meh pemerito. Tang Elisa enggak nerima pemerinya. Naman lalu mulai ke diri ngagai rumah Yampu. Gehasiknya siku ari orang gaji Elisa. Ia tok rangkat lalu dekakak pemerik naman di empunya. Ia ditiahkan naman lalu ngenak pemula ngambil pemeriknya ari naman. Ia mai pemeriknya ngagai rumah Yampu. Ketegal perangkat tip besai. Gehasik lalu ditinggang penyakit kulit ti cukup balat. Tok naka cerita pasal digeraika oleh kuasa aja.
1: Nya tadi cerita Ari Belviana digerai ke uliah kuasa ajiah ne. Okey Ari utai ke di pelajaran nuan Ari cerita tu tadi nama utai ke uliah di kunci tau ke sharing nuan ngagai bala peningan nembiak. Pasal cerita tu tadi Belviana. Sharing mimit-mimit. Uliah cerita tu tadi, hari cerita tu yang ditemu nuan ke boleh di share nuan ngagai enembia. Belviana can speak in English or Iban can mix. Uliah? Nak uliah. ya malu-malu kebenaran ne. Nang awaknya ne, mana nak laban sidak tiga tu uliah berkunci ngau semua bala peninga nembia amit kita lebih lagi cerita pasal Jesus ne. Okey, nanti mian lagi kan nanya Belviana ke sekali tu ne. Belviana dia tu primary 6.
0: 5.
1: Pemberi 5, saya ke pemberi 6 salinya ne. Okey Belviana, pemberi 5 atau untuk ne. Sebab engau Sunday school remit kan ah?
0: Oh,
1: ari remit kan ah? Sampai dia tu ne. Okey, Belviana nantu gerai ne, batu.
0: Oh.
1: Ngarak ke jampak gerai mah datu au. Okey. Jadi kita dekat muka arus telefon ngagai bala peninga enam biak mit kita ba luar anti min dekat minta bala tiga ikut enam biak mit ari Sunday school gereja Methodist Iban de Kuching sama ngan ti min nyaut kangau ari enam biak kita ke bisik ngau ke konti 082 258633 ngau 082 258634. Harus telefon kita ya dibuka ngagai peninga nembiak miet kita bak luar ke benua mendiang ke program nembiak miet jam ke dia tu anti mien lagi muka harus telefon 082 258633 ke 082 258634. Kita kebisi pengelandik bak pengawak belagu bercerita bersyair pengelandik ke bukai ke uliah disada ke bak radio tau ke uliah didinga bala peninga kita bak program nam biak miat kita ke sekali tu begulai ngau Ken Pas Ani Chika ngau Belviana serta anti min ke malam tu bak program nam biak miat ne. Agi muka harus telefon ke kita habis ikat telefon kini tak telefon agi anti min ngau kawan-kawan anti min bala anak-anak hari gereja Methodist ke malam tu ne. Nang malu-malu kita ke bisi pengelan dia bejakuknya tau bejakuk kok ngau sidak tiga ya berandau ngau sidak tiga ya tu boleh megak di pedak kita live ba Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne. Okey seraya kita ke ngantik kangau anti mien lagi kak nanya bala peninga nambi amiat ke bisik ngau anti mien bertunga tu ne. Laban cikgu sidak ya bisik madah sidak itu lagi kak belagu amat nak
2: amat
1: belagu seretai kata kusik-kusik
2: Seretai
1: ne. Bisi tiga itu lagu ke empat?
2: Empat.
1: Ne, empat itik lagu ne. Jadi dia tu kita kabo perindang ngau sidak tiga ya tu ngau lagu ke udah dipilih cikgu Sunday School sidak ya. Kita sama berperindang ngau lagu ke dekat di bai Belviana Anichika ngau Ken Pas yenya nubi ari sekolah minggu gereja Mentedis di Kuching ha. Kita ninga ke lagu kak di bai sidak ini. Ketrubah tu lagu ketrubah ke dekat di baik sidak tiga tu udah sedia?
2: Udah. Yeah.
1: Udah sedia ni. Okey, Aunty Min ngira 1 2 3 lagi baru start out. Tarik lu sepuk, tarik nafas. Nyasih ke belajar vokal ni. Relax, berprogram ni tu anak kesahati tau. Aunty Min mu kita tiga anak biak Sunday School Gereja Mentedis sigi uliah. Okey, lagu keterubah hanya Kasih Yesus Indah, betul? Kasih Yesus Indah. Oh indah ne. Aunty Min nebah lagu tu adanya kita ada ke berengkah belagu.

0: kasih Yesus indah ke debai peninga nam bia amiat kita habak program nam bia amiat kita raban ari gereja Methodist di Kuching to ke Sunday School di Kuching ne tapi kejari rindu mai anti meninga pelabak ku mak ngaba api mega cikgu me benung meda anyang kaum bala ari gereja Methodist pun bisi meda an bia ari Sunday School gereja Methodist bakal ke malam tu ni. Okey, cukup mana? Ha, labanya tadi karaoke nyawa sida Apple mana di dinga ni. Okey, maya kita Sunday School tu ni. Anti min kat nanya ken pas. Boleh ah? Boleh nyawat? Boleh nyawat ne? Anti min nanya ken pas ne. Maya ba Sunday School tu mayo-mayo lagu ba Sunday School tu mesti bisik sitik lagu kesuah aman di bai anuan ken pas. Lagu namanya.
1: Nama aku
0: lagu bak gereja.
1: Lagu
0: kedik rindu kenuan bak gereja.
1: Oh, nama lagu nama oh, nak ingat kan?
0: Nak ingat ne? Uji tion ke dulu bunyi ya? Ingat?
1: Nak mana ingat?
0: Nak ingat ne? Tang sigi rindu ne? Nanti kita nanti bakal kita berengkah Sunday School tu hari pukul 8. 8 pagi? Pukul 10 pagi atau ke pukul 8 pagi start?
1: Bakal pukul 7.50 ataupun pukul 8 kena.
0: Pukul 8 kena ne. Bisik sekedar yang tadi sampai datai kan ne. Pukul 8 ngagai pukul?
1: Pukul 8 ngagai pukul 10 atau 11.
0: Pukul 10 ke 11 kena ne. Baru tembok ne. Okey, nama lagi aktiviti ke bisik digagak maya Sunday School?
1: Pemerik.
0: Pemerik.
1: Pemerik.
0: Danya? Bisa lagi? Aktiviti bukai? Maya Sunday School?
1: Baka
0: bersemayang gulai.
1: Semayang. Lukis.
0: Lukis.
1: Warna.
0: Warna. Nya aktiviti kita maya Sunday School ne. Nak berasai kan ne? Nyu tembok ke pukul 11 pagi ne? Okey, hanya tadi lagu Ari Sida ya, lagu ke terubah ne. Jadi nanti min ka muka kangau atau ke muka arus telefon ngagai balan biak kita balua dia ke bisi penglandi. Sekali lagi nanti min nyebut nombor telefon di konti YFM 082-258-634 ngau 082-258-633 kita ke bisi penglandi berlagu bercerita mantai ke patah nyawa kita atau telefon ngagai nanti min abang arus telefon kita ke sekali tu anti mien lagi mengkang mengulai ngau sidak tiga tu Ari Sunday School Gereja Methodist Verviana Achika ngau kenpas Achika ne
1: Anichika
0: oh bunyi ke nyawa Jepun nama Jepun nama ne kamu munyi namanya na
1: engka
0: ne siapa meri namanya ke bentar ya ne
1: apai ko
0: oh apai meri namanya ne okey kita lagi nganti akan ngau ri bala peningan embiak mit kita ba luar 082-58-633 ngau 082-258-634 api mega abis si komen bala peningan kita ba Facebook madah ke cukup steady bala anak-anak ari Mary Rhinestone ke bisi madah Facebook kita program live nambi amit kita ini. Terima kasih ya nyak me sidak tiga ya tadi ne. Jadi kedua agi bisik lagu hari ya sidak tiga ya tu ne. Anti min ingat dulu lagu kedua tu nyak lagu He's Able. Anti min ingat lo au. Ingat lo lagu tu tu ya. Tok lagu kedua hari nembiak kita hari Sunday School Gereja Methodist Anti Mian Ngira sidak tiga ya pun uliah belagu dah tok ne okey sudah sedia
1: sedia
0: sudah sedia ne okey

0: Okey, tepi ke jari baru cukup mana. Ha, sidak tu berlagu ni. Ha, nyak main lagu baik sidak tiga ya tadi. He's able. Bawa program nembiak miat kita ini. Ngarap kulih nyadi perangsang ngagai bala peningan nembiak miat kita ke benuang medak program nembiak miat yang kaum kita ke besai tuai lebih banyak kita ninga lagu rohani ya tadi kedi baik bala nembiak kita ke sekali tu ni. Okey, sebedau kita terus kagi lagu kebuka. Kira kebisik duit lagi lagu nah. Rino anti min ninga. Saya kengai ngetu anti min ngasih sida ai lagu. Okey, anti min kak nanya Ani Chika. Tadi ken pas Ani Chika ne. Okey, Ani Chika anti nuan besaila nama kini julu ati tak ke cita-cita ko kita.
1: Polis.
0: Polis. Kaknya di siko polis ke Tegal dekat nama? Nama kebuah kaknya di polis?
1: Awak boleh nangkap orang.
0: Boleh nangkap orang. Nyamai. Laban biak tu, ia nyawut, ia cukup ngati ke lurus. Artinya tadi, ia kak membantras jenayah, Ahmad. Kira kak nangkap orang ke ngerja penyalah, menya penyalah kebesar-besar, ni biak?
1: Awak.
0: Ya, ini Chika, ni. Okey, Belviana. Belviana, okey?
2: Okay.
0: Alright. Okay, Belviana tu yang nantu gerai ni. Okay, Belviana. Jadi dah tu lagi sudah tiga pun lagi terus merindang kita. Tak anti min sekali lagi muka arus telefon ngagai bala nembiak kita bak luar dia ke dekat begulai ngau tiga ikut nembiak anti min bak mua di tu 082-258-634 ngau 082-258-633. Jadi bisi orang madah dia tu komen bah Facebook kita pintar anak miat dia tu. Nanti aku ni nemu tai mayanya subaknya hari Indon 5. Jadi kau yang madah kita tiga tu nangnya cukup pintar landiak bejakok. Berani. Cukup berani dah datai ke konti nemu bejakok dah narik ke sati gene. Malik ngagai kamera. Kepai lah jari. Say hi and bye bye.
1: Hello.
0: Ya ne, cukup steady bala anak-anak kita hari Sunday School Methodist Church ne. Okey, laban anadai kangau ri bala peningan yang biak mit kita ibak luar. Anti min sekali lagi dekat mic bala peningan nebiak kita yang kaum bala peningan ke benung medak live Facebook jam ke dia tu ngau mendiang ke radio jam ke dia tu ninga sidak ya belagu baru. Lagu sidak ya ke tiga ni, lagu ketiga ke sekali tu ianya With Christ in the Vessel, betul?
1: Betul.
0: Nangi kanti min salah sebut ni. Leban nembiak tu sidak ya landik lagi hari kita lebih lagi bak jaku orang putih Ahmad.
1: Amat
0: ne. Nangi kanti min ge salah sebut ga ne. Okey. Jadi kita dia tu ninga ke bala nembiak min kita. Belviana, Ani Chika ngau ken pas belagu. Dah sedia ne, nunggu ai dulu, nunggu ai dulu. Okey. Anti min nyira.

0: Okey, tempiak kejari baru. Ha, cukup manah ne. Agi ka orang ningau pelabak ko ne. Ha, tang agi bisik Siti agi lagu dah tu lagi ke dekat di baik bala anak-anak kita buat program enam biak mit. Ah, ha, lagi bisik agi ni sudah tiga ya tu ka belagu merenang bala peningan enam biak mit kita yang kaum kita ke baluar jam ke dia tu benar meda live Facebook YFM Iban buat program enam biak mit kita. Okey. Nanti min kan nanya Belviana. Are you ready?
1: Yes.
0: Yes. Okey, Belviana. Nanti udah besar lah. Nanti min ingat nak kalau nak nanti min nanya ne. Kak jadi nama nanti besar lah.
1: Jadi cikgu pengajar. Cikgu.
0: Oh, kak jadi cikgu pengajar lah nyak ne. Okey, nyebut cikgu tu tadi, nanti min kak nemu. Bak sekolah minggu, berapa ikut cikgu bisik ngajar bak sekolah minggu?
1: Tiga.
0: Cikgu,
1: tiga ke empat.
0: Cikgu siapa?
1: Cikgu Siobhan, Cikgu Grace, Cikgu Aaron.
0: No, cikgu Mei lah.
1: Empat.
0: Empat ikut ne. Sidak itu ngajar ni teh tanya lah bergintir-gintir. Okey. Minggu untuk tadi cikgu siapa ngajar?
1: Cikgu Grace, Cikgu Siobhan ngau Cikgu Aaron.
0: Oh, tiga ikut lah. Nama aktiviti buat sekolah minggu-minggu tu tadi?
1: Noah and the Ark.
0: Oh, nama aktivitinya?
1: Crossword.
0: Crossword. Oh, ya. Siti hari aktiviti ke uleh nguji minda ne. Rupai manti min tu nadai nurus mayang nampi ya. Nanti nak nanti min selalu medak sedak tiga tu tang nak boleh medak berlama ni laban kelasnya bab baruah ne. Bab baruah ha? Bab baruah atasnya ndo semayang gereja baruahnya ndo Sunday school nah. Sedak tiga tu ne. Okey, crossword bisa lagi ke bukai selalu digagak cikgu kita.
1: Mewarna
0: buka kepada kanvasnya ne. Mayu aktiviti nama di kerinduk kenuan Belviana.
1: Melukis dengan
0: mewarna. Oh, melukis dengan mewarna. Patut katnya di cikgu ne. Okey, Belviana, Anichika ngau kanvas. Okey. Laban sudah tiga tu agi mengkam gulai dengan Antimin. Antimin megak sigi agi muka arus telefon ngage bala peningan nambiak kita bak luar. Agi ngantik kangau bala peningan nambiak miat kita. 082-258-634 ngau 082-258-633 bak konti YFM Iban. Jam ke dia tu begulai ngau Belviana, Anichika ngau kanvas. Ianya nimbia ari gereja Mentedis Iban di Kuching dito. Okey, sidak ya tu nang yang aktif ku kitai suah datai ba Sunday school ngau belajar ba Sunday school bertemu ngau mayuh kawan eh. Mayuh kawan eh. Bisi kawan sama ngau sekolah kini? Ba Sunday school.
1: Nadai.
0: Bisik gak? Bisik ke bisik gak? Laban jauh nak? Baka kanvas. Rumah semak ba?
1: Semak ba bako.
0: Oh, kira ke nurun ngagai gereja baruh tu ne? Ba jalai nanas tanah, jalai pisang. Oh, ya meh? jadi Anichika, rumah semak gak nurun ke gereja ne?
1: Nak selalu
0: semak ke? Jauh mimin tang sikit-sikit selalu nurun kan eh?
1: Sikit.
0: Labar rindu ne?
1: Merindu.
0: Amat gene. Belviana? Nang rumah jauh ne. Sekolah dah buat SK Merdang. Nurun kita jauh dire. Pagi sikit Dani tumu ne?
1: Tapi ngagai te Kota Semarahan pun
0: selalu nurun bawa gereja Kota Semarahan ne. Din pun bisik sitik Sunday school kan eh? Kira ke begulai mungkin kita tiga tu hari Sunday school gereja Menteri Siban di pasar tu ngau bawa Kota Semarahan ke baru dibuka baru-baru tu tadi nah. Okey. Ngawi kita nak masau jam, nak masau awak. Anti mien pun ninuk ninga sidak ya belagu. Kita lagi terus merindang bala peninga kita bawa program nambia miet ke sekali tu. Merindang lagi ngau lagu kedekat di baik sidak tiga tu ne. lagu ke sekali tu lagu nama ke dipadah cikgu kita tu tadi ne, Jesus Love Me This I Know. Nya lagu yang betul nak?
1: Betul.
0: Betul ne. Okey, langit lo ah, anti mian dia ke diri dulu ngambil. Bala peningat kita boleh sama ha mega ngau belagu, mulai ngau sidak tiga ya. Lagu ku dah di sedia serta mega bisik di pedak kita live about Facebook Y FM Iban. Okey, anti dah ready, anti mian nak nembah tu kita tiga tau belagu.

0: Ha, kita sudah dengar ni hanya lagu hari Nebiak Gereja Methodist hari Sunday School di Kuching Letok ni. Okey, ha cukup manah ni Nino kita dengar pelabak aku ni. Terima kasih ngagai sudah tiga ya, sudah datang ngai konti YFM pian mega anti min. Meri terima kasih mayo-mayo ngagai apa indai ngagai cikgu Sunday School sidak ya. Sudah sama Mike sidak ya datang ngagai konti YFM Iban baka ke malam tu ngawan timin ba program nembia mit. Terima kasih mayo-mayo kita nemu ne Tuhan sigit sayau ke semua kita ya mana?
1: Amat.
0: Amat ne jadi ngara ke kita itu gerai belama ne. Ya, udah berasa senang hati sidak tiga lah udah hati buat pengujuang nap ya. Okey, kira ke bakal ke lemai tu nak tu dulu meh. Anti min gulai ngau sidak tiga ya buat program Nembia Mit. Terima kasih sekali lagi Abelviana, Anichika, Kenpas, Nembia Ari Sunday School, Gereja Methodist Iban di Kuching. Jadi nak tu dulu anti min gulai ngau bala peninga Nembia Mit kita. Bertemu baru kita pa awak ke bukai. Bye bye. Bye bye. Pada bye bye lo.

0: 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, Iban, Kanadan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehan Ali, Juhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
2: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji membawa kami ke sana. Saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana lah.
3: Saya beri harapanlah supaya tabung haji terus menyumbangkan peranan yang penting, terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada kalim mereka untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
4: Saya sebagai pendewajib tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala rasa baik yang diberikan oleh tabung haji.
0: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
5: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PG Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobind Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
5: Dan secara keseluruhan, keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci, tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
0: Gobin Singdio. Sementara itu, Ketua Akitai dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategi KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700,000 pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk dua parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya, walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaik lah. Lagilah kita nak merancangkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar, lebih besar. Terima kasih untuk kerajaan Madani.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan. Sebab RM200 ni saya rasa memang sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat. Untuk yang tiket ni memang murah sangat.
0: Agak sekali, Harimau Melayu tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima SCR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai

0: ngeruga menua tu. Arameh, kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Sari tu, 15/8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya nyari jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawi Sli. Jematan keboleh 25 batu penyawa hari pasar simbangangnya digagak naungkus 1.5 juta ringgit keboleh 384 kaki pemanjai lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri ti suah dikena orang bandurnya mindahkan kitu lebuh meraka sungainya. Jematan tu mai ubah tibsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah ri merangsang penata pemisi bandurnya. Pengerami bejari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawak penata pemisi bandurnya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok, enya curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugak menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang, mai reti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, berkerajaan persekutuan.

0: beranak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin,

0: Kesultanan di Surat tanam sempetan. Pemerdeka kita Ibu Plasar Geraja Keberadat Siro Imat Kurlian Ngemata Kemenua Jaga Raya Jelata.
1: Aram tan ke kita Sarawak Raya Nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa ngenak penyumbung panggung pengelawa.
2: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betuluh mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
3: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua, perak ke berta, semesainya.
4: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Anang bertinggal, anang bertedar, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
1: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ya ketegar ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jok segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
2: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
2: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik pengangat nyasuh sihat ngeriangi ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tesat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
2: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
3: Pemayak penyukung perwal, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
3: pak menua,
0: penanda bangsa. Merdeka,
3: merdeka,
4: merdeka.
3: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Sen nerunggau suilin ke malam tu peninganan baca-baca mungkal pemerintah malam kita malam tu malam hari 6 hari tu 15/8/2026 nyalai selama malam lalu ke semua bala peninggan kita ya ke bisa mendiang ke YFM mengulai engkau kami bawa pemerintah malam kita malam tu mengulai engkau aku Melati Badi hari pukul 9 malam ngagai 12:30 malam jadi bekas selama bertusun program kita bapak pemerintah malam hari 6 kalai pukul 10 malam tu lagi ninggal ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM lalu dahnya lagi kita ninggal ke tanduk carta siapa juara jadi nyat tusun program kita diungkup ke bapak malam hari 6 malam 15/8/2026 jadi nanti kita berhati ke hari bapak Bandaraya Kuching lemai tu tadi bisa hujan nyalai nyat siti hari utai ke mana laban udah berapa hari ke udah berapa minggu ke udah kita tak ada hujan bersebunnya balat benar jadi itu tadi lemah itu bisa hujan bisik ke celap mimit deh kita harap kenya tadi tahu ngurang ke sebun ya ke bisik bak menua kita ya jadi ya kita terus merindang malam peninggal kita bawa pemerindang malam kita ke malam tu lagu ke di Baik Ika malam agi muda.

jolly tonight. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Lagu Kadi Baik Florence Low malam tu merindang kita ingat lagu Pemedia Sati, lagu Gena Aku merindang balap ninga kita yang ke bisa mendiang ke YFM jam ke dia tu kadang-kadang peninga jam kita ke Pemedia Sati yang tadi mayo macam lekah jakuk ke dipansut ketua kadang-kadang nak pansut dari mulut dan dalam hati tu macam-macam mutai dipucau mai hati ke Pemedia Sati jadi mana hantar ia disebut kita dalam hati aja tang nak disebut bawah mulut nangi kenya tadi tahu ngacau kawal kita ingat orang lepas nanti tuanya tadi tumbuh ngantuk orang tumbuh nyangka sengapa meh lalu utai ke nyak tadi disebut tua ngenak mulut tua tahu medias kati orang nyak siti hari namanya tadi utai ke tahu ngasuh kita nyak tadi carut ngau orang ne nanti uliah jaga meh utai ke kat disebut kita kita berunding ke nangi ke tanya tadi tahu ngasuh hati orang siban nanti kita nyak tadi buat pengawak ke di kerja kita kita ke sama bersilih ke penemu kita tahu mendiang ke penemu orang bukai ya orang bukai pan patut megak mendiang ke penemu tua ni nemu penemu orang yang tadi berguna tahu dia kena tua jadi nanti anak uliah dikena tua anak ibuah dikena anak anjak kita ngandung orang ne ya lagu ke hadi ya pilih aku megak kena merindang kita ke lagi terus mendiang ke kami bak pemerindang malam kita ke malam tu jadi 14 minit lagi jam kita dekat pukul 10 malam jadi 10 malam maka selama kita tinggal ke berita malam di tabur ke terus dari YFM jadi sebenarnya kita terus merindang kita ke malam tu lagu ke Dibai Heli Baduk Kiruah.

0: Mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, kalau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Selamat malam begulai gawa ku Melati Badi ba berita malam WFM malam merinam sari tu 15/8/2026. $5.3 juta ikut orang nerima bantu tunai ramah STR fasa 3 engau cara berenggat berengkah hari sarito. Upis Menteri Wang badah ke bantunya mungkur agih belanja RM1.2 bilion. Penyampau penerima megak bisa nambah 300 ribu ikut enti dibanding ke 5 juta penerima bak pun tahun tu kemarin. 3.9 juta rinyak ruang bilik terkurang penatai pemisik engau jelannya, lalu 1.4 juta ianya orang tuai ke nadai bini tau ke nadai laki agi. Tugujung ke penyampau STR ke diberik buat 3 ringgit dalam tahun tu, manggai 3.6 bilion ringgit. Bank Islam Malaysia Berhad kemarin nyerah ke zakat dagang RM692,000 ngagai tabung Baitulmal Sarawak TBS. Zakat ke bagi tahun belanja tembok 31 hari bulan 12 tahun 2025-nya diserah ke Chairman Majlis Pengawasan Syariah Kumpulan Bank Islam Dr. Muhammad Fuad Abdullah ngagai yang dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Pengerami ke diatur buat kompleks Satria Pertiwi Kuching tu dikemata ke Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Bank Islam udah maya zakat dagang ngagai TBS ni tiang tahun kenyau ria dibuka di Sarawak dalam tahun 1984 Subak. Pengawak maya zakatnya ngayan ke pemansang dagang Bank Islam di Sarawak serta sukong rakyat kena ngetu ngagai Bank Islam. Kemarin megak Direktur UPS Kampung Sarawak Dato' Hamdin Muhammad bisik nerima penemuai dari delegasi Jepun. Delegasi itu ianya Tuai UPS Konsel Jepun di Kota Kinabalu Isaki Nakasuji, Naib Konsel Koihi Sugaya ngau pengatur Gerempung Jepun Malaysia JMA di Sarawak Kazu Sakai. 7 penemuai itu nur bersilih ke buah penemu serta mansiak kerjasama bak perkara kampung ngangkat ke pemanah rampak menua ngau pengurusan kampung Timberwan. Utai ke dikeranau ianya potensi berjalai ke inisiatif nanam pun kayu kena nyukung pengawak mulai ke pemanah kampung ngau pemeruan rampak menua. Kerjasama antara UPS Kampung Sarawak ngau JMA ditanggam kenyawari tahun 1995 Subak. Bos pemanjai timpuhnya UPS Kampung Sarawak ngau JMA udah mantuk ngintu serta ngatur hasil kampung ngau cara Timberwan. 20 itik saman dikeluarkan dengan operasi khas op mabuk di Miri. Sikut lelaki ke berumur 23 tahun megak di Tanka ketegal ke dipelabak ke deriba maya mabuk. Kepala Polis Pelilih Miri, ACP Muhammad Farhanli Abdullah madah ke operasi di Pejalai ke kena hari 3 hingga hari 4 tu kemarin bas pemanjai Jalai Miri Airport. Bawa operasi itu 122 ikut orang sudah diperiksa gulai dengan 101 buah perengkap pengangkut kalai mayu macam penyalah trafik bisik ditemu. Tu yang kaum deriba ngau nadai lisin, ngubah exhaust, rotek mati serta penyalah kebukai. Nyenaka berita kita ke malam tu peninggal, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Elinda Suil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang ampuh, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 15/8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya nyari jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawisli. Jematan kebulih 25 batu penyawa hari pasar Simbanggangnya digaga ngeungkus 1.5 juta ringgit kebulih 384 kaki pemanjai lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebuh merakak sungainya. Jematan tu mai ubah tibsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah rim ransang penatai pemisik bandurnya. Pengerami bijari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawak penatai pemisik bandurnya.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Pemberindang Malam YFM.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mengkelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jian li kap koredo, jiano kap koredo, aku sebab.
0: Roslina.

atau Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y. Ya está, sopa,

0: Terus Metro. Dengan mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Hai.

hal itu tang megak mai ke kita berita ke Bisik Bekawal engau ACSJ ke 9 renggat final ke dekat diatur kurang lebih 2 bulan lagi di Nuas Power Betung. Okey, tang sebedau

0: Sari tu, aram kita sama ninga ke recap, flashback, mengingat tusun ke 30 minggu yang kemari, carta sepajora recap 30 2026.
1: Recap minggu yang kemari, 10.

Ben ngau lagu Nuan Barulah ngerebut penduduk dan hilang ke udah 2 minggu abak tangga pemadu atas. Jadi lagu baru minggu ini kemarin megak kita bisik lagu baru ke diberi nama Tebak Ensiban. Adi ini ndak penduduk lagu baru Tebak Ensiban tu lagi. Sekali ke uliah ngambil hati bala peminat nujuang kaya uliah abak tikas ke tinggi agi lagi.

satu ngali hari lalu tanduk program. Tanduk program tu tahu di tahu di pendiam didinga ke kita nintiang malam hari 6 pukul 10 setengah malam. Kita terus ngagai penduduk tika 10 gau megak ke 9 ke terubah ke sekali tu. Penduduk tika 10 lagu tu udah 18 minggu dalam carta. Kalau jadi juara sepengalaman

hari lumur 8 minggu yang kemarin. Umbas nyak lagu bab nulat tiga sepuluh. Setiap lagu kadi by Ika Saiful. Jadi tiun ngau leka lagu tok digagak. Jesli Jabu Bajang engkau Matthews Mambang. Kat sekali tok bab nulat tiga sepuluh. Teninga ke lagu Ika. Tajak pan lagu tok bab nulat tiga sepuluh. Tang nak lebu laban kalah jadi juara. Udah lagu Ika nulat tiga sepuluh. Kita terus ninga ke lagu bab penuduk tiga sembilan.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kita dia tu, benong ninga, carta siapa juara. Carta siapa juara.

Solo Seput Nyawaku. Jadi lagu tu nak bagi insit 8 minggu yang kemarin lagu tu megak bab 239. Setiap lagu kena baik Ronald K. Jadi lagu tu digagak lekal lagu tu digagak Justin GR ngau Ronald Empu penanya tu Empu. Lalu tiun lagu digagak penengkebang lagu Din Aladdin. Dinya lagu ke lumur 9 seput Sulu Nyawaku Ronald K. Agak bala kita ke habis kemudian ke YFM agak bala kita ke dekat ngundi penanyi ke bisik di kerinduk ke kita. Anak ingat bab ngujung program tok lagi kita bisinya dia ke arus telefon agak bala kita ke dekat ngundi. Laban undi arus telefon yang cukup besar ianya 60%. Undi arus telefon ukai seminat besar 60% tang mega. Undi ke betul 52 lagu ke diperambu ke kita minggu ke dekat datai ke sama perambu penduduk

minggu yang kemari, Siti lagu leka yang digagak Stanley Tio. Tion lagu tu digagak siko penengkapang lagu kenang udah terbilang ianya Tony Engkabi. Lalu lagu tu kebaru dicalon ke minggu yang kemari, bak nuduk 38, lagu ko diberi nama Tebak Ensiban. Penanya ya Verdeline Leo. Kelapan, sebenarnya terus ni ngaka lagu penuh 2.7.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

dekat nombor berkawan dengan lagu ke bisik di pasuk ke dalam carta. Jadi cara lagu ke dipasuk ke dalam carta siapa juara, lagu ke udah mujur ditapis kenal penapis RTM Sarawak. Jadi

Menuruti keenam. Menuruti keenam tu Raban ke lama udah ndak belagu, ke sekali tu sidak datai baru ngolagu penyanyau tua Launas M.

0: Siti Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, Pasar Kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat bergah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megah dekat Digulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegah Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit. Berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min. Ianya pekit nyurat gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai. Yang kaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai. Ngerjista itani. Ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya arame sama datai. Ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.

Konsep dudi harinya, mana lagi harinya? Lagunya ndak boleh dipasuk ke dalam catatan. Nanti nyemak ke, bak tahun yang sama. Hanya lain, nanti nyemak ke kita bisik lagu ke, dipasuk atau ke lagu.

Penduduk tiga empat. Okay, lagu penduduk tiga empat ke sekali tu, lagu tu Niki Segigi Anak Tangga. Baru 2 minggu dalam carta, lalu lagu tu minggu yang kemarin bab penduduk tiga tiga. Namun kita ni bagi penanyi tu, ni bagi lagu tu. Siku penanyi kekala mai pulai mayu trofi udah hari berengkah hari SSJT kedua untuk kangga SSJT kelima. Lama tak berlagu dia tu Ayan masuk baru.

tanya di SSJ final, rengat final di sepawah betuang, amunnya ke dipadah ke sedau tu sepawah betuang, sepawah betuang ukai sebawah, sepawah betuang. Jadi ngagai bala kita kekala ngagai anugerah cata siapa juara final tahun yang kemarin. Kita tentu

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Kristen Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.

dua ba ba lumur satu ke pemadu atas laban minggu yang kemari megalagu tu juara cata sapa juara reti lagi ngetan ke penuduk ba ba tangga ke pemadu atas minggu tu merik pengaga ati ngagai raban kelemayang band nuan berulah pengaga tim megak ngagai penengkebang lagu tu Dixon Boss

semarahan ini darah baji atau enti nak salah ku ari kucing kaya tu. Jadi ya ngagai ini darah baji seminak hempas seminak diberi kami ngagai orang ke merik nama Ahmad yang lain tinya mak kenuan dekat nguleh ke hempa ke di sponsor Kinakara Agrofarm atau madah ke nama Ahmad au lebuah maya ke dekat ngambil tau ke maya datai ke RTM kita ngambil price. Jadi mari

bajang engkau Matthews Mambang. Lalu udahnya kita dekat ninga ke lagu baru. Lagu baru ke dekat di dengar kita lagi sikit lagu di by Marsha Evans.

0: kami udah tu lagi dekat kita dekat dengan pengeluar program Dennis Steven ngambil undi lagu baru telefon. Bertemu baru kita bak hari hujam kesama minggu ke dekat datai tusun ke 32. Catat sempat juara tusun ke 32.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Western Midfield. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.

0: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu. Why Seberai? WAIYFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAIYFM.
2: 24 jam WAIFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WAIFM segulai sejalai.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Sekulai sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon ka?
0: Au nandainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut no bisin tau orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampar kata ne. Nama tu kebisa di tu si. Salung hero di tu dia pia.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu si.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampar merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantu insap itu Sam.
1: Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya no sponsor ku 300 besar ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal lo betul lo.
0: Nen, mu penon takut. Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Falan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, kuma iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mat jam di tu sini.
0: Eh, Sam, nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya, nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Budanya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh mandah ngagai ketua kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tahu report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merek influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
1: Amat aku nyau nyemata aku ngau utai tabin zato ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamanya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kerja laku di tu pilih bakih ti betul serta mana bakih ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti di padah

0: madik kita iti ngelala Tuhan. Aku bisa lekajaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik pengidu. Sampah merik penyakit, penyakit ngerusak ke pengidu. Reti jaku aku ditu, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik pengidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut pengidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus bala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam menkelo alam napa.
0: Joli jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datang meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisi siko nembia bengal agu nak boleh berjaku tangi ya boleh belagu re.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak ngena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Info Activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat Digulok, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bak Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 ngau 15 hari bulan 8, Bak Pentas Utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.

Paya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya? Nam Raya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buhuli. Ukai semina umadis ke fizikal aja. Tama ka rundian. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ajau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM.
2: Нет, барунга.
0: Как?
2: WAI.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

siku nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Mbak, bekenya ku kan anjuan yang udah nyak dah. Lagi ngena fake ya, kak?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malarnya.
0: Bah, yo. Amat dikenung. Haram, lupa tu lah.
1: Adai, terperun yang kedi ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

Info Activity Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, Pasar Kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulung Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Jadi ngonya, arame sama datai ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berpuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan.

tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke maya ubah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak nyiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Mesri mainggau ani kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: Pagi Rewind. Ramai-ramai berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur dengan dia primary 1. Dia perhati ke nanti mayu kes history yang dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak bah terika yang kesama album yang masuk dengan primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nanti hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pada sidak mageng. Seminat kelasnya tadi angka kangasuh history yang mimiat nanti history.
0: Mimiat aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nanya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Lepas siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mereka. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai tiba lalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita.

0: Maya ari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujian menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jangan aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher dah. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Ya pan maya aku sesat ngingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tu tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasau meli terus.
2: Nak kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya kan?
0: Aku selalu di kaya kontes semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh? Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita di dapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
1: Apa yang bukan kerja apa gitu? Isi minggar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemo deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis wajan. Tau kena kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM. Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi Segulai Sejalai.
1: Lepunuan dani pagi hari kati asa hati nuan namau tai lam runding nuan miskendak kita ngasa hati ti lantang me kita dani kesaritu tau kerana kita lagi bebok ngenang utai ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja tak ti ujung bulan. Irau ke bala anak balucu tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi kita ndak uleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tinda uleh nagang ndak uleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita uleh nagang ya ti petansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nalai uleh muai penusah kita. Tak yang mencuri masa ti berga tepatu dikenak kita kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul tibisir tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anang ke tusah kutai tu dekat nyadi pegilok lusak, laban ia bedau datai mansok. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak. Laban pegilak cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah dan merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiada ditangkup kita. Ungkup pengawal tiada dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah oleh ngerunding utai terlalu mayu. Naka utai tiada diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemampai berbak mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita ngau laki ngau bini masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sidak nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belama ya. Mesampi me kita awak kapai kita tidak serga ngagih ke kita nak utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerjau ti tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nyak dikumbai bulan 3 kita Dayak. Tahun kita Dayak maya tu nyak maya nebang.
2: Nyadi pantun perangsang kitai, dikenak kitai ke lelaki main nebang, inyak menyitu.
3: Aku dekat balagu, dengar kitai Dayak. Nampung singalang burung, tuntung manawal rimbak. Tuk bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau, anang kitai talengak. Nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pagila
4: Kuching 101.3 FM.

0: Blanc.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Dengar ke YFM Segulai Sejalai.

Sigat. Lagu ke Dibai PB Chloe Peningal. Lagu dia kena ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Bak pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 hari pukul 12 untuk ke pukul 6 pagi tu tarik Peningal. Kita sudah mendiang ke lagu Bak Timang Kerbak Tawas ya. Lalu nangkan ke tu Peningal. Kita bergulai dengan aku Imelda Johnny. Tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi.

ngah, ngarap ke Suran Gerai, ngarap ke semua belak lantang, ngau penuh berkat ke pagi tu bak pagi hari Minggu ya. Tentu ya, pagi tu kita ngepun ke hari kita yang ngau tucum ia ke pemaduk manis Peninga ya. Okey, jadi tersumpuh krim kita yang ungkup ya ke pagi tu Peninga. Tentu yang ada berubah mega bak jam ke terubah tu lagi dia kita semua belak mendiang ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia aku dekat macam pesan berat. Ngagi kita ke dekat ngajuan pesan berat kita boleh email ngagi yfmiban@gmail.com biar mereka boleh WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 lalu 7.30 pagi dan dua kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching Peninga ya. Lalu pukul 8 pagi tu lagi Peninga buat jam kita ke Penudi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan buat program Lalau Penghidup ke Penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau buat program Tungkat Semangat. Kenyamai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu buat awak pengerak pagi sekali lagi beri selamat pagi ngakai semua bela Peninga nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu nak ngira dini no kita mendiang ke kami ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita pemaga ngarap ke kita terus terperindang segala secara dengan kami ba YFM tentu ya ba awak pengerak pagi tu lagu berpadu nyawa ke di baik Ricky Anderson ngau Winnie Albert terpawah rundiang YFM segala sejalai.

0: Ay, sobrai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I.

Chef Kichwa. Pendrang siang ke diri, bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dan yang penangguh badunya tu dah ulih diputarkan. Selagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pendrang siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace Chef Kichwa, bergulangan YFM.

0: badunya. Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package lo di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia nih.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti niteh ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki di kumai kita kering. Kering hari segini itu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki itu tadi, kering hari segi physical, mental, atau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadah berkata, tebal lagi sumit, mayuh lagi penemu kita.
0: Oh, ne.
1: Artinya, mayuh lagi garam tempat kita ini tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lepas selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi, bak ajar kita, orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kias setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki atau keindok tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTN di seluruh Maiko kita berita di amat Ngau ke pemadu baru RTN klik kai semina nabur ke berita aja dan megah pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTN RTN lirik RTN.gov.my.

Ianya nak kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam baga pesan berbatang kita boleh nganjung ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikan jadi pesan kita ke terubah tu peninga pesan pemati itu datai hari umban ane tawau tau ke inai boy madah ke laki ya Peter ane ikuah Peter ane ikuah tau ke apai boy udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan ke diau di Selangau di Jiah Jampi Semadi di Sebakung di Jiah Batang Mukeh Ulu Mukeh Tamin, Stapeng, Skuau, Sungai Kuok, Rumah Lampuah, Sungai Mas Bintulu, Dr. John Brian Anthony sebiliak, Dalat anak bawa sebiliak di Miri, hingga anak mempati sebiliak di Miri, Bala di Budu Seratuak, Tupeng anak Kiai sebiliak di Bintango serta maga kepemelayannya ke Bukai ya. Jadi Peter anak ikuah tu tau ke apai boy dekat di Intu tau ke di Sengai Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 8 2026 malam hari 1 berumah Nyerapung Nanga Kalai Ulu Mukeh Selangau lalu dekat di Anjung kena 18 hari bulan 8 2026 pagi hari 2 ya. Penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai umban anak tawau bernumor 019-469-4299 tau ke Albert anak Peter 011-989-7933 ya. Kunanduk baru pesan pemati itu datai hari umban anak tawau tau ke inai boy madah ke laki ya Peter anak ikuah Peter anak ikuah tau ke apai boy udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026 pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan ia kediau di Selangau di Jiah Selangau Jampi Semadi di Sebakung di Jiah Batang Mukeh Ulu Mukeh Tamin Stapeng Skuau Sungai Kuok Rumah Lampuah Sungai Mas Bintulu Dr. John Brian Anthony Sebiliak Dalat anak bawa sebiliak di Miri hingga anak mempati sebiliak di Miri Pembaga Kepemelayan di Budu Seratuak Tupeng anak Kiai sebiliak di Bintango serta kepemelayan yang kebukai ia kengelala Peter anak ikuah tau ke apai boy ya jadi ia tu dekat di Intu tau ke di Sengai Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 8 2026 berumah Nyerapung Nanga Kalai Ulu Mukeh Selangau lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 18 hari bulan 8 2026 ya penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai umban anak tawau bernumor 019-469-4299 tau ke Albert anak Peter 011-989-7933 ya lalu pesan kedua tu peninga pesan pemati itu datai hari tu rumah Morin anak Panggau madah ke laki ya Aceh anak Jimbat tau ke Aceh anak Jimbat Aceh anak Jimbat tau ke Aceh anak Jimbat udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan ke diau ba Kenawit Bintulu Betung Seri Aman Debak Kucing Melugu Selepung Sebemban Selanjau Sungai Besai Pungguk Tapeng Jinggau Maweng Tinting Gua Dunggat Gua Ming Gua Dalam Sungai Tepus Abuak Apeng Tekuyung Sungai Tebelian, Rapek, Sapek, Sungai Tenggang, Pantau Selantik, Senggelau, Karak, Jawung, Gau semua kepemelayan yang kebukai kengelala, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi Aceh anak Jimat atau ke Aceh anak Jimat tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 8 2026 berumah ya. Ianya di Sungai Mireh Pantau Seri Aman tau ke rumah tuai rumah Morin anak Panggau lalu dekat dikubur kena 18/2008-2026 ya, penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai bini niang tumpu ianya terumah Morin anak panggau banumo kusung 14896-6347 ya, kunando pesan tu baru pesan pemati itu datai ari terumah Morin anak panggau madah ke lakia Aceh anak jimbat tau ke Aceh anak jimbat, Aceh anak jimbat tau ke Aceh anak jimbat udah nadai kena 15/2008-2026. Jadi pesan tu dituju ke ngakai kembelayan di Kediau di Kenawit, Bintulu, Betung, Seri Aman, Debak, Kucing, Melugu, Selepung, Sebemban, Selanjau, Sungai Besai, Pungguk Tapeng, Jingau, Maweng, Tingting, Gua Dunggat, Gua Ming, Gua Dalam, Sungai Tepus, Abu Apeng, Tekuyung, Sungai Tebelian, Rapek, Sapek, Sungai Tenggang, Pantau, Selantik, Sengelau, Karak, Jauh ngau semua kemembelayan yang kebukai kena ulih dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi iaitu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 17/2008-2026 berumah ya. Bak Sungai Mireh Pantau Seri Aman tau ke rumah tuai rumah Morin anak panggau. Lalu dekat di Kubur kena 18/2008-2026 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngakai tuai rumah Morin anak panggau tumpu bernumor 14896-6347. Pesan ketiga tu peninggal. Pesan pemati tu datai hari tuai rumah Sambau Nangan Tulang madah ke Rumi anak Nanang. Rumi anak Nanang udah nadai kena 15/2008-2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam hari 1 17/2008-2026 serta dekat di Anjung kena pagi hari 2 18/2008-2026 ya. Pesan tu dituju ke ngakai kemembelayan ia kediau di Sibu, Kapit, Bintango, Long Urun Belaga, Bukung Pelasu, Awa Bangat Duri, Remabung, Luban Ulu, Buyung, Tisak, Temelan, Batu Besai, Sungai Semilang, Gran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Peruan Tanah Baru, ngau ke pembelayan kebukai kan ulih dirintai ke Dituk Magang, semua kita dipinta datai ngagai tuai rumah Sambau, Nangan Tulang, Nangan Tulang ya. Okey, nyak tadi pesan ku nanduk baru. Pesan pemati itu datai hari tuai rumah Sambau Nangan Tulang madah ke Rumi anak Nanang. Rumi anak Nanang udah nadai kena 15/2008-2026. Jadi itu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam hari 1 17/2008-2026. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 18/2008-2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngakai kemembelayan kediau di Sibu, Kapit, Bintango, Long Urun Belaga, Bukong Pelasu, Awa Bangat, Duri, Remabung, Luban Ulu, Buyung Tisek, Temelan, Batu Besai, Sungai Semilang, Gran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Peruan Tanah Baru, ngau ke pembelayan kebukai kena uliah dirintai ke Dituk Magang, semua kita dipinta datai ngagai tuai rumah Sambau Nanga Entulang. Okey, ya tadi pesan ketiga, lalu pesan keempat tu peninga. Pesan pemati tu datai Ari Joniko Billy anak Kateng tau ke Apai Dara madah ke Indaya, Bulau anak Inyau, Bulau anak Inyau tau ke bini Kateng anak Gima, tau ke bini Kateng anak Gima udah nadai kena 14/2008-2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kediau di rumah Sati Sungai Pituah, Mudung, Tapeng Ujan, Brayang, Kedua, Sungai Wong, Rantau Sukat, Licuak, Barit, Nyiau, Uluruban, Seriduah, Pelasu, Pangge, Sungai Antu, Nanga Ibus, Kerubung, Skreng, Praja, Rumah Christopher, Banyuang, Munggu, Ranggu, Simpang, Sayih Niah, yang megak ke pembelayan di kebukai kenulah dirintai ke dituk magang ya. Jadi bulau ane inyau tu, bulau ane inyau tu tau ke bini katang anak gima dekat disengai kena 16.08.2026 lemai hari Minggu berumah dana entering sungai Sawak Kub Ibus lalu dekat dianjung ke kubur Kristian sebekas Kub Ibus kena 17.08.2026 ya kena pagi hari 1. Jadi penarang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai Joniko Billy tahu ke apa dara bernomor 016-314-2902 tau ke Alexander Michael 017-809-2056 ya. Aku nanduk pesan tu baru peninggal pesan pemati tu datang dari Joniko Billy anak katang tau ke apai dara madah ke Indaya bulau anak inyau bulau anak inyau tau ke bini katang anak gima udah nadai kena 14.08.2026 pesan tu dituju ke ngakai kampung ke dia baru meh sati sungai pituah mudung tapeng ujan berayang kedua sungai wong rantau sukat licuak barit Nyiau Uluruban Seri Duah Pelasu Pangge Sungai Antu Nanga Ibus Kerubung Skreang Praja Rumah Christopher Banyung Munggu Ranggu Simpang Sayih Niah serta mega kampung Melayu ni kebuka ya. Jadi pesan tu madah ke bulau anak inyau bulau anak inyau tau ke bini katang anak gimau dan nadai kena 14.08.2026 lalu dekat disengai berbala mayuah kena 16.08.2026 lemai hari Minggu baru meh dana entering sungai Sawak Kub Ibus lalu dekat dianjung ke pendam Christian sebekas Kub Ibus kena 17.08.2026 ya ianya pagi hari 1. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Joniko Billy tau ke apai dara bernomor 016-314-2902 tau ke Alexander Michael 017-809-2056.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, nampak baru pesan berat ke bisik terima kami ke pagi itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu datai Ari Dolly anak Usup ngari ke Indaya inya anak Jana madah ke ex tuai rumah Usup anak Gerineng tau ke Apai Dolly. Ex tuai rumah Usup anak Gerineng tau ke Apai Dolly udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026. Jadi itu dekat disengai berbala mayuah kena 16 ngau 17 hari bulan 8 2026. Baru meh lanting anak Migong di nanga Sekiruah Sungai Poi Kenawit ya, lalu dekat di kubur kena 18 hari bulan 8 2026. Ianya kena hari 2 berpendam Nirvana Sibu. Pesan tu dituju ke ngakai kemembelayan ikediau berasau Batu 8 Oyak nanga mapai nanga tada nanga ngemeh nanga buan nanga ensilai batang poi nanga yung kemembelayan di Miri Kapit Macan Sibu Julau ngau kebukai ikan uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke sila agi kita tahu bertanya terus ngagai Dolly anak Usup banumo 014-368-9819 tau ke Pauline anak Yusup 013-824-2563 ya. Kunanduk baru pesan tu datai Ari Dolly anak Usup ngari ke Indaya inya anak Jana madah ke apa ya ex tuai rumah Usup anak Gerineng tau ke Apai Dolly ya. Ex tuai rumah Usup anak Gerineng tau ke Apai Dolly udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026. Jadi itu dekat disengai berbala mayuah kena 16 ngau 17 hari bulan 8 2026. Ba rumah lanting anak Migong ba nanga Sekiruah Sungai Poi Kenawit ya, lalu dekat di Anjong Kependam kena 18 hari bulan 8 2026. Ianya kena hari 2 ba pendam Nirvana Sibu. Pesan tu dituju ke ngakai kemembelayan ikediau ba rasau Batu 8 Oyak nanga mapai nanga tada nanga ngemeh nanga buan nanga ensilai batang poi nanga yung Miri Kapit Macan Sibu Julau ngau kemembelayannya kebukai kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke sila agi kita tahu bertanya ngagai Dolly anak Usup banumo 014-368-9819 tau ke Pauline anak Usup 013-824-2563. Okey, lalu pesan tinangkan ketuk pesan pemati tu datai Ari Buyau anak Anjan tau ke Inai Awa madah ke pemati Inai Sidaya ianya Sati anak ribut Sati anak ribut tau ke Inai Geleng tau ke Inai Geleng tau ke Bini Niang Anjan anak Icit udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026. Jadi iaitu dekat di Intu berbala mayuah kena malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Baru meh tuai rumah Tanjung Sungai Biau Tengah Bakung, lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 17 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di Anjung ba pendam rumah Panjai ianya ba Sungai Ipuah ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikediau ba Batang Bakung Peninjau Batang Malang Bukit Peninjau Batang Selepin Bekelit Sibutik Bukit Kisik, Rumah Nakat Miri, Sungai Buloh Marudi, Tudan Miri, Lusut Jaya Miri, Rumah Gudeng Sibutik, ngau semua kemembelayan yang kebukai, ia ke ngelala Sati anak ribut, tau ke Inai Geleng, tau ke Bini Niang Anjan anak Icit ya, kunanduk baru. Pesan pemati tu datai Ari Buyau anak Anjan, tau ke Inai Awa, madah ke

tersebut tau ke Indah Gelang, tau ke bini niang anjan anak icit udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di intu bebala mayuah kena malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 ba rumah terumah Tanjung Sungai Biau Tengah Bakung, lalu dekat di anjung ke pendam rumah Panjai ba Sungai Ipuh kena pagi hari 1, 17 hari bulan 8, 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngaki kembelayan ke dia Batang Bakung, Peninjau, Batang Malang, Bukit Peninjau, Batang Selepin, Bekelit, Sibutik, Bukit Kisik, Nanganakat Miri, Sungai Buluh Marudi, Tudan Miri, Lusut Jaya Miri, Rumah Gudang Sebutik, serta kemelayan yang kebukai kena ulih dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi pesan ke sekali itu, pesan pemati itu datai hari selugo anak lawai madah ke Indai Sidaya mayang anak empaleh, mayang anak empaleh tau ke Inai Mundo udah nadai kena 13 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngaki kemelayan ke dia Bananga Sekali, Hulu Mujung, Tiau, Melinau, Sungai Sud, Baliah. Pihak maka kemelayan kebukai kenalah dirintai ke ditu ia kengelala mayang anak empaleh, mayang anak empaleh tau ke Inai Mundo. Semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu ya, laban yang tu dekat di intu bebala mayuh kena 17 hari bulan 8 2026 kena hari 1 baru meh 1 Malaysia, lalu dekat di anjung kena hari 2 18 hari bulan 8 2026 bapendam SDNU Jalai Pelajau Jala. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Maria Mundo banumo 010-314-2488 tau ke Tanjung Bujai 012-87-47-132 tau ke Diau Lawai 011-201-2418. Okey, nanu baru pesan tu, pesan pemati tu datai hari selugo anak lawai madah ke pemati Indai Sidaya mayang anak empaleh, mayang anak empaleh tau ke Indai Mundo, tau ke Indai Mundo dan nadai kena 13 hari bulan 8 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke diau ba Nanga Sekali, Ulu Mujung, Tiau, Melinau, Sungai Sud, Bali, serta kemelayan yang kebuka yang kengelala mayang anak empaleh ya. Mayang anak empaleh tau ke Indai Mundo tu semua kita dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia, laban dekat ngintu niang tu bebala mayuh kena 17 hari bulan 8 2026 serta dekat di anjung kena hari 2 18 hari bulan 8 2026 ba pendam SDNU Jalai Pelajau Jala. Penerang ke sila kita tahu terus bertanya ngagai Maria Mundo banumo 010-314-2488 tau ke Tanjung Bunjai 012-874-7132 tau ke Diau Lawai 011-401-2418. Okey, 7:30 tergi mai kita mendiang ke berita pagi ya ke di tabu terus Ari Konti YFM Iban di Kuching. Tu lagu ke di by Jimmy Nyayeng Semalam Aja.

Selamat pagi, Dato' kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, berita pagi hari Minggu, 16 hari bulan 8, 2026. Berterubah tu batang berita. Projek ngeluar kecip di Bintulu. Kerjasama Sarawak, Korea Selatan, muka peluang latih ngau kerja ngagai peranak menua tu. Ngadu ke Jalai Balak, ngangkat ke pemanah Jalai di kandang menua ulu. Bantu tunai rahmah berongkah dibayar kemari ngagai 5.3 juta ikut penerima. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Projek ngeluar kecip di Bintulu kena mekau kuasa ari matahari ke guna satelit. Nyak projek ke bangsa tu di Keterubahaya di dunia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah. Projeknya sudah berengkah di Pejalai serta di Sadang Tembok dalam kandang 3 tahun. Projek itu dikemansang mengena kerjasama dengan company dari Korea Selatan serta mungkul 500 ikut engineer dari menua itu bergulai dengan engineer Korea. Universiti Teknologi Swinburne Sarawak antara universiti kemegak bergempuang dengan company-nya. Mari latih ngagai nembiak nengah program latih industri sebab sidak diberi peluang diserap nyadi engineer. Ia maksud ke Jakotok ngagai pemerita pengudah berjadi ke pengerami nyambut Minggu Nembiak Sarawak di Kota Samarahan. Berjakut dulu agi arito Premier madah ke Sarawak dekat cakah agi ngenak teknologi baru dalam sektor bumai dengan kerjasama ngau Universiti Yunan China. Pengawak tu dikena nambah ke Asia Padi ngau beras menua. Ia madah teknologi ti udah dikena ba projek pemungkau di Kuala Beram Miri udah ngujung ke padi boleh diketau dalam kandang 3 bulan serta nak ibuah ditanam baru bakal cara lama. Teknologi tu dekat di Keremai ngagendu bukai di Sarawak ngau pemasai tanah ke ditaga ianya 14,000 hektar. Perintah Sarawak dia tu benua ngadu ke Jalai Balak kena dikena lagi ngambil diadu mana lagi serta disambung ngagai kanan menua ulu tiba-tiba bisi Jalai Alun ke menyana lagi. Pengawak tu berindia hari atur perintah Sarawak di ngambil semak 6,000 kilometer Jalai Balak ke endak dikena lagi di serata Sarawak. Dibagi menua Seri Aman ngau Seri Kai, Sapit Premier Dato' Amal Douglas Ugambas udah bertuai ke ekspedisi 3.0 di dipejalai ke Upis Kerja Raya Sarawak kena hari 3 ngau hari 4 tu tadi. Tuju ya ndo berarti ke Jalai Balak kena dikena agi diulih diadu ke guna rakyat. Dato' Amal Douglas madah pengawal ngangkat ke pemanah Jalai tu berguna benar kena ngeremai ke Jalai ngau ngangkat ke accessibility bak kandang menua ulu. Dua ekspedisi sebedau tu udah diatur di Bario ngau Belaga. Berbak ngau nyak projek ngagak Jalai nangga maung dibagi menua Serikai diatur tembuk hari tempoh asal serta diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028 ilak. Nitiah ke penerang bak Facebook JKR Sarawak projeknya udah manggai 32.25%. Digagak ngena ungkus 70.1 juta ringgit Jalainya dekat bersambung ke nangga maung ngau klinik pengerai Nangga Mawong, SK Nangga Jok, Rumah Gerasi, ngau Rumah Menggiring Ulu Jok. Skop projek tu nyengkaum ngaga Jalai tik panjai 13.6 km ngau 3 buah jematan semen. Dia tu kita menung-mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. 5.3 juta ikut orang terima bantu tunai rahmah STR Fasa 3 ngau cara berenggat berengkah hari kemari. Upis Menteri Wang madah ke bantunya mungku agih belanja 1.2 bilion ringgit. Penyampau penerima megak bisi nambah 300 ribu ikut enti dibanding ke 5 juta penerima bak pun tahun tu tadi.
3.9 juta arinya orang bilik tik kurang penatai pemisi ngau jelan ya. Lalu 1.4 juta ianya orang tuai kena dai bini tau ke laki agi. Tuk ngujung ke penyampau STR ke diberi bak 3 renggat dalam tahun tu manggai 3.6 bilion ringgit. Upis Menteri Pengerai KKM memansang ketiga strategi besar reformasi pengerja pengawak pengerai menua. Menteri Pengerai, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah atau Tok dikenal muta ke penyuntuk nurses di raya jam kedia tu. Tiga strategik tu yang kau menambah ke penyampau graduate bidang tu ngermai ke jalai boleh pengawak serta berjalai ke atur ngambil terus ngau autonomi bak pengawak ngatur penjawatan. Ia madah hari 73,281 iti pengawak nyadi nurses grade U5. Bisik 10,557 berdau diisi bak fasiliti pengerai jam kedia tu. Dikenak nambah ke penyampau pengerja pengawak, penyampau nurses pelatih ke diambil sudah ditambah 2 kali lipat ianya 3,000 ikun inten tahun berengkah hari tahun sitik tu kemari. Suntuk belanja dia tu ukai agi penangguh ngagai nembiak Sarawak anu nampung pelajar ngagai palan pelajar tinggi. Berjalai ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak, F-Test, udah meri peluang sama rata ngagai semua nembiak ti layak nampung pelajar ngagai palang pelajar ke di empu Sarawak. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Datuk Yusuf Abdul Wahab madah ke skimnya meri peluang ti besai ngagai nembiak dikena nguliah ke penghidup Jumaila ti mana hagi serta uliah mantuk ngemansang ke menua. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke Expo Pendidikan F-Test Yayasan Sarawak 2026 di Serikai. Perintah menua ngagih 250 juta ringgit kena berjalai ke inisiatifnya ke tahun tu. Meririk mayau lelang nyadi siti ari atur ti cukup manah kena ngurang ke penyampau mayau berkedayau nadai orang ngempu. Tegaknya sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngap pemansang kana menua, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail minta gerempuang tau kesidak ke bekawa ndo berjalai ke pengawaknya. Tuk berguna benar kena muta ke penangguh mayau lelang serta nentu ke penglantang jelutuk meruan dijaga. Ia madah limbang ulih nyedi palan ndo ngepun ke program meririk mayau sebedau dikeremai ke ngagai kana menua ke bukai. Ia maksud ke Jakutuk maya pekit mayau antarabangsa ke diatu World Cat Federation di Limbang. Berbak ngaunya dua kes positif rabies ditemu di Kuching dalam tempoh 10 hari bulan 8 nyentuk ke hari 5 tu tadi. Majlis Bandaraya Kuching Selatan bak sebengkah penerang madah kedua kes tu ditemu hari 15 sampel jelu ke diuji sekumbang timpuahnya. Kes keterubah ianya sikup mayau tupik tindak dikurung bajalai Simpor Petrajaya Kuching. Lalu kes kedua ianya sikup ukui lelang tibisi kau ngau kes ngetup orang bak kampung Teringgus Rabak Rotan Bau. Tegaunya Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng lalu orang ke Bempu Jelu ngambil ke nentu ke Jelu tupik sidak seruran dijaga serta diberi tucuk anti-rabies. Mensia mayuh maga patutnya liah ke ariti semak atau ke magai jelu siga serta ngagak riput pasal sebarang kes kena ketup jelu ngagai upis ke berkuasa. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Projek ngeluar ke chip di Bintulu, kerjasama Sarawak, Korea Selatan, muka peluang latih ngau kerja ngagai peranak menua tu. Ngadu ke Jalai Balak, ngangkat ke pemanah Jalai di kandang menua ulu. Bantu tunai rahmah berengkah dibayar kemari ngagai 5.3 juta ikut penerima. Yanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1608 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipnyadi sapit Menteri Pemansang Gau Industri Sarawak Dato' Awang Tengah alias San. Projek ti berga RM600,000 tu sebagai arip nyawa ti dijalai ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengka ke diguna ngagai sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya mayap jadi ke pengeraminya Dato' Awang Tengah nesau sidak bagian turung peniaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebuh jalai ke projek pemansang bak kanang dur sidak. Ia megang nyemetak madai ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pediau bak kanam nop sisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah harinya yang madai ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pediau di pelilih menua lawas. Perintah megang bising benar kagi belanja ke bulih RM400,000 kena nyedia ke tuang air kagi sedak kediau di lawas ngambil kesidak ulih ngena air bersih.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cak kenya.
3: Kok lo menanam?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
7: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
8: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Tungkat semangat lagu Kadibai Mawat Peninga ya. Ngujung ke jam kita dia tu pukul 7.56 minit pagi. Mari selamat pagi ngagi kita ya ke gimilih kami jadi ke pemerintahan kita bakal ke pagi tu. Tentu ya bawa awak pengerak pagi, pagi hari Minggu 16.08.2026 bagi sekolah celai ngau aku Imelda Johnny tak kemel yang tu ke pukul 9 pagi tu lagi Peninga ya. Yang tadi Mawat ya udah merenang kita ngau lagu ya tungkat semangat siko penyanyi ya ke misi di baik kami ba program Nain Nemuai Birami ya kedeka di atur kena 21 ngau 22 2008 2026 ianya ujung minggu ti dekat data itu ialah ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimen Uma Baha Sungai Asap. Kelimpah rimawat kebisi merenang kita malamnya Peninga bisi mega penyanyi bukai kebisi di baik ianya Rosiana Urai Jolie Roslina Wat Rock ngau Rosie Mila ya. Ekek ngagi kita ya ke dia ngelingi Uma Baha tu Peninga banyak kenyak kita ya ke dia bak bintulu kini awak tak tahu kini ulih mega datai ngau medak pengerami ya ke bisi di atur maya tu ila ianya Nain Nemuai Birami 2026. Dan lepas tu lagi mai kita mending ke program Lalau Penghidup gulai ngau Bishop Eri Sung Pinjingan Peninga tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Wat Rock Kaban Sampai Mati YFM Segulai Sejalai.